Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Nya.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
0: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
0: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
0: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
0: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
1: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Selamat pagi pendengar program 1 di kesempatan pagi hari ini dalam Dialog Jogja Menyapa. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Satu tema yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini pendengar, desa wisata pilihan keluarga, liburan seru belajar budaya. Berbincang terkait dengan liburan kali ini, liburan sekolah ini ternyata memang beberapa desa-desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya juga di Kabupaten Kulon Progo ini menjadi salah satu destinasi. Nah, seperti apa yang kemudian juga dilakukan atau dicanangkan juga oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk kemudian juga memberikan kesempatan terkait dengan liburan seru belajar budaya di desa wisata. Kita sudah terhubung bersama dengan para narasumber kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bapak Sutarman SSTP M Engineering. Beliau ini Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi Pak Sutarman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Prima dan seluruh pendengar RRI Jogja.
0: Baik, terima kasih Pak Sutarman sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini. Dan selain Pak Sutarman ini juga sudah bersama kami ini ada Bapak Panggih Widodo. Beliau ini adalah Ketua Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo. Pak Panggih, selamat pagi, kabar baik.
2: Selamat pagi Mbak Prima dan selamat pagi juga pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta.
0: Terima kasih sekali ini Pak Panggih dan juga Pak Sutarman ini bersedia untuk menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini untuk berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Saya ke Pak Sutarman terlebih dahulu ini. Pak Sutarman, kalau berkaitan dengan liburan sekolah kali ini, tentunya juga Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo ini sudah mengagendakan begitu beberapa kegiatan-kegiatan atau agenda kegiatan khususnya juga di beberapa destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo, khususnya desa wisata begitu. Silakan Pak Sutarman.
1: Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi untuk liburan kali ini di akhir tahun ajaran ini memang Dinas Pariwisata bersama dengan seluruh destinasi wisata, pengelolanya baik dari Pok Darwis maupun desa wisata, kita bersama-sama untuk bisa mengkondisikan desa objek-objek wisata yang ada di Kulon Progo itu untuk bisa dikunjungi dan nyaman untuk dikunjungi. Jadi beberapa hal yang kami lakukan memang saat ini kecenderungan wisatawan itu tidak hanya sekedar menyaksikan keindahan, tetapi bagaimana wisatawan itu bereksperien. Jadi bersama-sama dengan masyarakat ada pengalaman di situ untuk bisa berwisata. Ini desa wisata ini salah satu peluang untuk bisa mengembangkan paket wisatanya yang bisa diakses oleh wisatawan dan intinya diharapkan memang tidak hanya sekedar melihat keindahan, tapi memang bisa-bisa bersama dengan masyarakat ini berwisata, kemudian bisa menikmati keindahan, menikmati pengalaman yang ada di desa wisata. Jadi kami memiliki 30 desa wisata Mbak Prima untuk bisa menerima kunjungan wisatawan yang di liburan tahun ini. Beberapa desa wisata ini memang sudah banyak sekali kunjungannya dan secara terus-menerus menerima wisatawan karena memang publikasinya sudah bagus gitu dan juga dari sisi promosinya juga sudah bagus. Tapi secara umum memang kita bersama-sama desa wisata tidak hanya wisata yang sifatnya retribusi atau mass tourism, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan wisata yang sifatnya experience, jadi pengalaman untuk bisa bersama-sama masyarakat. Karena mungkin kalau orang kota tinggal bersama dengan masyarakat di desa atau di kelurahan itu sesuatu hal yang bagi mereka itu sesuatu hal yang belum pernah mereka dapatkan, yaitu salah satu yang bisa kita berikan layanan kepada wisatawan.
0: Baik, jadi memang sudah ada agenda-agenda begitu ya Pak Sutarman untuk liburan sekolah kali ini. Nah, satu hal lagi nih Pak Sutarman, kita juga ingin tahu ini akses menuju ke desa-desa wisata yang kemudian juga perlu menjadi perhatian begitu bagi masyarakat. Artinya informasi-informasi, kemudahan untuk kemudian juga menuju ke desa wisata ini seperti apa ini Pak Sutarman?
1: Ya, memang untuk yang wisata, desa wisata dan lokasi objek wisata yang di wilayah selatan ini memang ya secara akses itu relatif mudah ya, karena kita kan juga ada untuk masuk itu dari bandara, kemudian dari stasiun, dan jalan nasional itu sangat mudah aksesnya. Tapi memang untuk desa-desa wisata yang di perbukitan Menoreh, ya termasuk desa wisata Tinalah, kemudian Widasari, dan lain-lain, itu memang kondisi saat ini untuk akses jalan terutama Mbak Prima ini masih belum begitu membuat wisatawan nyaman, karena memang belum bisa bus itu bisa naik ke atas sampai ke Linggo Tritis atau Widasari. Tapi memang kami terus mengupayakan untuk bekerja sama dengan pemerintah DIY, kemudian juga mengakses dana-dana dari pusat untuk bagaimana pengembangan akses terutama di perbukitan Menoreh ini bisa kita selesaikan. Memang ada beberapa program yang sudah dicanangkan beberapa tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan, tapi memang perlu kelanjutan. Jadi misalnya jalan dari Zia menuju Borobudur ini akan dibangun di jalan di perbukitan Menoreh, dan di kanan kirinya itu pemandangannya sangat luar biasa, mulai dari Sermo, Gunung Gajah, kemudian Widasari, dan seterusnya sampai dengan nanti Tinalah, sampai dengan orang bisa sampai di Borobudur. Itu kedepannya akan kita bangun dan kita programkan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini sangat bersemangat dan berkeinginan untuk segera bisa menuntaskan akses wisata ini, karena memang ya diharapkan wisata itu menjadi lokomotif untuk perekonomian. Artinya dia menjadi outlet untuk sektor-sektor yang lain, baik sektor budaya, sektor pertanian, kemudian sektor kuliner, sektor UMKM ini bisa terangkat dan bisa laris dengan adanya wisata atau orang berkunjung di Perbukitan Menoreh dan seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Begitu, Mbak.
0: Baik. Jadi memang berjalannya waktu ini apa namanya kemudahan-kemudahan untuk bisa dilalui ini menjadi PR bersama, tapi di satu sisi ini pemasarannya sudah luar biasa dilakukan begitu ya, Pak Sutarman.
1: Iya.
0: Baik. Pak Sutarman, saya beralih ke Pak Panggih ini. Kita ingin tahu juga apa yang kemudian juga menjadi unggulan begitu di Desa Wisata Tinalah yang kemudian juga bisa menjadi pilihan oleh masyarakat begitu. Seperti apa ini Pak Panggih yang kemudian juga di kali ini, liburan kali ini, event-event khusus yang kemudian juga dilakukan oleh Desa Wisata Tinalah untuk memperkenalkan sekaligus juga menjadi pilihan wisata di Kabupaten Kulon Progo. Monggo Pak Panggi.
2: Oke, baik, selamat pagi semuanya. Jadi untuk Desa Wisata Tinalah untuk liburan kali ini, liburan sekolah ya, terutama anak-anak sekolah. Jadi kami untuk unggulannya jelajah desa ini menjadi bagian unggulan dari Desa Wisata Tinalah. Dalam rangka liburan ini, bahkan sejak sebelum liburan penerimaan rapot ya, anak-anak sekolah itu sudah keluarga-keluarga sudah melakukan petualangan seru di Desa Wisata Tinalah. Pertama dengan camping keluarga, jadi kami menyediakan paket camping keluarga yang dekat dengan sawah. Kemudian paket ini diisi oleh kegiatan tidak hanya camping saja, jadi siang atau sore mereka datang. Kemudian berdiri tenda, malam masak-masak biasa, istirahat. Nah, paginya mereka berpetualang. Jadi ada yang jelajah desa, jalan-jalan. Kemudian ada yang susur sungai atau bahasanya keceh. Jadi keceh di sungai.
0: Sungai.
2: Jadi seperti itu. Nah, ini cukup lumayan peminatnya untuk liburan kali ini. Jadi untuk besok, malam minggu kemarin juga lumayan peminatnya. Untuk malam minggu besok juga peminatnya untuk camping keluarga. Dengan petualangan seru di jalan-jalan di desa, bisa melihat persawahan di desa dan susur sungai atau keceh ini pindahnya lumayan banyak nih. Demikian Mbak.
0: Baik, jadi yang kemudian juga menjadi unggulan camping keluarga begitu. Nah, Pak Panggi, kita juga ingin tahu ini kan biasanya selain tadi kemudian juga back to nature, kembali ke alam sebagai salah satu pilihan begitu. Apakah memang ada kegiatan-kegiatan khusus yang kemudian juga bisa dinikmati? Misalnya mungkin di Desa Tinalah ini ada sebuah unggulan tersendiri begitu yang kemudian juga bisa dinikmati, misalnya kalau ada beberapa wilayah begitu di DIY yang kemudian juga ada kegiatan membatik atau seperti apa. Nah, di Desa Wisata Tinalah ini apa yang kemudian juga bisa dinikmati dan menjadi ciri khasnya begitu, Pak Panggi?
2: Baik, Mbak Dima. Jadi kami menyediakan beberapa paket edukasi. Yang pertama adalah Jemparingan. Jemparingan ini menjadi salah satu edukasi budaya di Jogja, dan ini waktunya cukup panjang. Jadi karena harus menjelaskan filosofinya dulu, supaya kalau Pak Kepala Dinas tadi experience-nya dapat, jadi pengalamannya dapat, tidak hanya kemudian langsung praktek, tapi harus dijelaskan dulu filosofinya, kemudian bagaimana cara menggunakan kostumnya, pakaiannya seperti apa, semua itu ada filosofinya. Kemudian mulai dari teori, kemudian praktek, sampai kemudian mereka benar-benar bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan jemparingan di sini. Itu salah satu contohnya seperti itu yang budaya. Kemudian juga di sini yang cukup unggulan juga adalah tidak dimiliki oleh desa wisata yang lain adalah rock painting istilah kami, atau lukis batu. Jadi bagaimana supaya experience-nya, pengalamannya dapat, jadi anak-anak atau tamu itu kemudian datang ke sini disambut, kemudian diajak ke sungai. Nah, di sungai mereka di Sungai Tinala ini banyak sekali bertebaran batu-batu kecil yang sebesar telapak tangan. Nah, yang nanti diajak cari batu yang pipih-pipih, yang bulat juga boleh, nggak masalah. Nah, kemudian diajak mencari batu, kemudian diajak membersihkan, kemudian mengeringkan. Nah, kemudian nanti didasari cat dulu. Nah, ini menjadi apa ya, souvenir dari Tinala. Yang souvenir ini tidak beli, tapi bagaimana souvenir itu tamu atau misalnya itu membuat. Jadi ada pengalamannya, oh ini buatan saya. Ini bagian dari bagaimana anak-anak Indonesia itu bangga dengan hasil karya sendiri. Seperti, jadi edukasi seperti itu. Jadi nanti ada pemandu yang melatih ngajak ke sungai, melatih melukis dengan batu, dan ini menjadi souvenir khas kami yang ada di desa wisata lain. Namanya rock painting. Selain itu, kegiatan yang lain, jadi misalnya tidak camping, kami juga menerima tamu live-in, baik itu keluarga maupun rombongan sekolah. Jadi live-in itu bagaimana anak-anak sekolah ini yang di kota-kota besar terutama ini yang tidak mengenal atau belum mengenal kehidupan di desa seperti apa. Jadi biar tahu budaya. Budaya tidak hanya kesenian, tapi bagaimana budaya bercocok tanam, budaya gotong royong seperti apa. Ya, ini menjadi paket kami juga. Tapi selama ini kebanyakan rombongan anak sekolah, yang keluarga juga ada, tetapi paling banyak diminati yang rombongan anak sekolah dari Jakarta, dari Bogor, dari Jogja juga ada seperti itu. Jadi dan paket-paket yang lain yang ada di sini, begitu, Mbak.
0: Baik, budaya ini tidak hanya kesenian, tetapi kemudian juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya, begitu ya, Pak Panggih ya. Baik, Pak Panggih dan juga Pak Sutarman, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini. Tentunya Anda bisa bergabung melalui telepon pendengar 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Berbincang terkait dengan desa wisata pilihan keluarga, liburan seru, belajar budaya. Saya sapa dulu ini Pak Sutarman dan juga Pak Panggih, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan pagi ini. Selamat pagi untuk Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Pak Tugiman menanyakan begini, Pak Panggih, bisakah diceritakan sedikit kepada pendengar RRI apa yang menjadi keunikan utama dari desa wisata Tinalah dibandingkan desa wisata lainnya? Dan apabila akan menuju ke desa wisata Tinalah, apakah ada paket-paket wisata yang bisa dinikmati oleh keluarga dengan jumlah tertentu begitu? Seperti apa akomodasi yang juga disediakan? Apakah kami juga harus menggunakan kendaraan pribadi atau bisa dengan menggunakan kendaraan transportasi bis tersendiri? Baik, terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman, nanti akan ditanggapi oleh Pak Panggih ini. Kemudian yang selanjutnya dari Pak Tumin di Kulon Progo. Pak Sutarman, melihat tema hari ini mengenai desa wisata pilihan keluarga, bagaimana Dinas Pariwisata Kulon Progo ini melihat tren pergeseran minat wisatawan keluarga saat ini yang mulai beralih, Pak, ke konsep edukasi budaya dan juga kembali ke alam? Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, kemudian Pak Tugiman yang ada di Sleman. Wah, ini kebetulan langsung ditujukan kepada para narasumber ini. Saya ke Pak Panggih dulu ini, Pak. Ini tadi juga meskipun di awal tadi kita sudah sempat mengulas begitu, tapi mungkin Pak Tugiman ingin tahu lebih banyak keunikannya, kemudian juga paket-paket wisata yang ditawarkan, apakah memang harus menggunakan akomodasi khusus dari yang akan datang atau mungkin juga yang datang ke sana ini juga bisa menggunakan transportasi bis seperti apa ini? Monggo Pak Panggih, sebelum saya ke Pak Sutarman. Silakan, Pak.
2: Baik, selamat pagi Pak Tugiman yang ada di Sleman. Jadi pertama Desa Wisata Tinalah ini yang keunikan, keunikannya kami ada di desa yang di perbukitan. Jadi perbukitan wilayah Menoreh Utara atau tepatnya di Jalan Persandian kilometer 5 Purwajo Sami Galuh. Karena memang ada rumah sandi, jadi kami ada monumen rumah sandi atau museum rumah sandi yang dikelola oleh museum rumah sandi yang ada di Kota Baru. Nah, setelah dari itu sekitar 2 km sudah sampai di base camp kami. Nah, di sini lokasinya berbukit-bukit, meskipun ketinggian baru 200 mdpl atau 200 meter dari permukaan laut, tapi ya sekarang harusnya dingin. Jadi seperti keunikannya, view pemandangan bukit-bukit ini bisa dinikmati di tempat kami. Yang kedua, kami sediakan beberapa paket. Ada yang paket half day atau setengah hari juga ada. Contoh paket setengah hari adalah misalnya edukasi rock painting atau belajar jemparingan, belajar melukis batu. Kemudian keceh di sungai, jalan-jalan keliling desa, ini bagian dari half day. Kemudian paket yang one day. Nah, ini macam-macam tergantung paket yang mau diambil yang kami tawarkan. Jadi misalnya yang pertama jalan-jalan dulu keliling desa, kemudian atau trail walk atau istilahnya sekarang seperti itu. Jadi jalan-jalan, kami ada beberapa trip. Trip yang pendek 2 km, trip sedang ada yang 5 km, trip yang panjang ada 8-9 km. Jadi kami sedang beberapa trip tergantung kemampuan dari wisatawan. Nah, keunikan yang lain yang ada di sini, yang pertama tadi rock painting, lukis batu, kemudian view pemandangannya, keunggulan-unggulan kami adalah sebenarnya di rock painting. Kemudian ada juga edukasi topi belara, ini tidak dimiliki oleh desa wisata yang lain, topi dari daun kelapa. Jadi tapi wisatawan tidak diajak memanjat ini ya, tidak diajak memanjat pohon kelapanya, jadi sudah diajakkan belaranya atau daun kelapanya. Yang diajari bagaimana membuat topi daun kelapa atau topi belara istilah kami, kemudian dibawa pulang. Jadi kami memang souvenir, tidak kami jual langsung, tapi bagaimana wisatawan itu diajak membuat sendiri. Meskipun sekarang kami baru mengembangkan souvenir yang bisa dijual, diberi langsung, misalnya gantungan kunci. Ya, ini kami sudah mulai proses membuat gantungan-gantungan kunci atau kerajinan dari kayu maupun dari batok. Batok itu tempurung kelapa. Karena di sini apa ya, bahannya itu cukup melimpah, jadi banyak pengrajin kayu-kayu pintu dan kusen dan sebagainya. Nah, limbah-limbah dari kayu-kayu ini yang kami manfaatkan untuk dijadikan souvenir. Nah, seperti itu. Jadi paketnya, paket live-in juga bisa, jadi paket live-in keluarga misalnya 2 hari 1 malam. Nanti kami ajak, kami suguhi bermacam-macam kesenian, mulai dari belajar kerawitan juga ada di tempat kami, belajar menari juga ada di tempat kami. Tergantung nanti paket yang mau diambil seperti apa. Kalau paket 2 hari 1 malam, biasanya ada belajar menari, belajar kerawitan, belajar jemparingan, jelajah desa, sampai menikmati makanan dari tempat kami. Nah, akses kami sampai di Desa Wisata Tinalah cukup mudah. Dari Jogja nggak sampai 30 km, dari kilometer 0 km. Jadi ke arah barat melalui Jalan Gudian. Nah, nanti kemudian ke utara sedikit, kemudian sampai Dekso, dari Simpang Pandekso sekitar 5 km. Jadi di KM 5, Jalan Persandian. Nah, bis besar masuk, jadi bis yang HDD maupun SHD masuk di sampai tempat kami. Kemudian akomodasi yang lain, ada beberapa homestay yang bisa ditinggali oleh oleh tamu wisatawan, baik itu keluarga. Syaratnya adalah kalau ya lapor dulu atau reservasi online juga bisa. Reservasinya kami ada sales marketingnya melalui sales marketing satu pintu. Kemudian mau menikmati dinginnya suasana Menoreh di tempat kami juga, dan gemericik air sawah, air sungai, dengan camping juga bisa. Jadi ada beberapa pilihan. Tenda juga kami sediakan, kami didikan, kami bongkar, termasuk fasilitas tendanya, misalnya ada matras, lampu, kursi, tenda, kemudian mau apa mau masak sendiri, kami menyediakan kompor portable, nestingnya untuk alat masaknya, ini kami sediakan. Kalau bahan nggak ada, nggak kami sediakan, karena agak jauh dari warung-warung seperti itu. Ini akomodasi yang bisa dinikmati di sini. Makan juga disediakan, terutama untuk yang live-in. Tapi kalau dalam jumlah besar, harus pay order dulu. Karena memang, kalau warung makan ada dekat-dekat sini, ada dua warung makan. Jadi dekat, hanya 100 meter, 200 meter sudah sampai. Ini yang akomodasi yang ada di sini. Demikian Pak Tugiman yang kami sampaikan. Jadi paketnya ada 2 hari 1 malam, ada setengah hari, 1 day, atau 3 hari 2 malam, tergantung. Dan kami juga ada minimal jumlahnya. Jadi misalnya Rock Penting itu kalau misalnya satu orang kami ya nggak cocok itu loh, seperti itu Mbak. Jadi paketnya misalnya Rock Penting itu 5 orang minimal. Kemudian Topi Biara juga minimal 5 orang, karena operasionalnya ya cukup besar, sehingga kalau hanya ngambil 1 orang 2 orang ya ini kami belum bisa memenuhi, karena memang kecuali kalau memang wisatawan mau menutup biaya minimal 5 orang misalnya, seperti itu ya, itu kami layani. Demikian Pak Tugiman dan Mbak Prima.
0: Baik, begitu Pak Tugiman, jadi bisa memilih dan tentunya juga tadi souvenir-souvenir khas yang kemudian bisa dipilih di Desa Wisata Tinalah begitu. Baik, Pak Tumin di Kulon Progo ini, Pak Sutarman, apakah kemudian tren pergeseran ini kemudian menjadi konsep edukasi budaya yang jadi perhatian juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo? Monggo Pak Sutarman.
1: Baik, terima kasih Pak Tumin pertanyaannya. Jadi memang sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ada pergeseran wisata seperti yang disampaikan oleh Pak Tumen tadi, dari wisata yang mungkin melihat keindahan alam ke bagaimana bisa menikmati budaya setempat, kemudian juga keindahan alam yang ada di daerah atau di Kulon Progo. Sehingga memang kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Panggih itu memang apa ya, bagaimana kita bisa mendorong desa-desa wisata itu membuat paket-paket wisata yang saya kira bisa beragam, sehingga orang banyak pilihan untuk datang ke Kulon Progo, sehingga nanti ya memang anu apa Kulon Progo itu bisa lebih banyak lagi yang berkunjung seperti itu, sehingga berbagai paket yang sudah ada, dan ini dari dinas juga mendorong untuk setiap desa wisata itu membuat paket wisata yang bisa diakses oleh wisatawan, itu menjadi perhatian kami dan prioritas kami ke depannya untuk bisa dilaksanakan dan dibuat oleh desa-desa wisata, sehingga memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Jadi misalnya tadi Pak Tumin pengen datang terkait dengan budaya misalnya. Oh, bagaimana misalnya ke Ngulurjo misalnya. Ada di sana misalnya Museum Pawukon misalnya. Kemudian nanti ada kayak semacam rumus gitu yang nanti diterjemahkan menjadi jamu sesuai dengan apa ya tanggal lahirnya wisatawan seperti itu. Kemudian juga tadi paket-paket wisata misalnya yang sifatnya menginap seperti itu, nanti malamnya bisa disuguhi budaya yang ada di situ. Kemudian di sisi yang lain untuk keindahan alam atau menikmati alam ini memang sekarang ini menjadi tren baru setelah COVID dan sampai hari ini. Ini memang banyak wisatawan itu yang pengen di alam bebas seperti itu. Jadi tadi camping, kemudian outbound, kemudian bagaimana susur sungai dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang sekarang ini sedang diminati, dan itu menjadi peluang bagi desa-desa wisata yang ada di Kulon Progo untuk bisa bersama-sama membuat paket wisata yang lebih menarik, tentu saja dengan harga yang kompetitif seperti yang disampaikan oleh Pak Panggi tadi, sehingga nanti wisatawan juga mudah aksesnya tapi juga terjangkau. Itu yang jadi harapan kami dari Dinas Pariwisata. Jadi andalannya bukan wisata yang sifatnya mass tourism, tapi bagaimana mulai saat ini kita mengembangkan wellness tourism. Jadi bagaimana kita itu bisa berwisata itu setelah berwisata menjadi lebih fresh lagi, bisa menjadi lebih produktif lagi. Ini bisa ditemui di Kulon Progo, dan saya kira dengan jumlah desa wisata yang 30 tadi, kami bisa menyediakan berbagai paket wisata yang bisa apa diakses oleh wisatawan itu sesuai dengan minatnya. Ada yang senang budaya berbasis budaya itu ada, kemudian ada yang senang berbasis alam, kemudian ada yang senang dengan petualangan seperti itu ada semua. Jadi paket-paket seperti camping, glamping itu di Kulon Progo memang menjadi unggulan, dan kedepannya ini memang sesuai dengan arahan dari DIY kemarin, dari Pemda DIY, memang Kulon Progo itu ya cocoknya untuk edutourism dan wellness tourism. Jadi wisata yang berbasis pendidikan, dan nanti harapannya itu bisa meningkatkan jumlah kunjungan utamanya di desa-desa wisata, dan bagaimana wellness tourism itu bisa dilayani di desa-desa wisata. Jadi seperti yoga, seperti tadi jamu, kemudian seperti berbasis pendekatan kesehatan, jalan dan lain-lain, itu saya kira saat ini sedang diminati oleh keluarga-keluarga yang akan berwisata, dan ini menjadi pasar atau peluang desa wisata untuk bisa berkembang dan memberikan layanan paket wisata yang terbaik yang bisa dinikmati oleh wisatawan yang akan datang di Kabupaten Kulon Progo. Seperti itu, Mbak Prima.
0: Baik, begitu Pak Tumin. Jadi memang pergeserannya ini karena wisatawan yang akan healing ini sekarang lebih memilih untuk wellness tourism begitu Pak ya. Dan ini kemudian juga menjadi perhatian begitu dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Baik, Pak Sutarman dan juga Pak Panggi, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita rehat dulu sejenak, J. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang Sulu? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang Sulu dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang Sulu sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang Sulu sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan desa wisata pilihan keluarga, liburan seru belajar budaya. Masih bersama dengan para narasumber kami, Bapak Sutarman SST PM Engineering, beliau ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, dan juga ada Pak Panggih Widodo, Ketua Desa Wisata Tinalah Kabupaten Kulon Progo. Pak Sutarman dan juga Pak Panggih, di kesempatan kali ini langsung saya bacakan, ini ada WhatsApp yang juga dikirimkan oleh pendengar ini dari Muhammad Hoiro Sikin. Selamat pagi, perkenalkan saya dari Politeknik Jember. Izin bertanya ditujukan ke Pak Panggih dan juga Pak Sutarman. Yang pertama, bagaimana cara menjaga keberlanjutan atau sustainability dari sebuah desa wisata? Mungkin dari desa wisata Tinalah ini seperti apa tipsnya begitu. Kemudian upaya-upaya yang juga dilakukan oleh dinas untuk kemudian juga mengembangkan keberlanjutan dari sebuah desa wisata. Yang kedua, bagaimana langkah pertama untuk membangun desa wisata? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih, ini dari Muhammad Hoiro Sikin dari Politeknik Jember begitu. Matur nuwun. Saya ke Pak Sutarman dulu. Pak Sutarman, bagaimana kemudian juga menjaga keberlanjutan atau sustainability? Sebelum nanti saya juga ke Pak Panggih ini untuk bisa langkah-langkah pertama membangun desa wisata dan bagaimana upaya-upaya pemasaran untuk bisa memberlanjutkan ke depannya. Saya ke Pak Sutarman dulu. Monggo, Pak.
2: Oke, baik, terima kasih. Tadi dari Politeknik Jember ya, Mas Hoiro Sikin ya.
1: Betul, Pak.
2: Jadi memang untuk menjaga sustainability tadi, memang keberlanjutan itu sangat penting. Jadi keberlanjutan itu ada dua, yaitu keberlanjutan operasional dan juga keberlanjutan dari sisi kelestarian alam, juga dari sisi kelestarian budaya. Itu saya kira yang sangat penting harus kita lakukan ke depan. Karena misalnya hari ini viral, hari ini banyak kunjungannya, tapi tahun depan tidak banyak kunjungan, itu saya kira sesuatu yang jadi keprihatinan kita ya. Jadi bagaimana bisa menjaga itu, tentu saja kita harus menyiapkan sumber daya yang memang tidak bergantung pada satu dua orang pengelola, tapi lebih pada bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya yang ada di desa wisata itu lebih banyak lagi. Jadi kami terus meningkatkan pengembangan kapasitas bagi seluruh pengelola desa wisata ini, dan berbagai sertifikasi ini sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata maupun oleh DIY maupun oleh Kulon Progo. Kemudian juga dari kementerian beberapa kali juga melaksanakan itu. Kemudian selanjutnya memang untuk menjaga sustainability itu bagaimana kita bisa membuat paket wisata yang benar-benar edukatif dan ramah keluarga. Itu saya kira suatu hal yang harus kita lakukan, karena dengan wisata yang edukasi itu saya kira pasarnya akan ada terus gitu ya, untuk bisa diakses oleh wisatawan, kemudian bisa ramah dengan keluarga. Itu saya kira juga bagaimana menciptakan paket-paket wisata yang kompetitif dan bisa dinikmati oleh satu keluarga atau mungkin kelompok dan seterusnya. Itu saya kira menjadi hal yang penting untuk menjaga keberlanjutan. Kemudian juga dari sisi pemasaran ini sangat penting sekali, Kedepannya memang saat ini di era digital itu seperti yang sudah dilakukan oleh Tinala itu, bagaimana bisa mendigitalisasi promosi kemudian pemasaran itu dilakukan dengan periodik seperti itu, sehingga nanti kunjungan wisata itu akan ada terus. Kemudian juga kita bagaimana menciptakan event-event itu di objek-objek wisata itu secara berkelanjutan, kalau dimungkinkan memang ada event tahunan gitu, sehingga nanti ditunggu oleh wisatawan. Kemudian terkait dengan pelestarian budaya dan alam, tentu saja kita harus selalu nguri-uri budaya kita yang adiluhung itu dengan cara kita mementaskan lebih menarik dan sesuai dengan konteks kekinian gitu, sehingga nanti dari sisi budaya juga tidak hilang, tetapi dari sisi wisata juga bisa mendukung orang untuk datang di objek wisata. Kemudian dari sisi kelestarian tentu saja bagaimana kita bisa melakukan aktivitas wisata yang tidak merusak alam atau tetap memperhatikan kelestarian alam. Dan saya kira desa wisata ini semuanya prinsipnya adalah seperti itu. Jadi alam tidak dilakukan apa eksploitasi gitu, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan berkah atau kondisi potensi yang ada di alam kita itu bisa kita dalam tanda kutip jual ke wisatawan. Itu saya kira yang kita lakukan. Selain itu juga bagaimana dengan kita bisa membuat objek wisata itu ramah dengan bagaimana mengelola sampah dan seterusnya, sehingga ya wisatawannya, tempat wisatawannya, wisatanya itu bisa tetap asri dan bisa diakses secara nyaman oleh keluarga maupun seluruh wisatawan. Saya kira seperti itu Mbak, untuk menjaga sustainability yang dilakukan oleh dinas kemudian juga oleh seluruh destinasi.
1: Baik, begitu tadi Mas Muhammad Hoirul Sikin, tanggapan dari Pak Sutarman. Nah, saya ke Pak Panggih ini, bagaimana kemudian juga langkah pertama untuk kemudian juga mempelopori adanya desa wisata dan tetap menjaga kedepannya begitu, keberlanjutannya. Monggo Pak Panggih.
3: Oke, baik, makasih jadi atas tanggapannya. Jadi ada dua pertanyaan juga yang disampaikan ke saya. Pertama, bagaimana menjaga keberlanjutan? Ya, betul yang disampaikan Pak Kepala Dinas. Jadi keberlanjutan itu ada dua, apa, dua jenis. Jadi operasional dan keberlanjutan terkait dengan lingkungan, pelestarian lingkungan. Nah, terkait dengan operasional ini ya memang harus ada tamu terus. Kalau tidak ada tamu terus ya nanti lama-lama mati. Nah, bagaimana ada tamu terus ini kita harus berkreasi. Kalau desa wisata minim kreasi ini ya lama-lama pengunjung semakin menurun, termasuk juga wisata yang konvensional pun saya yakin juga harus banyak kreasi. Jadi kalau orang datang sekali kemudian nggak datang lagi, ini ya kreasinya patut di apa ya di pertimbangkan seperti itu. Nah, kemudian lah regenerasi ini cukup penting. Jadi anak-anak muda sekarang juga yang Gen Z, apalagi untuk ngurus desa wisata juga saya yakin juga minatnya yang terbatas saja. Yang apalagi yang fresh graduated ini, wah, punya ekspektasi tinggi. Nah, banyak ditinggal seperti itu. Jadi lulus kuliah pamit, Pak saya mau kerja di sini, ya udah. Yang lain juga yang perempuan-perempuan digondol di bawah suaminya pergi, ya sudah seperti itu. Nah, ini tantangan sebenarnya, tantangan dari desa wisata. Bagaimana ini keberlanjutan ini bisa terus-menerus, SDM-nya bisa. Nah, kalau masuk baru terus-menerus ini kan kita harus upgrade juga terkait dengan wisatawan, seperti terkait dengan pengetahuan wisatanya. Kemudian terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Jadi di Indonesia itu kan sekarang ada desa wisata berkelanjutan. Di Jogja itu ada 2 atau 3 yang sudah mendapat sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Tahun kemarin Tenla sudah mau diajukan, tapi ini kalau mandiri biaya cukup besar, bisa lebih dari 50 juta. Nah, ini yang masih menjadi pertimbangan kami. Nah, berkelanjutan ini ada 180-an indikator yang harus diisi terkait dengan apa desa wisata berkelanjutan. Nah, terkait dengan lingkungan, kami sekarang sudah mulai melakukan edukasi kepada wisatawan untuk memilah sampah. Jadi memang apa ya, ini menjadi tantangan bagi pengelola wisata, tidak hanya yang desa wisata, tapi pengelola wisata yang lain juga. Jadi cuan datang, sampah datang, ini harus kita kelola bagaimana ini, Mbak, seperti itu. Jadi sampah ini. Nah, kami sekarang sudah edukasi. Jadi tamu itu kami edukasi. Kami beri kantong plastik yang atau trash bag ya warna-warni. Sehingga oh, warna ini untuk sampah anorganik, warna ini untuk sampah organik, dan juga tempat sampahnya juga dibuat warna-warni. Itu yang pertama. Yang kedua, himbauan untuk tidak buat sampah sembarangan. Kemudian juga kami juga punya keranjang. Keranjang-keranjang botol-botol minuman apa ya, minum air mineral itu juga kami sediakan. Dan terakhir kami apa namanya punya insinerator pembakaran sampah tanpa asap. Jadi mini asap. Jadi kami ada insinerator itu. Nah, ini apa namanya mendukung terkait dengan keberlanjutan lingkungan di Desa Wisata Tinala. Selain itu kami juga mulai mengolah limbah yang organik menjadi pupuk. Baik pupuk yang kami ada drum-drum komposter ini yang untuk membuat pupuk pupuk yang apa yang padat tapi yang cair juga kami kemarin sudah latihan juga latihan buat ekoenzim jadi dari sisa-sisa makanan organik ya, buah-buahan atau sayuran ini bisa dibuatkan ekoenzim untuk pupuk maupun untuk bisa juga pembersih lantai kamarnya juga bisa tergantung jenis buahnya yang dipakai misalnya nanas itu bisa efektif untuk misalnya sisa-sisa kulit nanas efektif untuk membersihkan kalau dibuat ekoenzim untuk membersihkan lantai kamar mandi misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa namanya terkait dengan apa ya operasional belantar ya harus promosinya harus gencar ya. Jadi harus memilah. Oh, musim ini kalau kami itu ini teni. Jadi oh

0: Yang pertama ya kelembagaannya harus diurus. Jadi lembaganya mau namanya apa? Kalau nama itu kalau bisa yang unik, jangan kemudian nama yang apa ya, yang mudah diucapkan, familiar ini membuat nama seperti. Jadi kami dulu namanya Desa Wisata Purworejo, kayaknya kok kurang marketable ya. Kami kemudian ada Sungai Tinalah yang cukup terkenal ya, ini kami kemudian nama Desa Wisata Tinalah seperti itu, karena biar mudah diucapkan, biar orang mudah mendengar, memahami seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana melihat potensi yang ada di desanya. Semua desa, saya sampaikan, semua desa itu bisa membuat desa wisata. Karena apa? Karena desa wisata itu yang dijual itu bukan lebih pada aktivitasnya. Aktivitas atau atraksi masyarakat. Sehingga semua desa itu saya yakin ada atraksi masyarakatnya. Ada kegiatan apapun, kegiatan bertani, beternak, membuat kerajinan, selalu ada di sana. Nah ini tinggal bagaimana mengemas hal-hal kegiatan biasa, ya dilakukan biasa masyarakat jadi luar biasa atau bisa bernilai lebih. Jadi misalnya kami kerajinan membuat piring lidi, itu biasa dilakukan masyarakat. Nah ini bagaimana itu dijual? Piring lidi harganya 12.000, kalau dengan edukasi bayarnya menjadi per orang, menjadi untuk satu dapat satu piring lidi bisa 35.000. Nah ini kan menjadi nilai tambahnya, merubah kegiatan yang biasa menjadi luar biasa. Kalau beli satu piring lidi tempat kami cuma 12.000, tapi kalau kemudian belajar bayarnya 35.000. Nah ini kan menjadi apa nilai tambahnya seperti itu. Jadi bagaimana potensi yang ada di desa, entah itu kegiatan masyarakat, entah itu alamnya atau budayanya, itu bisa di budaya termasuk atraksi masyarakat ya, itu bisa dilihat atau ditemu kenali. Jadi bagaimana calon pengelola itu menemu kenali potensinya maupun menemu kenali permasalahannya apa, tantangannya. Kemudian yang ketiga ini singkat saja, bagaimana kita bekerja sama atau berjejaring dengan pihak luar. Yang pertama, desa wisata itu harus ada dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, desa wisata tidak bisa jalan. Karena namanya desa wisata harus melibatkan masyarakat, karena atraksi masyarakat yang dijual seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana bekerja sama juga berjejaring dengan pemerintah. Mungkin terkait dengan legalitasnya, kemudian terkait dengan bagaimana pendanaannya. Pendanaan tidak harus dari pemerintah, tapi karena pemerintah bisa memfasilitasi, misalnya menghubungkan kepada CSR, BUMN, BNN, misalkan seperti itu. Atau pelatihan-pelatihan. Jadi Dinas Pariwisata Kulon Progo itu sudah banyak sekali memberikan pelatihan pada kami. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kulon Progo. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM-nya, baik itu pelatihan pemandu, tracking, pemandu outbound, pelatihan bagaimana tata kelola desa wisata, bagaimana pelatihan digital marketingnya sampai kuliner. Ini sebenarnya Dinas Pariwisata sudah melakukan banyak pelatihan, tinggal bagaimana pelatihan itu tidak hanya pulang pelatihan kemudian tidak dilaksanakan, tapi bagaimana mengaplikasikan, menerapkan ilmu yang dilatih oleh fasilitator ketika pelatihan. Kemudian yang selanjutnya, desa wisata juga harus bekerja sama dengan swasta. Jadi swasta ini bisa travel agent, jadi karena ini penting. Jadi travel agent ini penting, ini yang akan membawa tamu, yang juga akan mempromosikan pada calon-calon tamu ke desa wisata. Jadi harus bekerja sama, entah itu dengan perjanjian kerjasama langsung, kontrak per tahun seperti itu juga bisa, atau bisa juga ikut tabletop. Jadi Dinas Pariwisata Kulon Progo ini sudah pernah menjalankan tabletop, yang menghadirkan buyer-buyer atau travel agent di top-top yang ada di Jakarta, kemudian di Jogja dan sebagainya. Selanjutnya, desa wisata juga harus bisa belajar bekerja sama jalan-jalan dengan perguruan tinggi. Ini penting. Jadi di perguruan tinggi tidak bisa ada dana yang bisa diakses melalui LPM atau Lembaga Pengabdian Masyarakat, dana dari Kemendikti. Nah, ini bisa mengakses untuk pelatihan-pelatihannya, peningkatan atau pendampingannya. Ini sangat besar potensinya, karena memang salah satu tridharma perguruan tinggi kan pengabdian masyarakat. Nah, ini bagaimana kita bisa berjejaring dengan perguruan tinggi sehingga desa wisata bisa didukung, didampingi kalau awal-awal berjalan seperti itu. Ini apa ya namanya, ya empat hal ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana jejaring ini penting sekali dalam pengembangan desa wisata. Demikian Mbak Prima.
1: Baik, begitu tanggapan untuk Muhammad Hoirul Sikin tadi dari Politeknik Jember ini. Pak Panggi dan juga Pak Sutarman, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung perjumpaan. Satu menit ini Pak, pesan untuk

0: libur sekolah di 2026 kali ini yang kita masih merasakan ini insya Allah sampai dengan pertengahan Juli yang anak-anak ini sudah mulai beraktivitas lagi di tanggal 13 Juli, jadi masih cukup panjang waktunya. Dari Pak Panggi dulu, nanti ditutup oleh Pak Sutarman. Monggo, pesan pentingnya ke masyarakat ini. Silakan Pak Panggi.
1: Oke, baik, jadi closing statement-nya pertama, ya pergeseran wisata ini mulai dari mass tourism, quality tourism, dan wellness tourism. Nah, sekarang bagaimana masyarakat bisa atau apa ya mengkreasi, karena dulu mass tourism sudah, kemudian ada quality tourism, sekarang ke wellness tourism atau wisata kebugaran. Nikmati petualangan seru di desa wisata adalah bersama kami.
0: Baik.
1: Demikian, Mbak.
0: Terima kasih Pak Panggi, sukses terus untuk Desa Wisata Tinalah. Pak Sutarman menutup perbincangan kami di kesempatan kali ini, pamungkasnya. Silakan Pak Sutarman.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat atau wisatawan, silakan datang ke Kulon Progo. Anda akan bisa menikmati keindahan alam perbukitan menoreh, kemudian menikmati keramahan masyarakat, kemudian kekayaan budaya yang dan juga kuliner yang sangat luar biasa, dan kemudian bisa mendapatkan pengalaman edukasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Saya kira sangat cocok sekali bagi seluruh masyarakat atau wisatawan untuk bisa berkunjung di Kulon Progo pada liburan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua, kami semua bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Kulon Progo bukan sekedar tempat untuk berlibur, tetapi tempat untuk belajar, berkarya, dan menciptakan kenangan indah bersama keluarga. Demikian, Mbak.
0: Terima kasih sekali Pak Sutarman. Ini salah satu pilihan begitu untuk berwisata ke Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih Pak Sutarman, matur nuwun. Untuk Pak Panggi sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar minta di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: coba sediakanlah 3 buah panci berisi air. Lalu letakkanlah di atas tungku atau kompor. Setelah itu masukkan beberapa wortel ke dalam panci yang pertama. Lalu telur di panci yang kedua. Dan serbuk kopi di panci yang ketiga. Kemudian panaskan 3 panci berisi air yang sudah diisi dengan wortel, telur, dan kopi tadi selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkatlah masing-masing benda tersebut dari panci. Kemudian lihatlah apa yang terjadi. Wortel yang tadinya keras, setelah dipanaskan selama 15 menit, menjadi lembek. Telur yang tadinya lembut, setelah dipanaskan, menjadi keras. Sedangkan kopi, tetap kopi. Namun justru memberi keharuman dan warna pada air dalam panci tersebut. Pendengar, apa arti percobaan tadi? Panci dan air yang dipanaskan melambangkan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Sedangkan ketiga benda yang di dalamnya menunjukkan sikap mental kita setelah menghadapi permasalahan tersebut. Wortel melambangkan seseorang yang tadinya tegas dan teguh pada pendirian serta nilai-nilai hidup. Selalu berusaha untuk jujur dan siap bekerja keras. Namun, setelah menghadapi permasalahan hidup, tekanan lingkungan, maupun keadaan keluarga yang morat-marit, membuat dia memiliki mental yang lemah, tidak berani mengambil keputusan, sehingga konsep dirinya pun berubah. Telur melambangkan seseorang yang tadinya lemah lembut, mengerti perasaan orang lain, dan memiliki hati yang mau melayani. Namun, karena diterpa permasalahan besar dan bertubi-tubi, membuatnya menjadi mudah tersinggung, keras kepala, dan egois. Kopi melambangkan eksistensi diri yang tidak berubah sekalipun beban permasalahan yang menghimpit dirinya. Ketika masuk dalam dapur penderitaan, yang bersangkutan justru mampu memberikan warna dan keharuman bagi lingkungannya. Dia tidak mengeluh dengan permasalahan yang dihadapi. Dari mulutnya tidak keluar ucapan-ucapan yang menggerutu dan apatis, sekalipun menghadapi persoalan yang demikian berat. Ia tetap optimis, bahkan mau berbagi pengalaman agar orang lain tidak mengalami hal serupa. Pendengar, marilah menjadi kopi yang bisa memberi keharuman dan manfaat bagi orang lain. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hello RRI.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang menikmati work from home, silakan dinikmati dari rumah begitu ya, untuk mengerjakan segala tugas di rumah. Yang pasti di kesempatan pagi hari ini saya Agus Pramana akan kembali hadir dalam Halo RRI. Pendengar, Yogyakarta bukan sekedar titik di peta, dan pastinya kota Jogja adalah rumah bagi kita semua. Dan selayaknya sebuah rumah, pendengar, kenyamanan memang adalah sebuah kunci begitu ya. Namun kita sadari bersama bahwa kadang ada beberapa fasilitas publik yang perlu pembenahan, seperti halnya adanya aspal yang mulai berlubang, lampu jalan yang padam di kala malam, hingga alur birokrasi yang mungkin masih terasa mengganjal di hati. Dan tidak hanya itu saja, ketika Anda mempunyai permasalahan terkait dengan seringnya PLN yang mati begitu ya, atau jaringan yang mati, tidak ada pemberitahuan, atau bahkan mungkin ada beberapa tumpukan sampah yang ada di sekitar Anda dan terbengkalai, tidak ada solusi dari pemerintah atau juga warga sekitar, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Dan mungkin ada layanan di rumah sakit begitu ya, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda, atau bahkan Anda mengetahui terkait dengan kehilangan kendaraan atau barang yang pastinya mencari atau bahkan menemukan, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Tidak hanya itu saja, karena memang musim ini adalah musim libur sekolah begitu ya. Biasanya banyak warga masyarakat yang memanfaatkan untuk menuju ke destinasi wisata. Mungkin ada anak yang terpisah dengan orang tuanya yang mungkin sampai saat ini belum ditemukan. Anda juga bisa menyampaikan kepada kami, dan kami juga akan berusaha untuk mencarikan solusi begitu ya. Dan pastinya juga ketika Anda akan menanyakan terkait dengan info alamat atau lokasi yang pastinya akan Anda cari begitu ya, silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami. Atau mungkin hal lain yang akan Anda tanyakan atau Anda keluhkan, adukan kepada kami, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 5803333 atau juga di 0811 2711911. Pendengar, SPMB di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa wilayah di Indonesia memang sudah dilalui, yaitu di SMP dan juga SMA begitu. Karena kita ketahui bersama bahwa masalah SPMB ini menjadi masalah bersama, baik terkait dengan teknis dan juga lain sebagainya. Memang informasi dari Ombudsman beberapa waktu yang lalu terkait dengan SPMB, banyak saya sudah mengadukan berkait masalah teknis. Karena kita ketahui bersama bahwa memang di tahun ajaran 2026-2027, kita ketahui bersama bahwa untuk pendaftaran dalam SPMB menggunakan online secara full begitu ya, sehingga banyak kendala yang dihadapi. Dan pastinya sudah diadukan di Ombudsman Republik Indonesia, ada beberapa pendengar di Pro 1 RRI Yogyakarta yang sudah menyampaikan pula terkait dengan teknis di SPMB, dan akhirnya juga sudah ditanggapi oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, dan pastinya juga sudah di follow up oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk kali ini, bagi pendengar yang mungkin setelah melangsungkan atau melakukan yang namanya registrasi ulang, pastinya juga ada berbagai aduan yang akan Anda sampaikan. Silakan Anda bisa menyampaikan kepada kami. Karena kita ketahui bersama bahwa pendaftaran SPMB ini cukup kompleks begitu, pendengar ya. Tidak hanya terkait dengan pendaftaran, namun setelah pendaftaran juga ada registrasi ulang. Dan ketika Anda memang sekolah negeri, biasanya ada pungutan-pungutan yang boleh dikatakan liar begitu ya. Anda bisa juga menyampaikan kepada kami. Pastinya juga akan kami follow up nantinya, karena memang kami akan memberikan solusi begitu ya, dengan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait atau instansi terkait atau stakeholder terkait, di mana nantinya ketika aduan juga sudah masuk kepada kami, kami akan memfollow up-nya. Tidak hanya terkait dengan SPMB, karena kita ketemu bersama di Daerah Istimewa Yogyakarta, biasanya di musim libur sekolah kayak gini banyak warga masyarakat yang mengunjungi destinasi wisata. Ketika Anda akan menyampaikan aduan berkait dengan retribusi, baik retribusi masuk ke destinasi wisata atau juga retribusi terkait dengan parkir, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Ketika Anda mengetahui ada keberatan begitu ya, dalam arti ketidakwajaran dalam membayar retribusi parkir dan juga retribusi masuk ke destinasi wisata, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Dan mungkin Anda akan mencari informasi terkait dengan tempat-tempat wisata yang keren di daerah istimewa Yogyakarta, baik alam maupun yang modern, begitu ya. Anda juga bisa menyampaikan kepada kami, menanyakan kepada kami di line telepon 580333 atau juga di 0811271191. Bahkan ketika Anda ingin mengetahui informasi terkait dengan arus lalu lintas di kota Jogja, kami juga akan menginformasikan untuk Anda. Karena kita ketemu bersama, tidak dipungkiri bahwa di momen libur anak sekolah ini banyak warga masyarakat tidak hanya dari negeri kita sendiri, namun pastinya juga dari mancanegara turut hadir di kota Yogyakarta untuk menikmati destinasi wisata. Nah, ketika Anda juga mengetahui mungkin laka laut, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami pula, dan kami juga akan berusaha untuk menyampaikan informasi ini atau menindaklanjuti informasi ini kepada pihak-pihak terkait. Silakan, di mana Anda bisa bergabung di 580333 atau juga di 0811271191. Pendengar Halo RRI akan hadir dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan hari ini Jumat 3 Juli 2026, kami akan menantikan untuk Anda yang akan bergabung. Baik, nampak ada yang sudah bergabung di 0811271191. Ini menyampaikan, saya John ingin melaporkan bahwa ada seutas kabel yang tertanam di dalam batang pohon sehingga mungkin akan mengakibatkan listrik padam di jalur kabel tersebut. Dan ini lokasinya berada di dekat LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Jalan Lawu, Cangaan Barat, Cangaan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Yogyakarta. Ini kabupatennya kok Karanganyar ya? Ataukah memang ini di luar area Yogyakarta? Kalau memang di luar area Yogyakarta, kami tidak bisa menyampaikan begitu karena memang hanya khusus di daerah istimewa Yogyakarta saja. Mohon izin ini untuk Pak John atau Mas John bisa mengirim ulang begitu ya, Sherlock pula di 0811271191 agar nantinya kami akan memfollow up ke PLN bisa lebih jelas begitu ya. Sekali lagi Pak John terima kasih atas informasinya, namun kami menunggu untuk informasi lebih lengkapnya begitu ya, terkait dengan Sherlock atau mapping yang ada kendala terkait dengan kabel yang tertanam di dalam batang pohon. Baik, kami tunggu untuk Pak John yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Segera mungkin nanti ketika memang sudah menyampaikan kepada kami, untuk aduannya akan kami sampaikan kepada pihak PLN. Karena ini memang sangat membahayakan begitu ya, karena terlihat dalam foto, Pak John juga sudah menyampaikan dengan foto begitu ya, ada kabel PLN yang boleh dikatakan ini tertanam begitu, terlilit di dalam batang-batang pohon sehingga ini juga akan mengakibatkan mati listrik dan juga sangat membahayakan ketika kabelnya terkelupas dan pohon ada manusia yang di bawahnya begitu ya, warga masyarakat yang beraktivitas dan pastinya juga memegang pohon, ini akan membahayakan keselamatan dari warga masyarakat sekitar. Kami tunggu untuk Pak John untuk mengirimkan Sherlock-nya lebih detailnya begitu ya, agar nantinya ketika kami menyampaikan laporan kepada PLN, ada follow up yang lebih jelas begitu. Baik, terima kasih Pak John yang sudah bergabung. Dan masih kami tunggu untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami. Halo RRI, dari Persatu RRI Yogyakarta, Pak John sudah menyampaikan. Saat lagi ketika memang sudah menyampaikan Google Map-nya begitu atau Sherlock-nya, kami akan menyampaikan kepada PLN terkait. Baik, terima kasih. Dan juga yang sudah bergabung di 0811271191 sudah dia bergabung ini dari Sandi. Terima kasih Sandi. Ingin melaporkan masih terdapat tumpukan sampah hasil pembuangan sampah sembarangan walau sudah diberi spanduk peringatan begitu ya. Lokasi di pertokoan Permai Jalan Pogung Lor nomor blok 8 Pogung Lor Sindoadi Melati Sleman Regensi Spesial Region of Yogyakarta begitu ya. Terima kasih sudah menyampaikannya. Ya memang ini benar banget, sudah ada spanduk yang melarang namun sampah masih ada dan berserakan meskipun ada sisa-sisa yang dibakar begitu ya. Dan mohon izin ini untuk yang sudah bergabung ada Sandi. Mohon izin untuk menyelengkapi dengan menyampaikan serloknya begitu ya, agar nanti titik koordinatannya tepat begitu, sehingga nanti pihak terkait juga bisa langsung memfollow up di tempat tersebut. Terima kasih Sandi ya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, sekali lagi tidak hanya terkait dengan keluhan aduan berkait dengan fasilitas publik, namun ketika Anda mempunyai aduan yang lainnya, silakan Anda bisa menyampaikannya, atau mungkin Anda mengetahui terkait dengan atau menemukan barang yang hilang yang pastinya tidak ada yang punya, begitu ya, Anda bisa menyampaikan kepada kami, atau mungkin Anda yang merasa kehilangan barang, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami, pastinya kami juga akan memfollow up, begitu ya, untuk membantu memfollow up mencari barang yang dirasa hilang begitu. Dan ketika Anda menuju ke tempat-tempat berwisata dan sampai saat ini mungkin putra-putri Anda terpisah begitu ya, dan bisa disampaikan kepada kami pula, atau juga sekedar menanyakan alamat, mungkin Anda akan menuju ke tempat-tempat rekreasi ada di Kota Yogyakarta, ada kebingungan, boleh banget ya di 580333 atau juga di 0811 2711911.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dalam Halo RRI di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Bagi Anda warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, meskipun di luar Yogyakarta, namun Anda menjadi warga masyarakat DIY yang mengetahui kondisi terkait dengan daerah istimewa Yogyakarta, mungkin ada beberapa hal yang akan Anda adukan, silahkan begitu ya. Ketika Anda kerepotan mengurus KTP atau mungkin mengurus administrasi Anda begitu ya dalam kependudukan, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami berkait dengan identitas diri dan sebagainya, silahkan. Dan juga ketika Anda menemukan barang-barang yang tidak ada yang punya begitu ya, dalam arti tertinggal dan sebagainya, Anda bisa melaporkan kepada kami dan pastinya kami juga akan membantu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Baik, kita masih menantikan pula untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271911. Untuk yang sudah bergabung tadi, terima kasih Pak John. Pak John sudah sama saya follow up gitu ya, mohon izin bisa disampaikan Sherlock-nya. Kita masih menantikan Sherlock dari Pak John, dan ketika sudah ada Sherlock-nya, nanti kami akan berusaha untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, apabila nanti sudah ada Sherlock-nya, pastinya ketika sudah saya sampaikan kepada pihak terkait, otomatis nanti juga akan ada follow up-nya begitu ya, agar di follow up, karena memang sangat membahayakan warga masyarakat yang ada di sekitaran LKBH Fakultas UI Yogyakarta, Jalan Lawu begitu ya. Ini karena memang kayaknya alamatnya salah begitu ya, UII Yogyakarta Jalan Lawu, kok kabupatennya Karanganyar begitu ya. Kalau Karanganyar bukan Yogyakarta, Karanganyar ini kayaknya Jawa Tengah begitu. Baik, kami tunggu untuk alamatnya yang benar begitu ya Pak John, dan kami akan memfollow up-nya. Baik, terima kasih juga yang sudah bergabung untuk Anda. Ini yang sudah menyampaikan di 0811271911, Alivia Citra Ramadhani, namun nampaknya yang disampaikan lubangnya hanya cukup kecil begitu ya, nampak tidak membahayakan, dan tapi terima kasih atas partisipasinya begitu ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan ini demi kenyamanan pula. Baik, terima kasih juga ini Davin ingin melaporkan bahwa terdapat tumpukan kabel utilitas yang sangat padat dan semrawut pada tiang sehingga berpotensi menimbulkan gangguan pada jaringan listrik maupun telekomunikasi serta membahayakan pengguna jalan apabila terjadi kabel putus atau konsleting. Kondisi tersebut juga menyulitkan proses perawatan jaringan. Lokasinya berada di dekat Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, Jalan Pawirokuat, Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Davin, bisa di-sherlock begitu? Karena memang untuk jalan cukup panjang begitu ya, meskipun sudah didetailkan, tapi untuk titik koordinatnya kami belum mendapatkan. Mohon untuk dilengkapi Sherlock-nya begitu ya, sehingga nanti untuk yang akan memantau atau boleh dikatakan melakukan pemeriksaan ulang begitu ya, bisa tepat sasaran. Baik, terima kasih Davin atas informasinya, dan pastinya ini juga sudah bergabung tadi Pak John. Sherlock-nya mohon izin ya di tunggu untuk Pak John. Dan juga terima kasih nih ya sudah bergabung. Cukup banyak yang bergabung untuk menyampaikan aduan begitu ya di 0811271911. Untuk Anda yang sudah bergabung, matur nuwun. Ada Regita juga yang sudah bergabung di 0811271911. Ingin melaporkan bahwa terdapat 3 titik lampu penerangan jalan umum yang padam atau mati di sepanjang Jalan Candi Gebang, Condor Catur, Depok, Yogyakarta. Meskipun saat ini kondisi jalan pada awal malam hari terbantu oleh cahaya dari toko-toko di sekitar lokasi, keberadaan lampu PJU yang berfungsi dengan baik tetap dibutuhkan begitu. Hal ini penting untuk memastikan jalanan tetap terang secara merata dan mandiri, terutama ketika toko-toko tersebut sudah tutup pada larut malam hingga menjelang subuh, demi mengantisipasi kerawanan tindakan kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Untuk titiknya, Regita juga kami tunggu untuk mengirimkan Sherlock-nya begitu ya. Untuk Regita, silakan nanti bisa mengirimkan Sherlock-nya. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon, coba akan kita sapa. Selamat pagi, halo RRI.
1: Pagi, Mas Agus.
0: Iya, Pak Joni ya. Ya, baik. Pak Joni sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Moga silakan Pak Joni.
1: Gini Mas Agus.
0: Ya.
1: saya sangat mengapresiasi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia ya, yang menayangkan sepak bola.
0: Terima kasih Pak Joni atas apresiasinya.
1: Cuman satu pertanyaan saya.
0: Ya.
1: Tayangan bola pada jam-jam kerja ini sangat berpotensi menurunkan produktivitas, mengganggu fokus, dan menghambat kelancaran pelayanan publik.
0: Oke.
1: Kemudian penyelenggaraan layanan publik, terutama instansi pemerintah ini ya, ini wajib memastikan jam operasional kerja tidak dikorbankan demi hiburan. Nah, ini sudah diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.
0: Mm-hmm.
1: Nah, aktivitas dan pekerjaan bagi penggemar sepak bola ini bisa terganggu karena kombinasi stres, Mas Agus.
0: Ya.
1: Yeah. Emosional, karena penurunan fokus, bekerja sambil memikirkan skor. Nah, dan perubahan mood yang drastis, euforia dan yang berlebihan atau frustasi berat, ini bisa terganggu, yang mempengaruhi motivasi dan interaksi sosial di tempat kerja.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mudah-mudahan, memang serba sulit ya memilah-milahnya waktu itu. Mudah-mudahan layanan publik tetap optimal, tidak terganggu, Mas Agus.
0: Ya.
1: Baik, itu saja. Terima kasih.
0: Luar biasa.
1: Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih, Pak Joni. Ini sangat kritis dan luar biasa sekali atas apresiasinya. Dan pastinya juga ada hal yang perlu diperhatikan pula terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Joni, begitu ya. Dan kita ketemu bersama, kalau debar, dengar bareng, begitu ya, otomatis bisa disambil. Tapi kalau nobar ini hal yang perlu digarisbawahi Pak Joni ya, kalau RRI memang debar, dengar bareng, sehingga memang sembari beraktivitas bisa sambil mendengarkan sambil beraktivitas. Itu alasan kami kenapa kami menayangkan di jam-jam kerja. Sudah terjawab Pak Joni ya, dan pastinya ini hal yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan Pak Joni atas masukan dan juga sarannya, kritikannya yang cukup luar biasa. Dan ketika memang berbicara mengenai pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini, memang warga masyarakat sebagian besar suka banget, hobi banget dengan yang namanya sepak bola. Dan ini RRI sebagai salah satu stasiun yang dipercaya begitu ya untuk bisa menyiarkan secara langsung di suatu kebanggaan tersendiri. Namun demikian, bahwa dengar bareng atau mungkin bagi warga masyarakat yang pastinya tidak ada waktu untuk mirsani atau menonton, pastinya bisa mendengarkan karena memang bisa disambil begitu Pak Joni. Terima kasih Pak Joni sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sangat-sangat luar biasa. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung. Ini Pak John yang pastinya juga sudah bergabung. Terima kasih sudah mengirimkan Google Map-nya atau Sherlock-nya begitu ya. Terima kasih, kami akan follow up-i ke pihak PLN. Kalau enggak, nanti kami akan langsungkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena hal ini hal yang sangat urgent begitu ya. Semoga saja nanti bisa langsung di follow up. Karena kita ketemu bersama bahwa nanti ketika Anda menyampaikan kepada kami, kami juga akan menyampaikan kepada instansi terkait. Kalau memang ini sangat urgent, nanti kami bisa langsung memfollow up ke teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi apresiasi untuk Pak Joni yang pastinya ini sebagai pengamat begitu ya, dan pendengar yang kritis, yang pastinya ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, dan masih kami tunggu untuk Anda yang lainnya ya, akan bergabung di 0811 271 1911. Pastikan tetap bersama kami dalam Halo RRI.

Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk John yang sudah bergabung, sudah kami forward ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya ini dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah menyampaikan terima kasih begitu, akan di follow up. Semoga saja dengan adanya laporan ini terkait dengan seutas kabel yang tertanam di dalam batang pohon akan segera di follow up, karena memang ini sangat membahayakan bagi warga masyarakat begitu ya. Baik, terima kasih John sudah mengirimkan untuk informasinya begitu ya, berkait dengan kabel yang tertanam di dalam batang pohon. Baik, pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang akan menyampaikan informasi atau juga aduan ketika Anda menemukan barang yang pastinya tidak ada identitasnya. Anda bisa menyampaikan kepada kami. Kami juga akan menyampaikan pastinya informasi ini kepada warga masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik berupa STNK, dompet, dan lain sebagainya yang akan Anda sampaikan kepada kami atau laporkan kepada kami. Silakan. Dan ketika Anda kehilangan barang, begitu ya, Anda juga bisa menginformasikan kepada kami. Akan kami umumkan kepada warga masyarakat. Siapa tahu di antara masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ada yang mengetahui keberadaan barang yang hilang, sehingga bisa langsung ditemukan begitu. Baik, kami tunggu di 580333 atau juga di 0811 2711911. Baik, ini tadi Davin yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan kabel yang semrawut, yang ini juga bisa membahayakan, yang terletak di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII di Jalan Pawiro Kuat, Ring Road Utara, Condro Catur, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah menyampaikan serloknya juga, begitu ya. Kami juga akan memfollow-upi ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu. Dan pastinya ini suatu hal yang dinantikan dari warga masyarakat yang lainnya ketika memang kabelnya rapi, tertata dengan indah. Ini sebagai warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut bangga dan pastinya tidak menjadi sampah visual pula begitu. Meskipun itu fasilitas publik ya, namun ketika pemasangannya, penataannya kurang apik, ini juga akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa membahayakan warga masyarakat pula. Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI, dan Halo RRI ini hadir di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mumpung begitu ya, karena memang kami membuka ruang seluas-luasnya untuk warga masyarakat, khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, per daerah, karena memang beberapa daerah seluruh Indonesia ini ada RRI, ada Persatu, begitu ya, yang juga sudah membuka layanan publik ya, membuka seluas-luasnya untuk Anda, ruang bagi Anda untuk bisa menyampaikan aduan atau juga barang kehilangan dan lain sebagainya, komplit begitu ya, Anda bisa sampaikan kepada kami. Ini sudah mendapatkan follow up dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menyampaikan ada Davin dan pastinya juga ada John, begitu ya. Kami sudah menyampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Follow up yang sangat luar biasa dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh John dan juga Davin, karena memang ini merupakan fasilitas publik yang perlu perbaikan dan pembenahan sehingga tidak membahayakan warga masyarakat yang ada di sekitar situ. Tetap bersama kami dalam Halo RRI.

Ya, bagi putra-putri Anda yang masih menikmati libur yang cukup panjang, begitu ya, nikmati dengan penuh kebahagiaan. Nah, ketika Anda di kesempatan hari ini, di hari Jumat 3 Juli 2026, sudah menikmati libur bersama keluarga tercinta atau bahkan melangsungkan work from home, begitu ya, tetap semangat. Dan di hari ini kami masih membuka seluas-luasnya untuk Anda yang akan bergabung dalam Halo RRI. Karena kenapa? Karena kami ya peduli dengan fasilitas publik yang mungkin sampai saat ini belum ada sentuhan dari pemerintah atau instansi terkait, karena memang perlu pembenahan begitu ya. Dan ketika ada pelayanan publik yang kurang memuaskan atau bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang sampai saat ini masih berulang dan berulang, tidak ada perbaikan, Anda bisa mengadukan kepada kami. Tidak usah ragu begitu ya, dan tidak usah takut, karena demi kebaikan kita bersama begitu ya, di 580333 atau juga di 0811 2711911. Dan ketika Anda mungkin di hari ini atau pas jam ini Anda tidak mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Anda tidak sebatas di Halo RRI untuk menyampaikan aduan dan juga pastinya informasi-informasi yang Anda butuhkan begitu ya. Silakan Anda juga bisa menyampaikan melalui WA kami di setiap program kami ya, di sepanjang hari hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di 580333 untuk via teleponnya ketika memang pas waktu Halo RRI. Namun ketika di luar Halo RRI, Anda bisa menyampaikan melalui pesan singkat di 0811 2711911. Baik pendengar, kita masih menantikan dan juga ini yang sudah bergabung, terima kasih banyak, ada Pak Joni, ada Davin dan juga ada John yang sudah menyampaikan berkait dengan fasilitas publik. Dan terkait dengan Pak Joni tadi, apresiasi yang luar biasa untuk RRI dalam menayangkan secara langsung sepak bola. Namun perlu digarisbawahi ketika pada waktu jam kerja bagi warga masyarakat yang melakukan aktivitas ya terkait dengan di instansi pemerintah begitu ya, ASN, para ASN terutama begitu ya, jangan sampai lengah, jangan sampai terganggu, jangan sampai hilang fokus karena Anda terfokus dengan pertandingan sepak bola. Perlu kami sampaikan kembali, Pak Joni, terima kasih atas kritikan dan sarannya. Namun demikian, dengar bareng atau mendengarkan secara langsung pastinya bisa disambil melakukan berbagai aktivitas. Baik pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Yang pasti tadi Davin dan juga John sudah di follow up oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami tunggu di lain waktu dan kesempatan, pastinya di hari Senin begitu ya. Pastinya juga bersama saya Agus Pramana akan menemani Anda dalam Halo RRI. Kita tunggu untuk aduan dan pastinya juga informasi-informasi berita kehilangan dan sebagainya di 91,1 FM melalui line WA di 0811 2711911. Setiap aduan yang tersampaikan hari ini adalah pastinya merupakan perubahan untuk fasilitas publik yang lebih baik di masa depan. Dan kami percaya sinergi antara suara masyarakat dan kerja nyata pemerintah adalah kunci harmoni pembangunan begitu ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Halo RRI. Teruslah menjadi mata dan telinga bagi kemajuan kota Yogyakarta kita tercinta. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas dan salam hangat dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, sejenak pada kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

yang temani kebersamaan Anda untuk saling setia. Semoga juga tetap setia nih bersama Pro 1, karena informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya yang temani untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Dan pendengar, semoga juga tetap bersemangat dalam aktivitas Anda, atau mungkin yang pada hari ini sedang bekerja di rumah ataupun juga di tempat aktivitas Anda. Ya, semoga juga Pro 1 RRI Yogyakarta menjadi teman terbaik. Bersama satu lagu berikut, Call Me Bad. Nah, Anda ingat?

0: Berikutnya adalah pengumuman Lomba Keluarga Sehat. Pemenang pertama adalah keluarga Bapak Santoso. Silakan keluarga Bapak Santoso naik ke panggung untuk menerima hadiah. Pak, sebelum menerima hadiah, boleh wawancara sebentar? Menurut Pak Santoso, apa yang sudah dilakukan hingga bisa menang sebagai keluarga sehat, Pak?
1: Yang pertama, menjadikan sehat itu sebagai gaya hidup. Misalnya, terbiasa sarapan pagi dengan menu seimbang, terbiasa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar, terus rutin memeriksakan kesehatan, hindari merokok, dan banyak hal lain. Yang intinya, kami menjadikan semua aktivitas kami ini sebagai gaya hidup.
0: Okay. Nah, ada tambahan dari ibu mungkin?
2: Untuk ibu hamil, jangan lupa memeriksakan kehamilannya, minum tablet tambah darah, bila sudah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan bila ada balita, jangan lupa timbangkan berat badan anak setiap bulan, sehingga tahu status gizinya.
0: Sehat itu gaya hidup. Lingkungan dan perilaku yang sehat dapat diciptakan dan dilaksanakan sendiri di semua segi kehidupan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara nyata.
3: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jiwa, menemani kebersamaan Anda untuk kesempatan di siang kali ini. Dan pastinya untuk Anda pendengar yang mungkin menggunakan peralatan elektronik, sebaiknya juga tetap berhati-hati, tetap waspada. Dan salah satu hal yang terjadi informasi untuk kebakaran yaitu ada di Rama Beliat Yogyakarta. Dan untuk penyebabnya masih diselidiki. Dalam unggahan video yang banyak dilakukan oleh para pelaku media sosial, tampak asap hitam pekat yang membumbung tinggi di atas bangunan Rama Beliat. Dan tentunya terkait juga hal selengkapnya masih dalam penyelidikan. Baik pendengar, kebersamaan kita pastinya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya temani kebersamaan Anda. Kali ini hadir selalu cinta yang pernah dipopulerkan kotak dibawakan oleh Atik Sini.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Okay, kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Dan pendengar yang mungkin juga tengah menikmati suasana libur di kota berarti nyaman ini, libur sekolah begitu ya. Nah, kemana tujuan Anda bepergian? Kalau mungkin salah satunya adalah Pasar Ngasem, maka tentunya menjadi satu tempat yang tepat untuk mencoba berbagai kuliner yang ada di Pasar Ngasem, yang merupakan salah satu pasar tertua sejak abad ke-19 dan kini ramai banyak diposting ya di media sosial. Selain pedagang burung yang direlokasi ke Pasti, maka Pasar Ngasem ini bertransformasi menjadi pusat kuliner yang adaptif tanpa kehilangan sejarahnya. Nah, bagi sebagian orang, Pasar Ngasem mungkin dikenal sebagai tempat berburu makanan khas Yogyakarta. Namun, jauh sebelum menjadi destinasi wisata kuliner seperti sekarang, pasar ini memiliki sejarah panjang yang membuatnya menjadi salah satu pasar tertua di kota Yogyakarta. Pasar ini yang berada di Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton, tidak jauh dari Kompleks Taman Sari dan Kraton Yogyakarta. Letaknya yang strategis menjadikan Pasar Ngasem telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus kawasan bersejarah di Kota Gudeg. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pasar ini mulai berkembang sekitar tahun 1809 setelah kawasan yang sebelumnya berupa danau atau genangan air di sekitar Taman Sari mengalami perubahan fungsi menjadi permukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Nama Ngasem sendiri diyakini berasal dari banyaknya pohon asem yang dulu tumbuh di kawasan tersebut. Pada masa awal perkembangannya, Pasar Ngasem berfungsi layaknya pasar tradisional yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, pasar ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan burung dan berbagai satwa peliharaan hingga dikenal luas sebagai Pasar Burung Ngasem. Namun keberadaan pasar burung itu bukan tanpa alasannya, karena dalam budaya Jawa memelihara burung memiliki nilai tersendiri, bahkan termasuk salah satu simbol kelengkapan hidup seorang laki-laki Jawa. Nah, pendengar, tradisi inilah yang membuat perdagangan burung di Pasar Ngasem berkembang pesat hingga menjadi yang terbesar dan paling terkenal di Yogyakarta. Baik, itu dia kenapa juga dikenal dengan nama Pasar Ngasem.

0: bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih. Mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, Mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir

terjadi sepanjang siang ini ya. Dan nanti pukul 11 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam warta berita olahraga Soundwave yang kali ini hadir. Ini hasilnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026. Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: harian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas ragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan hari Jumat kali ini, kita akan segera mengikuti untuk ibadah siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Syuhada Kota Baru Yogyakarta. Dan pendengar saat ini pastinya sudah bersama rekan Agus Pramana. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dina Febrina.
0: Iya, suasana di Masjid Syuhada saat ini sudah cukup ramai kah umat yang hadir?
1: Ya, betul banget. Sudah banyak warga masyarakat di sekitar dan juga mungkin instansi-instansi yang tidak melangsungkan WFA, banyak warga masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Syuhada.
0: Agus Pramana, silakan untuk informasi Anda selanjutnya untuk ibadah sholat Jumat ini.
1: Baik, terima kasih Dina Febrina. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pendengar persatu, pendengar perempat, dan juga pendengar RRI Digital, kembali kami akan hadirkan siaran langsung rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Syuhada Kota Baru Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar, untuk khotib nantinya akan dipimpin oleh Dr. Andes Haji Ghazali Mukri LC, yang pastinya nanti untuk kumandang ayat-ayat suci Al-Quran akan dikumandangkan oleh Ustaz M. Nur Sadam SPD dan pastinya juga Ustaz Saiful Rahman MAG, sedangkan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustaz M. Nur Sadam SPD. Perlu kami sampaikan untuk Anda informasi yang kami hadirkan dari Masjid Agung Syuhada Kota Baru Yogyakarta, bahwa bidang pendidikan Yasma Syuhada masih membuka SPMB tahun ajaran 2026-2027. Baik pendengar, mengawali rangkaian ibadah sholat Jumat, kami akan lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana nantinya akan diawali membaca surat Al-Anfal, diawali ayat pertama, yang akan dikumandangkan oleh Ustaz M. Nur Sadam, SPD. Kita akan menuju ke mimbar tilawah.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ayyuhal muslimun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang kami hormati, di siang ini kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya yang telah kita bacakan di mukadimah khutbah di siang yang berbahagia ini. Allah mengingatkan kita bahwa kita manusia, terlebih-lebih kita umat Islam, kita orang Islam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita cari, apa yang akan kita inginkan dalam hidup ini. Tentu kita sebagai orang Islam, yang kita cari dan yang kita inginkan dalam hidup ini tidak lain adalah bagaimana dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di muka bumi ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia memerlukan dalam hidup ini limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar kehidupan kita, dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini, bisa berjalan lancar, bisa berjalan nyaman, bisa berjalan enak. Juga agar hati kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketentraman hati, ketenangan hati dan kebahagiaan hati tidak ditentukan oleh sedikit dan banyaknya kesenangan dunia yang ada di tangan kita manusia. Betapa banyak manusia di muka bumi ini yang berkelimangan dengan harta, yang memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi, bahkan anak-anaknya banyak yang sukses dalam tanda petik, sukses dunianya. Tapi mereka tidak merasakan kehidupan yang bahagia. Mereka tidak merasakan hatinya adem ayem, tenang, tentrem. Padahal mereka telah berkelimangan dengan harta.
jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, anak-anaknya sukses dalam tanda petik dunianya. Tapi semua itu tidak menjamin hati mereka tentram, hati mereka bahagia, hati mereka adem ayem. Kenapa? Karena mereka benar di tangannya banyak namanya kesenangan dunia, tapi mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah sekalian, kita sebagai orang muslim ini tidak ada yang kita cari dalam hidup ini, tidak ada yang kita kepingini dalam hidup ini selain bagaimana kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih nanti di akhirat para jamaah sekalian. Bahwa kita sebagai orang Islam itu nanti andai kata kita ini nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena banyak amal kita. Kenapa? Amal kita dibandingkan dengan reward, imbalan yang Allah berikan kepada kita di surga itu tidak imbang. Masih banyak imbalan yang Allah berikan kepada kita daripada amal yang kita persembahkan di muka bumi ini. Karenanya maka andai kata nanti kita itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, sekali lagi bukan karena kehebatan kita, juga bukan karena banyaknya amal kita, akan tetapi kita dimasukkan Allah ke dalam surganya itu karena berkat rahmatnya. Karena itu para jamaah sekalian, tidak ada yang kita cari dan kita kepingini dalam hidup ini selain bagaimana kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita para jamaah sekalian selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana caranya untuk menggapai, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga cara agar kita hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina amanu

mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang dialami oleh seorang pemuda yang selama hidup anak muda ini dari mulai balig sampai dia meninggal adalah di dunia hitam. Apa dunia hitam yang dilakukan oleh anak muda dari mulai balig sampai meninggal itu? Adalah dia adalah seorang tukang jagal. Dan yang dijagal tidak kambing, tidak binatang, tidak kambing, tidak sapi, tidak lembu, kerbau, sapi, apa, ayam, unta, tapi yang dijagal adalah manusia. Dan tidak sedikit manusia yang dijagal oleh anak muda ini, sampai mencapai 100. Tapi begitu anak muda ini timbul keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang timbul dalam dirinya tersebut, mendorong anak muda ini merenung bahwa perbuatan yang selama ini dia kerjakan itu enggak baik, maka dia bergegas-gegas dengan keimanannya dan ketulusannya itu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin meninggalkan perbuatan tukang jagalnya seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu anak muda ini dengan imannya yang serius, dia bertekad untuk merubah hidupnya yang lebih baik dari yang sekarang dilakukan itu, dia akhirnya meninggal para jamaah sekalian. Saat meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada anak muda ini, sehingga anak muda ini langsung dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, kalau kita ingin hidup ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina hajaru, maka gelorahkan semangat hijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah ini? Yaitu perbuatan perkataan yang enggak baik kepada pertataan dan perbuatan yang baik. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik kepada kebiasaan-kebiasaan. Meninggalkan dosa-dosa yang sebelumnya dikerjakan kepada menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semangat hijrah yang semacam ini, para jemaah sekalian, selalu kita gelorahkan di dalam diri kita, sehingga kita setiap hari, setiap saat semakin baik, semakin baik, maka fa insyaallah, para jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau tidak mau, para jamaah sekalian, harus siap untuk berjihad. Dalam arti apa? Kita siap untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada di tengah-tengah kita ini. Ingat, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah keadaan, nasib suatu kaum sebelum suatu kaum itu mau merubah keadaan dan nasibnya. Kita enggak akan bisa merubah keadaan diri kita, keadaan masyarakat kita, kondisi kita saat ini yang lebih baik, selain kita harus berjuang dan berjuang. Karena itu, kita harus selalu mengeluarkan semangat berjuang ini. Semangat untuk memperbaiki diri kita, keadaan kita yang lebih baik. Masalahnya, dari mana kita harus memulai memperbaiki ini? Melakukan perbaikan ini, melakukan perubahan ini. Salah seorang pengarang kitab Fal

ada biang fusina, Dr. Abdul Majid Al-Hilali mengatakan, mulailah dari diri kita sendiri. Artinya para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama untuk berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Dengan kita memperbaiki diri kita masing-masing, kemudian kita memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu akan tercermin apa? Tercermin dengan hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia baik, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah juga baik. Kalau kita memiliki pribadi yang baik seperti ini, lantaran kita menjaga hubungan yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, memiliki hubungan baik dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka insya Allah kebaikan kita, kesalehan kita yang seperti ini, sedikit demi sedikit akan bisa menular kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih adalah anak-anak kita, suami kita, istri kita, dalam satu keluarga itu. Kalau dalam satu keluarga ini para jamaah sekalian semuanya memiliki kualitas kepribadian yang baik, maka insya Allah kalau setiap keluarga, setiap rumah tangga dari anggota rumah tangga itu memiliki kepribadian yang baik, memiliki kualitas diri yang baik, maka akan membentuk satu masyarakat yang baik. Kalau masyarakat itu sudah baik para jamaah sekalian, insya Allah negara akan menjadi baik. Kalau negara baik, insya Allah masyarakatnya juga akan ikut baik. Kalau masyarakat dalam satu negara itu baik, apa firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatakna alaihim barakati minas samai wal ar. Pasti Allah akan menurunkan keberkahan rahmat kepada masyarakat itu. Kalau masyarakat di dalam suatu negara itu selalu mendapatkan limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti yang dirasakan oleh masyarakat yang dalam hidup di dalam negara itu apa? Adem ayem tentrem sejahtera, tidak akan dirasakan seperti saat ini. Itulah para jemaah sekalian, kenapa kita dalam hidup ini yang kita butuhkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, biar hidup kita ini berjalan dengan tentrem, adem ayem, hati kita juga tenang, dan kita nanti bisa dimasukkan Allah ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.

0: pendengar kaum muslimin bamsilman dimanapun anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga pendengar RRI Digital. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Suhada, Kota Baru Yogyakarta. Akhirnya saya bertugas Agus Pramana bersama tim teknik siaran luar Isnan Talore dan juga rekan Ade Irama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda, dan kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Syuhada Kota Yogyakarta.

0: an Abdillah ibn Amr wa ibn al-'As radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini untuk pantauan harga, harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya. Oke, saat ini sudah terhubung dengan beliau Ibu Sudaria yang akan menyampaikan informasinya langsung dari Pasar Imogiri, Yogyakarta. Oke, kita sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nina, selamat siang.
0: Baik, kabar baik, sehat semangat. Harapannya juga tetap laris ya Bu Sudaria.
1: Alhamdulillah, iya begitu. Alhamdulillah laris, tetap bersemangat.
0: Iya, baik Bu Sudaria. Mungkin bisa langsung diinformasikan untuk pantauan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lain pada pendengar RRI. Silakan Ibu Sudaria.
1: Iya Mbak Dina, siap. Harga beras yang masih tetap, cuaca pas Imogiri cerah. Pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas. Harga beras masih tetap Rp14.000 yang cukupan, yang lebih bagus Rp16.000 per kilo. Lantas beras ketan agak turun, yang Rp26.000 menjadi Rp25.000, yang Rp29.000 yang bagus menjadi Rp28.000, turun Rp1.000. Beras ketan, kalau beras ketan hitam masih tetap Rp25.000 per kilo. Beras merah Rp17.000 per kilo. Kacang hijau masih Rp26.000 per kilo. Kacang perol yang untuk benih itu masih Rp46.000, kacang perol yang untuk konsumsi tapi warnanya putih lokal itu Rp42.000. Yang naik lagi malah kacang perol yang warnanya merah dari luar itu malah naik Rp1.000. Yang kemarin Rp36.000 menjadi Rp37.000 yang agak gede. Yang kacang perol dengan enggak gede banget, enggak kecil, Rp35.000, dan yang kecil-kecil merah Rp34.000. Lantas ada kacang perol yang pelecetan, masih tetap harganya yang gede Rp36.000 per kilo, yang kecil Rp35.000 per kilo. Beberapa minyak, ada minyak sawit curah per liter Rp17.000 masih tetap. Minyak sawit yang botol atau refill, minyak yang dari pabrik itu per liter paling murah Rp20.000 kemasan, dan yang Rp21.000 juga ada lain merek. Yang paling tinggi, paling mahal per liter Rp23.500. Yang kurang 1 liter rata-rata Rp17.000. Baik botol maupun refill. Telur agak naik per kilo sekarang Rp22.500. Daging ayam boiler yang masih tetap di luar pasar, di pinggir jalan Rp26.000, di dalam pasar Rp30.000. Ayam kampung juga masih tetap per kilo Rp75.000. Daging sapi yang nomor 1 per kilo Rp145.000. Daging sapi yang nomor 2 per kilo Rp140.000. Ada gula pasir masih Rp17.500 harga eceran. Pembelian partai besar bisa berkurang sedikit harganya. Dan harga gula jawa paling murah Rp20.000, ada yang Rp28.000 per kilo, paling mahal Rp30.000 per kilo gula jawa. Dan harga gula batu itu paling murah ada yang Rp21.000, yang herbal bermerek ada yang Rp23.000, ada yang Rp24.000 per kilo. Tepung terigu yang curah per kilo 9.000, tepung terigu yang kemasan berbagai merek juga, ada yang per kilo 10.000, ada yang per kilo 11.000, dan paling mahal 13.000 per kilo tepung terigu. Kalau tepung padi kanji masih per kilo 15.000, belum turun yang curah. Kalau yang kemasan 16.500. Harga teri yang kecil-kecil agak kering itu 56.000 per kilo. Dan yang harga teri gede-gede 53.000 per kilo. Ikan asin juga masih tetap 25.000 per kilo, tapi yang gede-gede itu agak langka. Yang gede-gede hitam, yang murah juga ada 30.000 per kilo, tapi yang di atas 40.000 per kilo juga ada, bermacam-macam. Lantas kita lanjutkan dengan harga bawang. Bawang yang bawang cincu masih 38.000, bawang kating yang naik 40.000 per kilo. Kalau bawang merah atau berambang ada sedikit panenan, jadi harganya sudah enggak tinggi banget. Cukup bisa dijangkau. Yang gede-gede per kilo 43.000, yang cukupan per kilo, cukupan juga agak gede, kering juga itu 36.000. Kalau mau yang kecil-kecil per kilo cuma 24.000 itu bawang merah atau berambang. Kita lanjut dengan harga lele masih 30.000. Kutuk 80.000, kalau grame turun cuma 50.000 per kilo. Lantas nila 38.000, gembung per kilo 50.000, tuna 45.000, patin 30.000 karena turun, cakalan 28.000, dan ada udang jumbo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Kita lanjut dengan harga beberapa cabai. Kalau cabai tadi pagi agak naik, yang cabai rawit kecil merah pedas sekali, atau cabai galak tadi pagi udah 40.000, kemarin 35.000. Dan harga cabai gede keriting masih 35.000 per kilo, yang fresh itu bagus. Kalau yang untuk lalap 30.000 per kilo, cabai rawit putih 25.000 per kilo, cabai gede hijau yang tampar 23.000, yang teropong 18.000. Ada kobis masih 9.000, wortel 15.000, timun naik 10.000, tomat 12.000, kentang 15.000, brokoli juga agak naik dikit tapi masih murah 18.000 per kilo. Bangkol 13.000 per kilo, dan kentang udah 15.000 per kilo. Garam krokos yang genep 1 kilo Rp5.000 per kilo genep, dan garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000. Ada wedang uwo 1 pak isi 10 itu 16.000. Ada jahe 28.000, kencur 35.000. Kalau kunir masih murah 10.000, dayang super temulawak 5.000, kelapa masih murah juga 8.000, yang gede-gede dan yang cukupan 6.000, yang lumayan agak kecil itu 4.000. Gitu Mbak Dina, halo.
0: Terima kasih Bu Sudaria, lengkap nih informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak ya Bu Sudaria. Salam untuk semua rekan-rekan pedagang di Imogiri. Oke.
1: Iya, amin.
0: Iya, terima kasih. Wassalamualaikum Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sampai jumpa lagi.

0: Baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.
3: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita, kesempatan siang kali ini kita juga akan mengetahui bagaimana untuk informasi stok darah dan tempat di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Pastinya sudah terhubung Mbak Yani dari Palangmeraya Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang, semangat pagi.
0: Semangat pagi.
1: Iya ya, kita ketemu lagi ya.
0: Benar ini, semoga nggak bosan ya.
1: Di hari Jumat berkah gitu ya.
0: Bener.
1: Karena ada banyak,
0: luar biasa.
1: Ada banyak agenda kegiatan donor darah. Di hari ini memang hanya ada dua Mbak Dina, karena hari Jumat ya.
0: Okay.
1: Kalau hari Jumat itu biasanya hanya ada dua. Tetapi untuk besok hari Sabtu itu sudah tercatat ada lima agenda loh Mbak Dina.
0: Oke, mungkin bisa langsung disampaikan saja nih Mbak Yani, silahkan.
1: Ya, Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah kita awali dengan informasi kegiatan donor darah di yang diselenggarakan di luar Palangmeraya Indonesia. Tadi ada dua agenda di hari ini, namun sudah diakhiri ya di pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat, dan tentu saja ya Mbak Dina,
0: silakan langsung Mbak Yani. Iya,
1: ya
0: terdengar kok ya. Silakan ya.
1: Ya, kita informasikan kepada Anda untuk informasi kegiatan donor darah di luar Palangmeraya Indonesia untuk hari Sabtu.
0: Langsung Mbak Yani, silakan Mbak Yani.
1: Ya, Mbak Dina?
0: Langsung masih terdengar Mbak Yani. Langsung saja, iya.
1: Iya, ini kebetulan lagi berada di luar dan kayaknya sinyalnya agak terputus-putus gitu ya Mbak Dina ya.
0: Jelas banget Mbak Yani suaranya. Oke, jelas ya. Banget langsung
1: masih
0: saja.
1: Masih putus-putus Mbak Dina?
0: Enggak, terdengar sangat jelas, terdengar jelas. Oke.
1: Okay. Oh, sudah jelas ya?
0: Iya, sangat terdengar jelas Mbak Yani, langsung saja.
1: Ya. Ini nampaknya informasinya kita informasikan kepada Mbak Dina saja ini ya kayaknya.
0: Mbak Yani suaranya terdengar jelas, suaranya sudah
1: saya
0: terdengar jelas.
1: Saya kirimkan ke Mbak Dina untuk informasi dari Mbak stok darah dan juga kegiatan donor darah di siang hari ini pendengar kayaknya ya.
0: Sudah saya chatkan Mbak Yani bahwa suaranya terdengar sangat jelas, jadi bisa langsung dibacakan, silahkan.
1: Ya, langsung ke Mbak Dina saja berarti ya kalau nggak gitu ya pendengar.
0: Ya baik pendengar, tampaknya tidak bisa terkoneksi dengan jelas Mbak Yani di kesempatan kali ini. Iya baik.
1: Aman.
0: Iya, oh, iya. Sangat terdengar jelas Mbak Yani. Jadi langsung dibacakan
1: ya,
0: baik
1: Dina, ya.
0: Iya betul.
1: Oh iya, iya baik. Untuk informasi Mas Aswan ya, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palangmeraya Indonesia. Besok di hari Sabtu, hari keempat bulan Juli 2026. Ada lima kegiatan bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Enseval Puteran, Mega Trading, Ring Road Barat, Kaliabu, Gamping, Sleman. Kemudian ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian di masih bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Gereja Advent Timoho. Ini di Jalan Ibda Duta Harsono Pringgolayan Panguntapan Bantul. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di JEC di Jalan Raya Janti. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Ada juga di SD Muhammadiyah Bulu Berbah Sleman. Ada juga di seputaran Kulon Progo bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Tempatnya ada di Deluxestone Hotel, ini di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta. Semuanya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Selanjutnya kita ke informasi stok darah di siang hari ini, pendengar. Kita awali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, namun sebelum itu stok darah di siang hari ini ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hurbat berisi seluruh komponen darah, PRC, Pak Rasal berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan WB 3, PRC 64, TC 7. Kemudian di golongan BWB 3, PRC 133, TC 5. Golongan OWB 3, PRC 112, TC 11. Golongan AB-nya WB 2, PRC 30, TC-nya ada 5. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di siang hari ini, Alamatnya ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman. Line telepon 869909. Selanjutnya untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan ABB 12 PRC 68 TC 3, golongan BWB 9 PRC 88 TC 5, golongan O-nya WB 8 PRC 3 TC-nya ada 5. Golongan AB di siang hari ini WB 5 PRC 11 TC-nya ada 3. Nah, pendengar, kalau kita lihat stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, terutama di golongan O di siang hari ini, tentu masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, lain telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A WB 20, PRC 10, golongan B WB 13, PRC 11, golongan O-nya WB 10, PRC 9, golongan AB WB 15, PRC-nya ada 9. Gunung Kidul di siang hari ini, utamanya di golongan B dan juga O, masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Pendengar, kita bergeser ke Bantul. Golongan WB 10, PRC 102, TC 2. Golongan B, WB 10, PRC 136, TC 3. Golongan O-nya WB 10, PRC 142, TC 2. Sementara untuk golongan AB di Bantul, WB 5, PRC 28. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Layar teleponnya 281-0022. Pendengar, kita bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A PRC 21 TC 22, sementara untuk golongan B-nya PRC 23 TC 1, golongan O PRC 91 TC 15, golongan AB PRC 52 TC-nya ada 7 kantong. Anda pun yang berada di seputaran Kota Yogyakarta di siang hari ini lagi liburan panjang gitu ya, Anda bisa menambah stok darah Jumat Berkah dengan donor darah di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, terutama untuk golongan A dan juga B. Alamatnya ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede, line telepon 372176. Kembali ke Mbak Dina.
0: Baik Mbak Yani, terima kasih sekali untuk informasi yang sudah disampaikan. Salam untuk semua rekan-rekan di PMI DIY ya. Mungkin nggak bisa terdengar jelas ini Mbak Yani ya. Oke, baik, terima kasih sekali. Selamat siang.
1: Terima kasih Mbak Dina. Saya terputus-putus untuk mendengarkan suaranya Mbak Dina.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Sampaikan dengan jelas. Nih tadi ada
0: benar-benar
1: Mas
0: sangat jelas.
1: Ini mendengarkan dengan jelas.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Sudah saya chat juga sangat jelas kok.
1: Oke, terima kasih Mbak Dina. Selamat siang.
0: Iya, selamat pagi.

Kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 3 Juli 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 2 Juli 2026 terpantau nihil. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi. Pada periode pengamatan hari Kamis 2 Juli 2026 selama 24 jam, teramati 2 kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter diikuti oleh 15 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Saat, Kali Kerasak, dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter. Sedangkan periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, teramati 4 kali guguran lava pijar juga mengarah ke barat daya dengan jarak luncur maksimal 2.500 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian informasi untuk hari ini, kami menerima informasi awal terjadinya kebakaran sebuah tempat usaha di Jalan Kolonel Sugiono, Keparaan Margangsan, Kota Yogyakarta sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan saat ini tengah dalam proses penanganan oleh tim Damkar Mat Kota Yogyakarta. Serta jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal berkaitan dengan darurat bencana di call center 02744585, atau melalui WA di 085212863744. Pantau Twitter kami di @bpbddy, Facebook di @bpbddy, Instagram di @bpbd_dy, frekuensi radio di VHF 170,3 MHz dengan duplex band 5 MHz. Demikian saya Yayan dari Media Center BPBDDY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Ya baik pendengar yang hadir, bila ku ingat di kebersamaan kita untuk siang kali ini. Pendengar, nanti pukul 13 kita akan update untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya dalam Warta Siang. Temani untuk Anda, cinta lagi-lagi biasa.

0: Saya kan boleh untuk check up kan boleh.
1: Boleh, iya.
0: Nah, tahu diri lah.
2: Ini tetap kita bedakan kan antara yang organik dan juga non organik. Yang organik jelas tidak boleh masuk ke TPA.
3: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Sri Sultan tegaskan dalam kondisi sehat, cuti yang diambil akhir Juni lalu hanya untuk medical check-up. Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat. Bersama saya, Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Sri Sultan tegaskan dalam kondisi sehat. Cuti yang diambil akhir Juni lalu hanya untuk medical check-up. Berita selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Untuk check-up itu penting, gitu. Mengukur.
2: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi isu yang belakangan beredar mengenai kondisi kesehatannya yang dikabarkan menurun. Usai menghadiri rapat paripurna DPRD DIY pada Kamis siang dan menyampaikan pendapat akhir Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Sri Sultan menjelaskan penunjukan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X sebagai pelaksana harian Gubernur DIY dikarenakan dirinya sedang menjalani medical check-up atau MCU yang memang rutin dilaksanakan untuk memantau kondisi kesehatannya. Menurut Sri Sultan, merupakan suatu kewajaran bagi seorang pemimpin daerah untuk melakukan medical check-up.
1: Lowong, saya kan boleh, untuk check-up kan boleh. Nggak tahu diri lah.
2: Dulunya Sri Sultan memiliki agenda rutin medical check-up yang dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu satu tahun. Namun seiring bertambahnya usia, kini medical check-up dilaksanakan setiap 6 bulan untuk menjaga dan memastikan kestabilan kondisi kesehatannya.
1: Kalau dulu check-up, saya itu selalu check-up setahun sekali. Tapi kalau sekarang nggak berani, ya 6 bulan sekali. Kan gitu. Untuk jaga kesehatannya sendiri.
3: Jadi buat darah sakit ya mas?
1: Ya untuk check up itu penting gitu. Mengukur usia akan bertambah.
2: Sebelumnya Sekda DIY Nima Dewi Panti Indrayanti memberikan penjelasan penunjukan pelaksana harian adalah prosedur administratif yang wajar dan normatif dalam tata kelola pemerintahan. Pergantian sementara ini merupakan mekanisme standar apabila pimpinan lembaga berhalangan menjalankan tugas dengan alasan tertentu.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Tetap konsisten menjaga kebersihan.

0: area publik di pasar dan juga tempat wisata sesuai dengan instruksi dari Bupati yang menindaklanjuti dari instruksi dari Pak Presiden Prabowo gitu ya.
1: Dinas Lingkungan Hidup Klumrego berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan di area publik mulai dari pasar hingga wisata. Kegiatan Korvo dilakukan seminggu 2 kali di berbagai tempat publik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klumrego, Duana Eru Supriyanta di Pasar Wates Jumat mengatakan dalam Korvo ini dibelah antara sampah organik dan non-organik. Hal ini untuk mendukung kebijakan terbaru terkait dengan pelarangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto. Sampah organik diarahkan untuk diolah di tempat pengolahan sampah awal dan nantinya akan dipakai untuk kompos, magot, dan juga yang lainnya. Sedangkan sampah non-organik bisa dipilah dan dijual kembali jika masih memiliki nilai ekonomi.
0: Ini tetap kita bedakan kan antara yang organik dan juga non-organik. Yang organik jelas tidak boleh masuk ke TPA. Jadi nanti kita olah di TPS 3R. Jadi kan kita sudah ada banyak TPS 3R. Yang 3R itu kan reduce, reuse, dan recycle. Yang termasuk dalam pembuatan kompos, kemudian magot, dan juga yang lainnya.
1: Sedangkan Sekda Klumrego, Eko Wisnuwardana mengatakan, Korvo bukan sekedar agenda seremonial. Korvo menjadi upaya sistematis untuk membentuk karakter masyarakat yang cinta lingkungan.
2: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Klumrego Asri ini bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Klumrego.
1: Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar bagi seluruh elemen masyarakat. Harus diakui, perlu waktu untuk merubah kebiasaan memilah sampah di masyarakat. Harun Susanto, RRI melaporkan.
3: Sebuah bangunan Rama Billiard yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Yogyakarta, dilanda kebakaran pada Jumat pagi. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala Dinas Damkarnat Kota Yogyakarta, Tohid, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 8.18 waktu Indonesia Barat. Personel dan armada Damkarmat Kota Yogyakarta langsung diberangkatkan menuju lokasi.
4: Kita belum tahu kalau asalnya, tapi kemungkinan dari korsleting listrik kemungkinan, ini kita belum bisa memastikan. Kalau barang-barangnya tentunya peralatan-peralatan itu yang banyak, meja kursi, kemudian peralatan untuk biliar dan sebagainya itu yang nampaknya terbakar. Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya. Berhasil dipadamkan ya sekitar jam 9 itu api sudah bisa dikuasai. Hanya memang masih banyak bara yang perlu untuk kemudian diantisipasi.
5: Ada berapa unit pemadam yang dikerahkan?
3: Berdasarkan pantauan RRI pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, api telah berhasil dipadamkan. Namun sejumlah petugas masih berupaya memadamkan sisa api untuk memastikan tidak ada bara yang tertinggal. Objek yang terbakar merupakan ruangan kafe maupun untuk biliar. Damkarmat Kota Yogyakarta mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman juga mendapat bantuan 2 unit dari Kabupaten Bantul, 1 unit dari Kabupaten Sleman, dan 1 unit dari UGM. Selain itu, sejumlah ambulans dari PMI dan swasta juga berjaga di lokasi. Pendengar, Polsek Godean mengamankan seorang pemuda yang diduga mencuri brankas berisi sejumlah uang dan BPKB di Sleman. Uang hasil pencurian itu diakui akan digunakan untuk biaya lamaran. Viga Azalia melaporkan selengkapnya.
6: Didapat keterangan pelaku telah mengakui perbuatannya mengambil brankas tanpa seizin pemiliknya, saudara HP. Kemudian petugas melakukan pencarian brankas yang dibuang oleh pelaku di Sungai
7: Bajan. Jajaran Polsek Godean mengamankan seorang pria berinisial PI warga Godean Sleman yang diduga mencuri sebuah brankas berisi dokumen kendaraan dan uang tunai. Uang tersebut rencananya akan digunakan pelaku untuk biaya lamaran. Kapolsek Godean AKP Rustianto mengungkap peristiwa tersebut terjadi di rumah korban berinisial HP di Dusun Jering 8, Sidoarjo, Godean Sleman pada 20 Juni lalu. Ia menjelaskan pelaku masuk ke rumah korban dengan cara melompati jendela kamar. Setelah berada di dalam kamar korban, pelaku mengambil sebuah brankas yang disimpan di dalam lemari dalam kondisi tidak terkunci.
6: Pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melompat jendela kamar korban dan mengambil brankas yang berisi satu buah BPKB, sepeda motor, buku tabungan, dan uang tunai sebesar Rp13.500.000 yang disimpan di almari posisi tidak dikunci. Pelaku membongkar brankas menggunakan mesin grendo dengan cara diiris permukaan belakang brankas kemudian dijugil menggunakan potongan besi. Setelah terbuka, pelaku mengambil uang di dalam brankas namun untuk BPKB dan buku tabungan dimasukkan dalam brankas kemudian brankas oleh pelaku dibuang di sungai daerah Kerajaan Sidoluhur, kemudian Sleman.
7: Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menggunakan Rp800.000 dari uang hasil pencurian untuk membayar tagihan belanja online.
6: Motif pelaku ekonomi, uang dipergunakan untuk biaya rencana, biaya acara lamaran.
7: Unit Reskrim Polsek Godean berhasil menangkap PI pada hari yang sama di wilayah Godean. Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Polsek Godean untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar pasal 476 KUHP baru nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.

0: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya meningkatkan kompetensi para perajin batik sebagai daya dukung bagi keberlanjutan desa wisata yang memiliki destinasi membatik. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Batik menjadi salah satu potensi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Di tempat ini terdapat sejumlah sentra batik yang mendukung keberadaan desa wisata. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Iwan Pramana berupaya menjaga regenerasi pembatik untuk memastikan eksistensi sentra batik yang ada. Salah satu caranya dengan menggelar berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pembatik di wilayah DIY.
2: Karena kami di Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif itu, bagaimana menyiapkan satu ekosistem. Jadi tidak saja kepada para pelaku-pelakunya, tetapi kami dari 8 pilar, untuk baik dari riset, kemudian pengembangan SDM, kemudian pemasaran, kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual, kami juga menyiapkan talenta-talenta. Bagaimana untuk regenerasinya ke depan.
1: Pada bulan Mei kemarin, pihaknya telah menggelar pelatihan sekaligus sertifikasi bagi para perajin dari beberapa sentra batik di wilayah DIY. Sebab, dengan sertifikasi membuka peluang para perajin menjadi instruktur pelatihan membatik bagi para wisatawan.
2: Jadi ini juga kolaborasi dengan Balai Besar Kerajinan Batik, dengan DPRD DIY juga, bagaimana menyiapkan SDM-SDM yang terampil dan inovatif, serta terkait bagaimana keberlanjutan ke depannya.
1: Dalam pelatihan dan sertifikasi membatik di bulan Mei kemarin, Dinas Pariwisata DIY mengusung dua skema kompetensi, yaitu perancangan motif dan pewarnaan alam.
0: Kekasan Yogyakarta berhasil mencuri perhatian pengunjung pada ajang Indonesia City Expo 2026 yang digelar di Medan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengharapkan produk-produk UMKM khas Yogyakarta semakin dikenal pasar luas. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
3: Produk pelaku UMKM dari Kota Yogyakarta mencuri perhatian pengunjung pada ajang Indonesia City Expo IC 2026 yang menjadi salah satu rangkaian Rakernas ke-18 Apeksi 2026 di Medan. Beragam produk unggulan khas dari kota wisata yang ditampilkan ini sekaligus menjadi ajang promosi dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, Indonesia City Expo menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran sekaligus memperkenalkan identitas Yogyakarta kepada masyarakat luas.
4: Kita ada perak loh, di balik saya ini ada perak. Karena Jogja juga ada kota gede yang produksi perak. Jadi jangan lupa kalau ke Jogja itu sempatkan juga dapat jendera mata dari perak. Kita juga punya eco print ya. Jadi di sini ada baju dari eco print. Nah, ada bahkan ada sepatu juga dari eco print. Jadi itu ya kerajinan-kerajinan dari Jogja. Fashion saya kira juga berkembang. Juga, kemudian juga ada kerajinan, ada tas itu juga. Tapi jangan lupa kita makanan khas namanya papaya.
3: Di samping promosi, hadirnya pelaku UMKM Yogyakarta di Medan ini diharapkan bisa terbangun kerjasama untuk memperluas pasar.
4: Harapan saya itu setiap pameran tuh ada kerjasama yang dibangun, tidak hanya sekedar menjual aja, tetapi ketika kita ketemu mitra-mitra, kita bisa kerjasama. Harapan saya begitu. Karena kalau kita bisa kerjasama antar daerah dalam produk-produk tertentu, itu sustainability-nya berjalan. Siapa tahu produk Jogja itu bisa jadi outlet-nya di Medan, misal begitu. Karena kemarin orang sini, itu juga siapa tahu kopinya Medan itu bisa di outlet-kan di Jogja. Jadi pameran bukan sekedar mengharapkan hasil dari pada saat eksposisi ini aja, tetapi lokal.
3: Beragam respon dari hadirnya produk UMKM Yogyakarta di Medan ini juga disampaikan sejumlah pengunjung.
5: Ya karena ini salah satu dari khas Jogja ya. Untuk di ICA ini kan ini ada, tapi yang terkhusus untuk kami itu di bakpia ini karena rasanya enak, gurih, manis.
6: Kalau saya sendiri karena saya lulusan dari Jogja juga, saya akan merindukan dengan rasa
5: bumbu. Kita tidak perlu ke Jogja.
3: Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong UMKM bisa naik kelas dengan kualitas produk, kapasitas produksi, kemasan, hingga kesiapan mengikuti pameran berskala nasional.
0: Kebijakan efisiensi anggaran APBN menghambat program pembangunan pemerintah kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Menyikapi kondisi ini, Paguyuban Lurah se-DIY mengusulkan penambahan alokasi dana keistimewaan ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
7: Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY atau Nayantoko mengusulkan penambahan alokasi dana keistimewaan atau DANAIS kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Mereka mengusulkan agar besaran DANAIS bisa ditambah hingga 2 triliun rupiah dari alokasi tahun ini yang hanya 1 triliun rupiah. Ketua Nayantoko Gandang Harjanata bersama anggotanya telah menyampaikan usulan ini saat melakukan audiensi ke kantor Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR di Jakarta belum lama ini. Saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di kantornya kemarin siang, Gandang memastikan sudah mendapat lampu hijau dari pusat terkait usulan yang disampaikan.
8: Kami kemarin ketemu dengan Pak Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Kami diberi penjelasan bahwa sisa dari DAIS kemarin tidak akan dikurangi dan mungkin juga akan ditambahkan menjadi nilai tambah untuk yang tahun ini.
7: Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Nayantoko Suhadi memastikan usulan penambahan DANAIS kepada pemerintah pusat dan DPR tidak muncul tiba-tiba.
9: Tetapi melalui koordinasi internal Nayantoko yang cukup lama sebenarnya, sekitar 3 bulan. Kemudian kita mengerucutkan untuk kemudian kita mohon arahan dan petunjuk dari Kanjeng Pangeran selaku Bapak kami, Kepala Dinas yang mengampu kelurahan. Kemudian finallah tanggal 21 sore kita berangkat ke Jakarta, rombongan perwakilan dari 392 kelurahan.
7: Usulan Nayantoko untuk menambah besaran DANAIS mendapat dukungan Pemda DIY sebab di tengah pemangkasan alokasi dana desa akibat efisiensi APBN, penambahan DANAIS bisa menjadi solusi pembangunan di kelurahan.
10: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Pendengar, sejumlah penyerang terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Wiga Azalea.
11: Persaingan untuk memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot di Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Memasuki babak gugur, para penyerang terbaik di dunia terus berlomba menambah koleksi gol demi membawa timnya melangkah lebih jauh sekaligus mengejar gelar individu. Hingga 1 Juli 2026, Kylian Mbappe dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina masih memimpin daftar top skor dengan koleksi 6 gol. Tepat di bawahnya Erling Haaland dari Norwegia menyusul dengan 5 gol. Persaingan juga semakin ketat setelah Ousmane Dembele dari Prancis dan Vinicius Junior dari Brazil sama-sama mengkoleksi 4 gol. Sementara Dennis Undav dari Jerman dan Joel Manzambi dari Swiss masing-masing telah mencetak 3 gol dan masih memiliki peluang untuk menambah jumlah gol apabila tim mereka terus maju. Dengan masih tersisanya sejumlah pertandingan di fase gugur, setiap gol akan sangat menentukan posisi para pemain di daftar pencetak gol terbanyak. Jika ada dua pemain mengakhiri turnamen dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang Golden Boot akan dilihat dari jumlah asis. Bila masih imbang, penghargaan diberikan kepada pemain dengan menit bermain yang lebih sedikit.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sri Sultan tegaskan dalam kondisi sehat, cuti yang diambil akhir Juni lalu hanya untuk medical check-up. Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo berupaya menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat. Demikian warta siang kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1960.

0: Pendengar selamat siang nih, apa kabar Anda? Semoga juga kabarnya sehat, semangat ya, tetap bahagia. Untuk jumpa kita di hari Jumat kali ini, hari yang ketiga di bulan Juli 2026. Pendengar, suasana siang kayaknya asik kalau masih ngobrol seputar makanan. Pasti soalnya. Dan biasanya kalau makanan iya di seputar Yogyakarta yang terkenal adalah nasi sebagai makanan pokoknya. Tetapi kadang-kadang kalau cuaca tertentu, misalnya lagi udaranya dingin atau justru ketika cuacanya lagi gerah, lagi panas gitu ya. Nah, beberapa orang menginginkan untuk makanan yang mengenyangkan, alias mungkin terbuat dari nasi, tetapi bukan sebagai nasi. Jadi diolah menjadi bentuk lain. Nah, apa saja makanan favorit yang mungkin iya biasa Anda konsumsi, Anda suka begitu, yang terbuat dari beras? Ayo dong, bisa langsung bergabung ya. Karena biasanya kita juga mengenal nih pendengar, dari berasnya langsung, kemudian yang sudah berbentuk tepung sehingga menjadi nagasari, kue lapis, kue cucur, dan lain-lain. Oke, baik, untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, 100% Indonesia.
0: Oh iya, yang dari Jawa Barat sana.
1: Bukan pasangan barunya.
0: Oh, pasangan barunya. Lah kok berkumis? Apa kabar Pak Matosi di Garut?
2: Lagi tiduran, pulang Jumatan dia tiduran.
0: Aduh.
2: Terus.
0: Iya deh. Udah langsung istirahat siang gitu ya.
2: Reporter waktu Portugal lawan tadi Kroasia. Waduh. Kesian Anwar. Jogja.
0: Iya benar. Seneng ya dengar. Oke, baik Pak Ahmad, masih seneng banget. Tapi ngomong-ngomong kalau suasana siang nih, sudah makan atau belum? Dan biasanya kalau pengganti dari nasi, kalau Pak Ahmad Fawzi yang kenal apa nih?
2: Makan nasi belum 3 kali.
0: Gitu.
2: Ya, belum 3 kali gitu
0: kan. Iya. Yang terbuat kali. Dari beras gitu?
2: Ya, terbuat dari beras. Paling juga apa itu, lontong.
0: Iya, betul.
2: Atau kalau di sini istilahnya apa, atau buras.
0: Oh, buras, betul.
2: Enak buras, lebih enak buras kan itu di dalam pakai ini, pakai oncom tuh kan dalamnya. Enak.
0: Oh, gitu. Pakai oncom ya. Iya, kalau lontong enggak ada isinya ya.
2: Tergantung ada yang isinya, yang enggak, itu kan tergantung yang bikin. Itu. Tapi kebanyakan mah tidak ada isinya.
0: Iya, enggak ada isinya kebanyakan. Oke.
2: Okay. Tapi yang buras mah ada isinya itu.
0: Oke.
2: Okay. Itu paling, kalau ini paling juga mie ayam.
0: Oke. Iya, baik, terima kasih. Ini lontong asik banget ya. Apalagi siang-siang gitu ya.
2: Sambil berbaring ya.
0: Waduh. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Fawzi.
2: Selama ini, selama ada pelurunya, siang terpuyang, aktivitas juga jadi terganggu.
0: Gitu. Selama ada bola gitu, waduh, puas banget ya satu bulan.
2: Nanti bentar lagi sampai tanggal 20, sampai tanggal 17 juga udah usai.
0: Gitu. Sudah penyisian-penyisian ini sekarang.
2: Pada waktu Portugal sama itu, sama Kroasia tadi, Mas Sofyan Anwar ya, reporter Yogyakarta.
0: Oke. Terima kasih Pak Ahmad Fawzi. Oke, baik, mau dengerin lagunya mana?
2: Tahun berapa?
0: Tahun 90-an ini, bisa?
2: 90-an.
0: Yang apa?
2: Jadi bingung itu ya, Mbak Tina. Pulang malu, pulang rindu katanya.
0: Waduh, yang itu kadang.
2: Benar, mau pulang, nggak punya duit, nggak pulang, rindu. Harus seperti apa dia?
0: Aduh. Yang lain mungkin ya? Kayaknya nggak ketemu ya soalnya.
2: Yang ketemu, atau kalau yang lain udah weh nih, Dewa 19 lah.
0: Boleh, oh. Dewa. Dewa yang apa ya, sebentar
2: saja. Arjuna
0: cari.
2: Mencari cinta.
0: Oh, yang Arjuna, boleh. Arjuna mencari cinta.
2: Iya, jadi kalau Ahmad Fawzi mau tidak mencari cinta.
0: Oh. Ini mencari mencari ini dewinya. Okay. Baik, mau dikirim salamnya buat siapa nih Pak Matosi?
2: Jelas salamnya pertama-tama buat Pak Epul, Pak Puji, Pak Beni, ada juga Pak Hasan, Pak Hasan, kemudian Pak Yono. Pak Yono bukan lambung jauh kepada Pak Ramadhan.
0: Waduh.
2: ke depan bergaung ada Pak John. Pak John kurang hormat. Ambil saja oleh Pak Ramadhan.
0: Aduh.
2: Kesian tadi gitu. Nutup
0: kesian. Aduh, bisa aja.
2: Oke. Okay. Kemudian ada juga Bu Enes Rahayu, Bu Ibu Nguar Kuning, ya ada ibu juga Ibu Andin, Ibu Nani, ada juga buat seperti Ibu Tuti, ya
0: pokoknya
2: semuanya. Gak lupa kirim salam juga buat Mbak Mary yang sedang lagi menikmati purna baktinya. Mudah-mudahan pada siang hari ini sehat walafiat keluarga.
0: Selamat amin.
2: Nah, ketika saya ikut bergabung dengan Hari Yogyakarta pertama kali nelpon Mbak Mary
0: waktu gitu. Untuk yang pertama kali gitu ya.
2: Terus manjang aja itu. Pertama kali saya gitu.
0: Disalamkan atau mudah-mudahan juga lagi dengerin ya.
2: Ya mudah-mudahan yang sudah purna bakti, yang masih dinas juga tetap sehat ya.
0: Amin.
2: Sehat, ya tak kurang satu apapun. Okay. Itu aja semua. Cuma doain Mbak Dina yang masih aktif, yang sudah purna bakti pokoknya. Masih yang purna bakti yang saya ingat itu Mbak Martius ya gitu, Mbak Kristin nah, yang sering diopini publik saya masih ingat. Banyak catatan Mbak Dina saya juga. Bahkan sekarang yang masih aktif bukan yang diopini publik mas seperti Mbak Prima
0: aktifkan. Betul.
2: Semuanya aja ya.
0: Disalamkan ya.
2: Ya.
0: Terima kasih ya Pak Matwasi di Garut sana. Oke, baik Pak Matwasi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita Arjuna Mencari Cinta, ditunggu nanti ya. Pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia dan pendengar. Untuk suasana siang kali ini kayaknya asik banget kalau kita bicara tentang makanan, karena biasanya untuk konsumsi masyarakat yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah begitu ya, mereka selalu ada nasi begitu ya. Tetapi sebetulnya banyak olahan baik itu jajanan ataupun juga yang jadi makanan berat begitu, yang terbuat dari beras. Mungkin dari berasnya langsung atau mungkin dari tepung beras. Seperti juga kalau berasnya langsung tadi Pak Ahmad Fauzi sudah menyampaikan ada lontong, ada ketupat, ada buras gitu ya. Tetapi kalau untuk yang menjadi jajanan, ada nagasari, kue lapis, kue cucur, apalagi sih yang mungkin jadi favorit Anda, ternyata banyak ya. Nah, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Oke. Terima kasih banyak untuk yang bergabung di kesempatan kali ini. Ada Mbak Kristin di Sragenan. Hai Mbak Kristin, apa kabar? Sehat semangat ya Mbak Kristin. Ya, di harapan saya tetap sehat, tetap bahagia di hari Jumat ini juga bersemangat gitu ya Mbak Kristin Sragenan. Lagunya Cinta Cuma Satu dari Nindi. Ditunggu Cinta Cuma Satu dari Nindi. Oke, ditunggu. Dan salamnya untuk Bu Sri Ayu, kemudian Bu Lilis, Bu Satilah, ada Bu Nani, Pak Yuliarta, kemudian juga Pak Ramadan, ada Mr. Culai, Mbak Depadi, ada Mbak Andin, kemudian Mbak Aprilia, Mbak Ernest, ada Mas Ardi di Klaten Timur, semoga nanti masuk ya Mas Ardi. Ada Mas Siranto juga nih belum muncul, kemudian juga Pak Suryono, ada Kimayang, ada Romo Narto Indro, Kang Giana Kalasan untuk Mama Lydia, untuk Mbak Dina, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, sehat semangat dan bahagia selalu ya untuk Mbak Kristin yang ada di Sragenan sana. Dan dinantikan nih pendengar yang akan bergabung juga saya tunggu 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Yuk silakan untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan sembari ditunggu, dinantikan loh untuk kebersamaan Anda. Ini dia satu yang direquest oleh Pak Ahmad Fauzi. Ada Arjuna Mencari Cinta. Teman untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Oasika.

0: and ice cream. Produk-produk Pinchy sukses terjual hingga 8.000 cup lebih per hari dan menghabiskan hampir 2 ton bahan baku dalam seminggu. Perputaran modal yang super cepat yang sudah pasti tidak diragukan lagi. Nah, kabar gembira untuk semuanya, Pinchy Indonesia akan hadir di IFBC Expo 2026 Yogyakarta. Catat ya tanggalnya, di tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Jogja Expo Center. Ada promo subsidi lokasi atau ruko dan juga diskon mesin 50%. Tentunya bisa hemat hingga 200 juta rupiah. Nah, pendengar, kunjungi booth resmi Pinchy Indonesia, dapatkan proposal kemitraan lengkap, cek ketersediaan lokasi area emas di kotamu dan nikmati promo khusus yang hanya ada selama pameran berlangsung. Amankan slot kemitraan sekarang juga dengan menghubungi di 0858-2015-9999. Sekali lagi di 0858-2015-9999 untuk informasi lebih lengkap. Oke, kebersamaan kita tentunya dalam Indonesia Banget dan ditunggu untuk yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Oke, yang sudah bergabung silakan 580333. Masih saya nantikan. Oke, untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Aduh, apa kabar Mbak Orkuning? Lagi panas banget di luar sana ya, ya kayaknya.
1: Betul. Mau tidur nggak bisa mau,
0: oh gitu panas, gitu mau pergi panas banget. Oke, iya nih, mana nih sepi, supporternya nggak ada.
1: Kamar tuh.
0: Oh gitu, supporternya cantik di situ ya. Mbak Berkuning ya. Kalau biasanya beras itu ya menjadi nasi, tapi bisa diolah juga dengan berbagai makanan yang lain. Kalau Mbak Berkuning biasanya suka olahan beras yang apa nih?
1: Apa kalau seandainya kita mau pergi jauh mau
0: hai juga yang cantik
1: apa arem-arem Mbak
0: saya. Iya betul, ada arem-arem
1: ya,
0: begitu
1: yang pedes ya Mbak.
0: Mm-mm, kalau lemper bukan ya, lemper dari
1: lemper
0: ini
1: dari
0: ya
1: ketan.
0: Ya, oke okay. Ada kue-kue juga begitu ya, ya dari tepung kue. Beras ya.
1: Mm-mm. Tepung beras, kue lapis itu kan dari tepung beras Mbak.
0: Iya benar.
1: Lapis terus
0: enak kue sari. Oh benar. Ternyata banyak loh olahannya yang dari beras ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Beras untuk bubur gitu Mbak.
0: Mm-mm. Kayak lontong juga itu ya.
1: Lontong.
0: Mm-mm. Dari beras juga kan?
1: Mm-mm, beras.
0: Lontong ketupat itu?
1: Ya, ya.
0: Oh iya. Baiklah, baiklah.
1: Udah.
0: Oke, okay, sudah dijawab. Sudah dijawab dari yang cantik. Oke. Okay. Oke, okay. Ya,
1: apalagi Mbak, oh, Mbak Dina tahu pondoh nggak?
0: Oh, belum itu.
1: Pondoh tuh jadi kayak apa ya? Mm-hmm. Kayak uli, tapi kalau uli kan dari ketan ya.
0: Oh, gitu.
1: Jajah tuh Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi beras tuh pondoh Mbak namanya.
0: Tapi apa bisa ini ya? Bisa ulet, bisa lengket gitu ya?
1: Alnya.
0: Iya, hasilnya betul, tetap bisa lengket gitu.
1: Ditumbuk kan kayak ditumbuk juga tuh Mbak. Itu pondoh.
0: Okay.
1: Saya lagi nyari kemana dulu, saya sekali itu
0: belum tahu saya malah.
1: Iya, enak gurih-gurih okay. Ya, mungkin ada lapaknya pas santan ya Mbak.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Pondok itu, ya. Kalau kerupuk-kerupuk anu kendar itu Mbak, kalau
0: iya.
1: Juga, ya.
0: Iya. Iya betul, dari kerupuk yang itu juga. Oke. Okay.
1: Karena
0: ternyata banyak juga ya. Oke, okay. Baru nyadar ternyata banyak. Oke, okay, baik Mbak Arkuning, terima kasih sekali. Silakan Mbak Arkuning mau mendengarkan lagunya
1: apa?
0: Yang sudah disiapkan. Sebentar, ada lagunya. Oke, okay, ditunggu. Ada lagunya Drive. Kemudian Klakustik Project Pop, Bunglon Krakatau Yovie Nuno. Kemudian Leto, ada Bass Jam. Kemudian Rano Karno, Kris Dayanti, Krisya. Yang cuma satu ini, bukalah kacamatamu.
1: Oh, cuma itu?
0: Iya.
1: Ya, udahlah, nggak apa-apa itu.
0: Ada Ermi Kulit, The Massive, Paramita Rusandi.
1: The Massive?
0: The Massive bisa, mau pilih yang mana? Ada di antara kalian atau mau yang lain, The Massive?
1: Jangan menyerah, jangan menyerah.
0: The boleh, Massive. Jangan menyerah bisa? Nah,
1: jangan menyerah.
0: Oke, okay, baik, mau dikirim salamnya.
1: Salam, tadi. Bu Kus, Bu Tuti.
0: Mm-mm.

0: Bu Lilis, Bu Ali, Bu Kati, Mbak Christine, Mbak Andi, Mbak Adin.
1: Oh iya. Yeah.
0: Andi. Terus Pak Yono, Pak Budi Kreto, Pak Budan, Pak Budi Santoso, Bu Ibu, Mas Ipul, Bu Tuti Udahi, terus siapa yang kalau siang? Jadi
1: Mbak, ada yang sama, ada yang beda kalau siang ya?
0: Iya betul Mbak. Okay. Mas Adi, Mbak Adi sudah, Mas Andi, Mas Ardi, Mas Jodi, Mbak Mus aja itu yang
1: malah yang apa?
0: Ya, Mbak Mus. Iya sudah Vi. Terus kayaknya untuk semuanya sendiri Mbak.
1: Baik.
0: Untuk Mbak Dina sampai jam berapa Mbak?
1: Iya sampai jam 3 saja. Kemarin udah udah sampai sore.
0: Sudah Vi, untuk putri sudah. Iya sudah Vi. Itu Mbak Dina. Oh iya. Halo Pak John, kalau siang dengerin enggak ya? Oh kemarin dengerin juga kok ya Mbak?
1: Iya kemarin ada, tapi enggak bisa masuk katanya. Waduh.
0: Iya sudah.
1: Iya sudah. Oke.
0: Mbak.
1: Oh iya baik. Nanti demasif ya, jangan menyerah ya. Saya semangat semuanya, tetap cantik semuanya. Buat berkuning dan juga buat supporternya di belakang sana.
0: Ya, terima kasih Mbak Dina. Oke. Semangat bahagia ya Mbak.
1: Oh gitu sudah. Baiklah, terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Iya. Baik, Mbak Arkuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. 580333, silakan nih pendengar yang akan gabung. Tentunya jumpa kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Yuk, silakan untuk kebersamaan kita. Dan tadi untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenes sudah dihadirkan untuk lagunya. Semoga disuka. Kalau Mbak Christine suka banget dengan jajanan cenil lupis gitu. Cenil dan lupis terbuat dari tepung beras nggak sih itu? Oke, Mbak Christine, terima kasih banget. Mbak Christine, saya semangat ya. Oke, baik. Apa kabar? Selamat siang nih Mbak Dina. Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, ada Mbak Mawar Kuning, kemudian Bu Tuti, Mbak Christine, kemudian Bu Ali, Pak Adi, Mas Sipul, Pak Budi Santoso, dan Mas Manya. Untuk Mbak Dina, selamat siarannya. Sampai usai nanti dan sehat selalu. Bu Lilis di Kumbendaman. Apa kabar Bu Lilis? Sehat-sehat selalu ya Bu Lilis. Oke, lagunya ditunggu, Sebelum Cahaya dari Leto. Baiklah, Sebelum Cahaya. Iya baik, ditunggu. Yuk langsung saja yang akan bergabung untuk kebersamaan kita siang kali ini. Sembari kalau siang kayaknya asik banget kalau bicara tentang makanan ya. Aduh, yang sudah makan jadi lapar lagi nanti. Tetapi bagi masyarakat Yogyakarta, Jawa Tengah itu memang yang menjadi makanan pokoknya beras gitu ya, atau nasi. Nah, ada banyak olahan yang bisa terbuat dari beras, tidak hanya nasi. Seperti juga tadi sudah disebutkan, bisa menjadi lontong, kemudian bisa menjadi ketupat, yang nantinya juga bersama lotek gitu, atau yang lainnya. Ada juga jajanan. Kalau favorit Anda, apa ini pendengar? Oke, kita jumpa dalam Indonesia Banget. Selamat siang, Indonesia Banget.
2: Bangga Musik Indonesia.
1: Apa kabar Bu Ali? Seneng banget.
2: Sana juga sehat nih.
1: Iya, amin. Lagi panas banget nggak di Pamekasan?
2: Panas Mbak Dina, kecuali di kamar.
1: Oh gitu ya, di luar berarti lagi hot banget. Lagi panas. Oke. Ya baik Bu Ali. Bu Ali, kalau olahan yang terbaik dari beras, favoritnya Bu Ali apa sih?
2: Saya tuh sukanya dari beras ya.
1: Bisa itu jajanan, bisa itu.
2: Tadi ada yang di ini sama Mbak Mawar Kuning. Itu apa? Aduh, arem-arem.
1: Iya, arem-arem. Oke. Okay. Itu banyak ditemui juga itu.
2: Bawa bekal itu kalau pas beli di jalan itu masih okay. Mbak Dina.
1: Iya.
2: Bawa itu.
1: Praktis banget itu ya. Harus nyiapin tempat makan dan lain-lain.
2: Oke. Okay. Dalamnya sudah ada istilahnya lauknya lah.
1: Iya benar.
2: Okay. Apalagi ya, ya tadi ya kalau cemil-cemil itu masa ada ininya ya? Dari ada yang dari beras ya?
1: Ada kayaknya tepung ketan ya itu ya?
2: Ketan. Mungkin. Ya.
1: Iya, bukan tepung beras gitu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi mungkin kalau lopis itu apa ya? Lopis juga sama sih, tepung ketan ya.
2: Lopis itu ketan, Mbak Dina.
1: Semuanya tepung ketan sih kayaknya yang dipakai.
2: Yang jelas yang paling anu ya rem-rem itu.
1: Dari jajanan sampai yang jadi kerupuk ada ya. Seperti karak dan sebagainya, rengginang. Iya deh. Kaleng kue yang biasanya setelah isi kuenya habis beralih fungsi. Itu dia.
2: Itu dia.
1: Pakai rengginang.
2: ada bukan rengginang dari ketan sih, Mbak Dina. Saya ini beberapa hari yang lalu beli ya. Ya itu bukan beras, bukan nasi bekas. Dia memang bikin di
1: lapangan. Iya, betul. Belum tentu nasi bekas sih.
2: Terus dibungkus kecil-kecil. Jadi saya beli di bungkus kecil-kecil, terus baru isi 10 mereka bungkus per ini. Kok di sini cuman 8.000 isi 10. Jadi lo kok enak juga.
1: Itu matang ya, berarti sudah matang ya.
2: Sudah matang saya beli. Ini masih ada ini untuk baru-baru ini saya baru tahu. Kok enak juga ini. Ini Bu, ini dari beras, tapi ini saya bukan nasi bekas, saya memang masak terus ya dibuat itu katanya bukan bekas
1: ngomong
2: gitu.
1: Tapi benar. Iya, benar.
2: Untuk ngemil-ngemil apalagi pas udara dingin anaknya.
1: Asing banget ya. Nanti dengan minum teh hangat, waduh.
2: Kayak karak gitu loh, Mbak.
1: Iya, benar, ada juga yang seperti itu. Ada yang dijadikan kerupuk juga kan dari tepung beras.
2: Iya, kerupuk puli ya, dari beras, kerupuk puli beras. Itu enggak karaknya enggak nempel-nempel, enggak kayak hambur-hambur gitu loh, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Dibungkus kecil-kecil. Katanya kalau dijual eceran tuh seribuan, tapi saya beli isi 10 itu satu anu tuh 8.000 aja.
1: Gitu. Satu wadah gitu ya. Wah, seru. Bu Ali, terima kasih banget. Ini beberapa inspirasi ya yang terbuat dari beras ya. Bu Ali, silakan. Mau dengerin yang mana nih, Bu Ali?
2: Dari Hedi Yunus apa, Mbak?
1: Hedi Yunus, sebentar. Hedi Yunus ya. Hedi Yunus, Hedi Yunus itu takkan lelah menunggu. Kemudian antara kita, prahara cinta, sebatas yang mimpi dan suratku.
2: Antara kita aja.
1: Antara kita ini kolaborasinya dengan Ning Baisura ya. Mau dikirim-kirim yalah, salam? Silahkan, mau dikirimnya untuk buat
2: Bu Lilis. Tadi ada Bu Mawas Ning ya, sama putrinya. Biskus, Bu Yayu, Bu Gati, Pak Saiful, Pak Hadi, Pak, ada namanya Mas Ardi ya, ada ya?
1: Iya, ada dong. Mas Ardi di Klaten.
2: Terus Mbah Jadi, Mbah siapa jadi satunya? Tadi yang Mbah Mus. Sering ini saya
1: bergabung juga biasanya kalau Indonesia banget.
2: Terus Pak Beni, Pak John, Pak Yono, semuanya dulu dan tadi. Mbak Dina, petugas Mbak Dina, nggih.
1: Wah, terima kasih banget, Mbak Ali.
2: Selamat bahagia selalu tentunya.
1: Selamat menghabiskan karaknya. Terima kasih ya, Mbak Ali. Selamat siang. Baik, Mbak Ali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Yuk, pendengar, Anda juga bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kita jumpa nih dalam Indonesia Banget. Selamat siang, Indonesia Banget.
3: Selamat siang, Bangga Musik Indonesia, Mbak Dina.
1: Oh iya, selamat siang juga.
3: Di sini anu Ayub, Mbak.
1: Pak Puji ini ya?
3: Iya, betul.
1: Iya, Pak Puji Kreito. Pak Buyung. Lagi enggak panas ya, Pak Puji ya?
3: Di sini dingin loh, Mbak.
1: Gitu, daerah Purwomartani ya.
3: Dalam rumah.
1: Oh, dalam rumah.
3: Pasangin.
1: Iya, deh. Pak Puji, kalau biasanya yang suka olahan dari beras apa nih, Pak Puji biasanya?
3: Kalau itu nasi
1: pasti. Selain itu kan ada yang lain, ada jajanan yang favoritnya misalnya kayak arem-arem, kemudian ada lontong, ada ketupat, buras, ada juga apa cucur. Nah itu.
3: Oh, yang kanu ya itu biasanya cucur itu kalau 1000-an itu dong.
1: Marem-marem
3: 2000-an.
1: Waduh, hafalin lagunya harganya.
3: Makanya itu kan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi jarang anu beli yang seperti itu, jarang-jarang yang seperti itu. Kalau makanannya itu biasanya nasi itu makanya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, kecuali dari ketan yang sudah lain lagi itu bukan nasi, itu bukan dari.
1: Iya betul, dari ketan beda lagi. Oke. Okay. Ya baik.
3: Di lapis itu kan ya pakai ketan.
1: Ah, kebak. Memang banyak sih yang menggunakan ketan ya.
3: Ayo,
1: tapi banyak juga yang beras. Beberapa kerupuk kayak karak gitu.
3: Karak.
1: Iya. Intip. Rengginang.
3: Kalau dari pada nasi tadi kan dibelikan kalau dulu namanya bleng, namanya burak gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi karak sekarang tahu dulu itu ya lain mbak.
1: Gitu.
3: Karena dulu itu kan andai kata dulu zaman kecil saya itu kan ada itu tontonan wayang itu loh.
1: Oh iya.
3: Itu kan selesai loh. Itu beli lempeng itu cuma di itu loh dipakai itu lidi itu loh ditunduk itu loh.
1: Oh gitu.
3: Itu, tidak terus tanu ya istilahnya itu tidak lembek itu tidak lembem loh. Tapi okay. Sekarang coba pasti kita sekarang beli. Sekarang kebuka terus nanti 2 jam itu kan sudah enggak anu
1: lagi. Sudah apa ya bahasanya melempem gitu ya, sudah enggak fresh lagi.
3: Enggak kan dulu meskipun di itu di anu untuk pakai di itu sampai jam siang itu masih anu masih renyah gitu loh.
1: Oke. Okay. Iya baik, pengolahannya beda sudah. Nah,
3: pengolahannya
1: ya
3: sama.
1: Oke okay, baik.
3: Sama udaranya apa?
1: Oke okay, baik, terima kasih Mbak Puji. Mau dengerin lagu yang apa?
3: Lagunya ikut aja.
1: Ikutan, mau kirim salamnya?
3: Kirim salam, tapi ada buali, rumah okay. Warna kuning. Tadi kelihatannya ada bunga nih yuk.
1: Belum masuk ini malah Bu Nani.
3: Oh, iya. Berarti di anu bukan gila berarti Bu Nani. Okay. Bu Indra. Bu Dewi Candisari lama enggak masuk ya.
1: Ah, iya.
3: Bu Nasya Sarma. Pak Adikatnya Timur, Pak Romagon, Mbak Muslimi. Bu Jati, Bu Lili di Komendaman, Mbak Erna Sintan Rayu di Temanggung. Ya, sekarang salam untuk semuanya saja.
1: Mbak semuanya.
3: Mbak Dina, selamat bertugas. Sampai selesai. Pulang jam berapa nih? Jam
1: oh, kalau hari ini nggak sampai sore. Sampai jam 3 nanti deh selesai.
3: Ya, sampai ya, nanti okay. Pulangnya jangan ke anu, jangan ke timur, ke selatan.
1: Aduh.
3: Ya. Biar sampai rumah. Nanti kalau ke timur sampai
1: pulang. Waduh, malah sampai kemana nanti ini?
3: Terima kasih.
1: Terima kasih ya, Mbak Puji. Saya semangat sukses ya. Terima kasih Pak Puji Kiraito yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang akan bergabung juga, silakan ya, masih dinantikan. Dan apa kabar juga, selamat siang Mbak Dina, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan salamnya ini salamnya untuk Ibu Lilis, Mbak Warkuning, kemudian Bu Ama, Bu Rahayu, Bu Atun, Pak John, Pak Adi, lalu Pak Yono, Pak Rianto, Mbah Mus, Pak Puji, dan semua pendengar Pro 1 ya. Lagunya Farid Harja, Romantika Diamond. Romantika Diamond sebentar, saya cari dulu, mudah-mudahan ada. Terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri sana ya. Oke, okay. Dinantikan sebentar, mudah-mudahan nanti ada nih. Terima kasih untuk Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Masih ditunggu nih pendengar untuk kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Silakan yang akan bergabung di 580333. Baik, 580333 yang sudah gabung. Iya, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Dina.
1: Oke, selamat siang, ini dari Mas Ipul.
4: Pak Yono.
1: Pak Yono, Jatis Bantul. Kabar baik, Pak Yono?
4: Alhamdulillah, sehat, okay. Baik.
1: Iya, alhamdulillah. Panas, ya. Lagi panas banget ya. Pak Yono, ya, kalau ini makanan yang terbuat dari beras, favoritnya Pak Yono apa saja?
4: Makanan dari beras itu, aduh, Mbak Dina, bahasanya entok-entok itu loh.
1: Aduh, itu apa ya?
4: Yang seperti telur ayam itu Mbak Dina.
1: Oh gitu.
4: Oh.
1: Dibuat bulat-bulat gitu.
4: Bulat-bulat itu di Bantul ini banyak yang yang produksi itu.
1: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
4: Di luar itu ya yang kemudian dikawe seperti jatah.
1: Oke.
4: Okay. Di manis.
1: Dibuat manis gitu ya?
4: Oh, dibuat manis. Itu ya bisa.
1: Mm-mm. Aduh, radionya jenderal keras. Oke. Okay. Iya, baik. Ya, Pak Yono, radionya nggak usah keras-keras, Pak Yono. Suara saya membal ini. Oke, okay, baik, Pak Yono. Terima kasih, Pak Yono. Mau mendengarkan lagu apa? Ikutan. Silahkan, mau dikirim-kirim salam?
4: Barusan Pak Puji Kriyanto, Pak Ipul, Pak Puti.
1: Pak Yono, radionya dimatikan aja gimana? Sebentar. Ya, gitu lebih enak. Silahkan, lanjut.
4: Ya, udah loh.
1: Ya, sudah. Sekarang udah bagus nih. Silahkan.
4: Oh, ya. Ada Bu Tuti, Kinoko Derto, Mbak Arnes Rahayu, Mbak Mawar Kuning, ada Pak Ahmad Pauci juga di Garut.
1: Baik.
4: Buat semua saja Mbak Dina.
1: Buat semuanya, oke. Terima kasih.
4: Pro 1 RRI.
1: Oke. Terima kasih banyak ya Pak Yono.
4: Mbak Dina.
1: Ya, saya semangat, sukses ya Pak Yono ya. Wah, senang banget. Terima kasih sekali loh. Oke, baik Pak Yono, Jutis Bantul yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Nah, sambil ditunggu nih pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan kali ini. Dinantikan ya untuk line telepon ataupun juga WhatsApp-nya pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Dan pendengar, pastinya juga untuk warga Yogyakarta dan sekitarnya atau siapa saja nih, bagaimana untuk Anda yang pengen punya bisnis yang hits, anti sepi dan langsung ramai sejak hari pertama grand opening. Saatnya untuk menjadi bos sendiri bersama Pink Shea Indonesia, the next level of tea and ice cream. Ya, produk-produk Pink Shea sukses terjual hingga 8.000 cup lebih per hari dan menghabiskan hampir 2 ton bahan baku dalam seminggu. Perputaran modal super cepat dan sudah tidak diragukan lagi. Nah, kabar gembira untuk semuanya, Pink Shea Indonesia akan hadir di IFBC Expo 2026 Yogyakarta. Caranya tanggalnya di tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Jogja Expo Center. Ada promo subsidi lokasi atau ruko dan juga diskon mesin 50% sehingga bisa menghemat hingga 200 juta. Nah, kunjungi booth resmi Pink Shea Indonesia, dapatkan proposal kemitraan lengkap, cek ketersediaan lokasi area emas di kotamu, dan nikmati promo khusus yang hanya ada selama pameran berlangsung. Amankan slot kemitraan sekarang juga dengan menghubungi di line telepon 0858-2015-9999. Jangan lupa di 0858-2015-9999 untuk informasi lebih lengkap. Baik, mendengar kita ke lagu temani untuk kebersamaan Anda. Ini dia The Massive, Jangan Menyerah.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas? Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok rame sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Yo, ayo bu, ayo.
5: Langsung ya Pak.
4: Yo, langsung, ayo.
2: Silakan duduk bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri, nggak apa-apa bu.
5: Oh, terima kasih nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Okay, yang pasti masih menemani untuk kebersamaan Anda nih untuk suasana di siang jelang sore kali ini. Tapi masih terik banget di luar sana ya. Okay, baik pendengar, yuk silakan untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ya mungkin juga baru saja bangun tidur, aduh sudah fresh gitu ya, dan sempat power nap atau tidur sejenak gitu untuk menghilangkan rasa kantuk, dan saat ini sudah kembali segar sehingga bisa lebih fokus lagi. Okay, untuk jumpa kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Terima kasih Mbak Christine. Iya deh, kalau Mbak Christine suka banget dengan arem-arem dan juga kue lapis juga. Okay, salamnya tambah salamnya untuk Bu Umi, kemudian Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, dan juga Pak Sukandri. Mbak Christine, terima kasih, sehat semangat, tetap bahagia begitu ya. Tetap sehat Mbak Christine, biar bisa jalan-jalan dan cari arem-arem serta kue lapis gitu ya Mbak Christine. Okay, terima kasih banget untuk Mbak Christine di situ. Apa kabar juga? Untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri yang Romantika Diamor. Okay, nanti ditunggu ya. Terima kasih untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Langsung mendengar yang akan bergabung juga, silakan 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Ditunggu nanti antara kita, spesialnya untuk Bu Ali yang ada di Pamekasan. Ditunggu ya, Hedi Yunus dan juga Ning Baizura. Baiklah. Okay, masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, mohon perhatian Anda dengan adanya sebuah berita panggilan yang ditujukan kepada Karis Mawardi bin M. Nurhadi, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta 20 Oktober tahun 2000. Beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dulu beralamat di tempat terakhir Gang Jalak nomor 126, RT 3, RW 1, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegarejo, Kota Yogyakarta, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar negara Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis 12 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Itasari binti Giarmar sebagai penggugat melawan Karis Mawardi bin M. Nurhadi sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan bisa mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Baik, kebersamaan kita bersama Pro 1. Yang kali ini siapa hadir untuk Anda, spesialnya untuk Ibu Ali yang ada di Pemakasan antara kita. Oh iya, di WhatsApp-nya krekes berasnya sudah ada fotonya ini Bu Ali. Terima kasih banyak. Oke, ini dia antara kita, Hedi Yunus dan Ning Baizura.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Okay, baik pendengar, pastinya juga masih kebersamaan kita dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Ada yang sudah bergabung, mungkin penelpon terakhir ya, dalam Indonesia Banget. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ardi?
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Iya benar ini Mas Ardi. Kok ya sore-sore, menjelang sore.
1: Okay. Ini tumben nyampe rumah jam segini.
0: Oh gitu, biasanya lebih ini ya, sudah lebih sore ya.
1: Iya biasanya sore.
0: Oke okay, baik.
1: Cepat kumatan ya.
0: Oke okay, baik, Mas Andi. Tapi waktunya tinggal dikit banget, nggak apa-apa ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya.
1: Mbak Dima, hari ini baik dan sehat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Aduh amin amin. Amin, terima kasih Mas Adi, saya semangat. Mas Adi,
1: lagunya nggak bisa mentar.
0: Sebentar, lagunya yang apa dulu? Kayaknya masih bisa ini. Yang apa dulu saya siapkan?
1: Dari ST12, Mbak.
0: Oh, kalau ST12-nya kayaknya terbatas ya, Mas, ST12-nya.
1: Iya, terus?
0: Atau mau yang lain?
1: Yang mau lain.
0: ST12-nya itu, iya, yang lain aja dulu ya. ST12-nya belum siap.
1: Peter Pan, Mbak.
0: Iya, Peter Pan. Oke. Okay. Peter Pan yang
1: Topeng aja, Mbak.
0: Oh, yang topeng. Oke. Okay. Ya, baik. Ya, sudah. Sudah siap ya, kok.
1: Ada pantun dulu aja buat Mbak Dina aja ya.
0: Wah, terima kasih banget. Terima kasih Mas Andi. Oke. Okay.
1: Ya. Menyang Jogja lewat Tugu.
0: Seru-seru.
1: Jangan lupa naik bendi.
0: Woi, seru.
1: Riang gembira nyimak Indonesia Banget di Pro 1.
0: Terima kasih.
1: Jumpa Mbak Dina yang cantik dan baik hati.
0: Terima kasih Mas Ardi. Aduh terima kasih banget. Dikasih doa yang luar biasa.
1: Waktunya tinggal dikit. Tidak ada tempat. Salam-salam dan salamnya buat
0: Masmanya dulu ya.
1: Oke Mbak Dina ya.
0: Okay.
1: Buat Mbak Dinanya.
0: Iya.
1: Matugas. Tetap sehat, semangat, bahagia. Nanti kalau kondor hati-hati di jalan, selamat sampai rumah.
0: Terima kasih banget, Mas Adi. Saya semangat, lancar semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Ardi yang sudah bergabung ke bersamaan kita. Dan kayaknya waktunya sudah habis nih pendengar. Aduh, mohon maaf banget. Terima kasih sekali. Dan pendengar nantinya dalam Jogja sore ini. Oke. Pak Budi Santoso tadi barusan dihadirkan untuk Romantika Diamor, apa nggak sempat didengarkan ya? Aduh, sayang banget. Tadi sudah dihadirkan Romantika Diamor, Farid Harja dan juga Lucky Reza yang baru saja saya hantarkan gitu ya. Aduh, sayang banget, baru aja berlalu lagunya. Oke, okay. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan tadi sempat didengarkan sih. Iya deh. Di menit ke 14.45 tadi saya hadirkan Romantika Diamor, Farid Harja dan Lucky Reza. Baik pendengar, sampai di sini untuk jumpa kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nantinya rekan saya sudah cantik, wangi, anggun banget sore hari ini. Aduh. Ada jadi ketawa dulu nih. Jadi ada Agatha Erna yang nanti akan berkolaborasi dengan Mas Panji. Panji siapa ya namanya? Ojo. Oh, Panji Ojo. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja sore hari ini bersama saya Panji Wojo, dan nantinya juga ada Agatha Erna yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah kami persiapkan ya beragam program menarik untuk Jogja di sore hari ini yang akan hadir. Sesaat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Semarang untuk menyimak Beranda Astacita, dan selamat

situ. Informasi sekitar DIY Jateng akan menemani ruang dengar Anda dan tentunya akan kami siarkan langsung dari RRI Pro 1 Yogyakarta dan nantinya juga akan dirilai di RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Purwokerto, dan RRI Pro 1 Surakarta. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto, dan Persatu RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang siap menemani Anda di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini ya. Kita bertemu di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya, dan senang sekali untuk ekonomi digital ini bisa kami siarkan. Saya juga mau say hi ya untuk pendengar di Pro 1 Jogja, Surakarta dan juga Purwokerto yang sedang merilai siaran sore hari ini. Awal bulan biasanya gimana? Udah siap pada belanja pendengar ya? Karena kalau zaman sekarang itu habis gajian biasanya orang-orang langsung pada belanja gitu ya. Ada yang sudah check out, ada juga yang belum. Karena saya yakin sih zaman sekarang pasti yang namanya belanja itu kebanyakan online gitu ya. Kita pengen tahu kemudian di balik layarnya pendengar sebenarnya bagaimana sih cara UMKM-UMKM tadi ini bisa membuat sebuah konten yang bisa menarik banyak orang sampai akhirnya closing alias check out gitu ya pendengar ya. Sore ini kita bahas bersama dengan CEO muda, CEO dari Amartya Consultancy, ada Rotarian Farel Valiansyah. Selamat sore Mas Farel.
2: Selamat sore.
1: Senang sekali bisa datang kembali di RRI ya sore hari ini ya.
2: Senang juga bisa hadir di sini.
1: Sehat kabarnya ya, sehat ya.
2: Sehat selalu.
1: Gimana kalau melihat awal bulan juga apakah itu menjadi momen yang pas ya untuk para pengusaha untuk kebanjirin pesanankah atau gimana nih biasanya? Kalau melihat dari polanya.
2: Kalau dari polanya selalu seperti itu ya, makanya Shopee sendiri pasti tanggal-tanggal kembarnya 1-1, 2-2, 3-3, wah itu promo-promonya. Di awal bulan ini orang gajian langsung diserbu sama promo, jadi momentumnya memang ada sekali ya di awal bulan ini.
1: Oke, ini kan kita lagi bahas terkait dengan ekonomi gitu ya, bagaimana para pengusaha-pengusaha tadi ini bisa satu, membuat sebuah konten yang membuat masyarakat juga tertarik untuk beli, apalagi ada kata yang bilang in this economy gitu ya. Tapi sebagai CEO gambarannya gimana sih Mas untuk ekonomi zaman sekarang ya? Ini apakah memang lagi menjadi musim yang baik nih untuk masyarakat untuk berbelanja gitu?
2: Kebetulan kalau dari ekonominya sendiri sepertinya tidak ya. Karena kan memang buying powernya sudah agak melemah ya. Tapi ini jangan menjadi ketakutan bagi pemilik bisnis ya. Karena pemilik bisnis sendiri harus cerdik melihat musim ya. Walaupun buying powernya turun, gimana caranya supaya kita sebagai pemilik bisnis itu tetap bisa membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka seperti itu.
1: Dan di situ kan ada yang namanya strategi marketing tadi ya. Betul, termasuk betul. Juga topik kita nih. Bagaimana sih kita nih bikin konten? Karena saya yakin sih orang zaman sekarang yang berbelanja ke pasar atau mungkin juga ke outlet itu udah mulai jarang. Dimana sekarang udah banyak orang yang saya sendiri kalau misalkan mau beli produk itu pasti akan lihat-lihat konten dulu gitu. Ini apakah juga sudah menjadi sebuah hal yang lumrah gitu Mas menurut Mas Farel?
2: Itu gimana? Sangat lumrah itu. Makanya di digital marketing sekarang itu yang lagi tren namanya UGC.
1: Apa itu?
2: User generated content. Nah, ini dimana orang-orang ini yang pakai produk-produk mereview produknya ini. Jadi orang ini bukan melihat iklan dari produk ini yang dibikin oleh brand, tapi orang ini lihat konten yang dibikin oleh konsumen
1: di
2: brand
1: review,
2: ini,
1: gitu
2: di review. Ya. Nah, jadi orang ini selalu akan dapat review yang jujur. Tapi ini dimanfaatin sama brand nih akhirnya nih. Karena mereka akhirnya nge-setting konten-konten itu kan. Kasih orang untuk mereview produknya, betul.
1: Tapi itu gak masalah kan? Itu kan juga namanya strategi dari marketing tadi gitu.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, gak masalah. Selama value produk yang disampaikan, yang dipasarkan itu sesuai dengan produknya, gak masalah. Kecuali kalau bohong. Misalkan, oh laptopnya ini 60Hz layarnya. 120Hz. Ternyata setelah sampai 60Hz. Nah, kalau kayak gini berarti ini
1: termasuk
2: sudah
1: yang gak boleh.
2: Termasuk yang gak
1: boleh. Do and don'ts-nya tadi yang don'ts gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ini yang don'ts-nya jangan seperti itu.
1: Oke, tapi kalau ngomongin UMKM zaman sekarang itu kan pasti membutuhkan juga yang namanya kayak semacam guide atau edukasi gitu ya. Dan ini kan Mas Farel juga salah satu di antaranya gitu ya. Kita sempat ngobrol tadi bahwa ternyata usahanya adalah salah satu memberikan bantuan kepada UMKM-UMKM gitu ya. Seperti apa nih bentuknya nih biasanya?
2: Kalau kami itu biasanya membantu UMKM dengan konsultasi terlebih dahulu pertamanya. Kita lihat nih, oh UMKM ini butuhnya apa? Apakah mereka ini lebih butuh ke konten di sosial media atau mereka ini sebenarnya nggak perlu nih konten sosial media, tapi perlu di-push di e-commerce-nya, di Shopee-nya, setting harganya seperti apa, atau mereka butuh landing page. Jadi kita ini dari awal sebagai konsultan, kita punya moto untuk membantu pokoknya. Kita
1: konsultasi
2: gak mau,
1: itu dari bentuk bantuan, segala macam bantuan gitu ya. Baik yang paling dasar dulu sampai nanti akhirnya gitu.
2: Yes, bahkan untuk UMKM-UMKM yang belum punya social media, yang belum punya Shopee, itu kita bisa bantu settingkan dari awal. Gak perlu harus punya kemudian oh ada bottleneck nih, mm-hmm. kita pingin selesaikan, mereka baru datang, kita nggak perlu juga. Jadi kita menerima segala mm-hmm. bentuk atau kondisi bisnis mm-hmm. ya.
1: Oke, okay, ini sekaligus saya juga mau konsultasi mungkin ya.
2: Yeah.
1: Sebagai misalkan saya pemilik usaha gitu, maksudnya juga mungkin juga tips juga nih buat pendengarnya. Saya saya punya sesuatu gitu ya. Dikatakan UMKM itu ketika sudah apa levelnya, apakah dihitung dari satu produksinya mm-hmm. atau dari apa gitu? Dikatakan ini udah masuk UMKM nih Anda nih gitu.
2: Hmm, produksi revenue. Kalau orang mulai bisnis itu biasanya memang hitungannya sudah UMKM ya. Nanti sampai certain limitnya, saya kebetulan lupa sampai mana. Mm-hmm. Itu nanti revenue-nya berapa. Kalau produksinya kapasitasnya sudah tinggi, sudah punya tim beberapa, mm-hmm. itu sudah tidak digolongkan sebagai UMKM lagi.
1: Mm-hmm. Oke, okay, mm-hmm. tapi kalau misalkan dari rumahan gitu ya. Karena zaman sekarang saya yakin orang tuh pada berusaha berjualan. Entah dari misalkan status WhatsApp dulu ya.
2: Yes.
1: Pre-order dulu guys, aku mau bikin ini. Itu kan juga, apakah udah dikatakan sebagai UMKM juga? Meskipun
2: betul.
1: Kecil, sekecil
2: betul.
1: Itu ya?
2: Sekecil itu tidak apa-apa, UMKM mm-hmm. itu termasuknya. Justru kalau bisa, jangan Anda punya usaha tidak digolongkan sebagai UMKM. Mm-hmm. Mindsetnya itu harus, oh saya punya usaha, oke saya sudah membantu masyarakat, berarti UMKM, usaha menengah berarti kan. Saya juga sudah berkontribusi nih di masyarakat, saya juga sudah memulai. Nah harus digolongkan UMKM aja. Oh saya punya UMKM, nah seperti itu.
1: Nah sebagai orang yang mungkin baru memulai bisnis UMKM gitu ya, yang biasanya Mas Farel tekankan apa nih? Jangankan kadang gini, orang pertama kali jualan itu pengennya laku gitu kan.
2: Betul.
1: Lakunya itu kan juga kita belum tahu ada ups and downnya gitu. Apa pesan pertama yang biasanya Mas Farel sampaikan bahwa ini loh gak enaknya UMKM kayak gini gitu.
2: Oh oke.
1: Beratnya kalau UMKM gitu ya. Sebelum tiba-tiba langsung pesanannya banyak gitu
2: betul,
1: pasti ya.
2: Betul, betul. Itu membangun trust, itu paling susah. Karena kan kita kalau mulai usaha itu pasti misalkan nih kita ngeluarkan produk sendiri. Saya kan lihatnya soalnya monitor ya di depan saya. Kalau saya bikin monitor namanya Sean. Saya pasarkan, ya belum selama setahun dua tahun orang gak akan tahu, gak
1: apa
2: akan check
1: out. Apa sih itu?
2: Gitu apa ya? Sih itu? Saya lebih pengen belinya yang pasti-pasti aja, Acer, BenQ. Ya kan?
1: Yang udah punya nama.
2: Yang sudah punya gitu nama, ya. Tapi jangan berkecil hati. Di situ kan Anda bisa berkompetisi dengan, tidak berkompetisi dengan mereka ini yang sudah besar. Mereka, kamu bisa mengframe bahwa produk itu misalkan nih, oh saya ini baru nge-launch produk, produknya bagus, harganya bersaing, tapi kualitasnya seperti monitor-monitor yang ada di atas. Itu gak enaknya UMKM itu di awalnya. Pasti untuk membangun trust itu, wah bakbuk banget itu. Pasti ada ketakutan gak laku, ada ketakutan gak ada yang check out, brandnya tidak terkenal, itu saya yakin pasti ada kok. Tapi yang mau saya bilang gini, trust the process aja. Sama yang selalu saya bilang adalah, bisnis itu tidak selalu butuh pakai modal terlebih dahulu. Itu yang selalu saya tekankan ke UMKM.
1: Ya, sekarang ya ketika orang affiliate juga modalnya nol.
2: Betul.
1: Ya. Reseller juga itu.
2: Betul.
1: Juga orang kalau punya niat punya jalan. Tapi tadi membangun trust gitu, ketika kita sedang berskala kecil. Nah biasanya kan kita dengan visual ya, ada yang foto, ada yang video gitu ya. Ketika membuat sebuah konten di awal-awal, kita gak tahu nih, trafficnya mungkin untung-untungan ya, tiba-tiba pakai aplikasi apa, pakai medsos, boom gitu kan ya. Dari sebuah konten yang seperti apa, orang bisa tahu bahwa oh, ini kualitasnya mungkin sejajar dengan yang udah punya tadi nih, nama-nama yang luar biasa tadi gitu.
2: Ah, ini kalau saya bilang ya, kalau orang mau nge-launch produk di digital itu, semua senjata harus dipakai. Jadi mulai dari punya social media, masuk ke e-commerce, bikin landing page, itu semuanya harus dibabat habis. Semua kita coba channelnya. Karena kalau kita cuma di satu, kita kan nggak ngerti untung-untungan ya. Oh di sini bisa push, di sini bisa push, kita kan nggak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah semua di push. Saya bikin konten social media yang bagus, yang sesuai dengan marketnya. Kita push di marketplace. Gimana caranya supaya itu di marketplace itu muncul di
1: FYP gitu.
2: FYP. Ketika itu muncul di FYP, kalau kamu punya konten, orang pasti cari. Seperti Radhi kan. Oh, saya lihat reviewnya ini apa toh, monitor merek Sean.
1: Bener gak sih?
2: Bener gak sih? Ada gak sih orang pakai? Itu kita buat kontennya. Habis itu baru kita misalkan bikin landing page. Kita kasih spesifikasinya seperti apa, gini. Tapi landing page ini belum tentu semua orang butuh ya. Tapi kalau yang saya bilang, kalau UMKM itu jangan satu-satu. Semua all up. TikTok. Instagram.
1: Semua senjata langsung semua disebar. Senjata. Itu mau gratis ya Mas ya zaman sekarang ya.
2: Semua itu gratis kecuali nanti kalau di tahap tertentu
1: ya,
2: kita sudah
1: iklan ya.
2: Betul, kita harus mulai memanfaatkan senjata-senjata lain seperti iklan. Tapi untuk memulai nggak perlu, jangan panik, nggak jangan oh ini nanti biaya marketingnya besar, nggak usah, posting konten dulu aja biasa.
1: Oke, posting konten itu kan kita harus create something gitu ya. Betul. Ketika pengen membuat sebuah konten, yang mana tidak semua orang mungkin tahu apa itu komposisi, apa itu hook, apa itu apa gitu ya. Kalau Mas Farel menjelaskan kepada mereka yang baru membangun gitu ya, istilahnya kayak tanpa belajar pun bisa, caranya seperti apa? Kan orang pasti langsung mikir, duh kameranya gimana nih, kontennya gimana nih, konten creatornya gimana, itu gimana tuh caranya?
2: Wah kalau itu tadi balik lagi ke saya bilang ya, usaha itu tidak selalu butuh modal terlebih dahulu. Manfaatkan dulu apa yang ada. Banyak kok konten-konten di
1: sosial. Android pun nggak masalah.
2: Nggak masalah. Gitu ya. Mau
1: buri-buri. Istilahnya kayak nggak bokeh pun nggak masalah zaman sekarang gitu.
2: Nggak
1: ya.
2: Masalah. Sekarang itu justru konten-konten unik yang dicari.
1: Yang raw gitu.
2: Oh, yang raw. Justru malah oh ini review jujur. Oh ini seller baru pertama kali mulai, mereka pasti ngerti. Oh ini nggak punya budget, nggak punya ini. Tapi kalau produknya kalian ada, ya jangan yang burik banget ya. Kalau misalkan Anda Androidnya sudah yang kameranya agak butek gitu.
1: Paling
2: mungkin.
1: Paling bukan 3GP lah ya.
2: Betul. Setidaknya
1: 108 atau 720 lah ya.
2: Betul. Paling ya, ya. Setidaknya bisa dilihat secara jelas, suaranya oke.
1: Yang harus sudah. Ada tampak apa nih? Satu, barangnya dulu.
2: Barang. Sama satunya yang bagus itu adalah muka orang. Kalau brand itu, orang itu mencekam untuk melihat. Kalau Anda pingin produknya itu lebih soft dilihat orang,
1: point of view-nya ada orang dulu.
2: Ada ya, orangnya ya. Terlebih dahulu. Jadi ada yang dilihat familiar. Oh, ini orang ini mem-review produk ini. Nah, itu bagus juga. Tapi tergantung ya, konten beda-beda kok. Ada yang konten yang harus memang produk-produk tok ya boleh. Tapi ada juga yang owner konten, ada juga yang employee konten. Jadi macam-macam.
1: Dan sih. Ini disesuaikan dengan tadi disebutkan di awal adalah target market-nya.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Betul.
1: Contoh target market dengan treatment yang beda seperti apa? Kan satu ada perempuan, itu kalau untuk beauty konten. Atau juga laki-laki juga. Kadang ketika mereka approach-nya kan beda ya. Meskipun betul. Sama-sama skincare misalkan. Tapi juga makanan pun juga beda. Itu gimana cara menentukan market?
2: Wah itu macam-macam banget. Itu tergantung produk ini mau dipasarkan ke siapa. Misalkan kita punya monitor ini, dipasarkannya ke produk yang murah, kita jangan pakai packaging yang mahal-mahal sekali.
1: Untuk mahasiswa misalkan.
2: Betul,
1: gitu
2: untuk
1: ya,
2: mahasiswa ya. Kalau kamu sudah kasih packaging mahal, satu, cost-nya bakal naik, gak mungkin bersaing. Dua, orang lihatnya sudah takut, oh ini pasti monitor mahal ini dengan packaging seperti ini, padahal harganya murah. Jadi harus disesuaikan. Terus kontennya, itu tipenya beda lagi. Kalau kamu mau bikin monitor murah, misalkan untuk pelajar ini, yang affordable untuk pelajar, ya jangan bikin konten yang sinematik, wah ini pokoknya monitornya keren.
1: Ini pasti mahal ya, anak-anak mahasiswa pikirnya pasti gitu
2: pasti
1: ya.
2: Pasti mahal. Kasih aja konten-konten yang murah, misalkan konten UGC-UGC yang, ini loh aku nemu ternyata ada monitor murah banget
1: yang
2: nih.
1: Yang diunggulkan. Betul. Pun juga yang dicari anak-anak mahasiswa. Betul. Misalkan gitu ya.
2: Misalkan kita bilang pun, pasti ada flawlessnya, ada flow-nya produknya. Misalkan gini, oh ini monitor nih sebenarnya kecil, tapi untuk kejernihan layar bisa bersaing.
1: Kata-katanya di situ tadi ya, bahasa betul. Marketingnya tuh kita nggak terlihat perfect, tapi kita jujur, tapi di belakangnya kita ngasih bahwa ini lo untungnya gini. Yes, itu nggak bohong, betul. Tapi itu justru malah secara psikologis membuat ada kelebihannya. Yeah. Gitu ya.
2: Oh saya bayar murah karena ada kelemahannya ini. Kalau saya beli, kalau brand-brand yang mahal itu kan pasti monitornya besar, hertz-nya tinggi.
1: Kelebihan-kelebihannya dong gitu ya.
2: Kelebihan-kelebihan gak ada kelemahannya pasti. Kalau produk murah pasti ada seperti itu. Oh ini kecil, tapi bisa bersaing dengan yang besar. Pasti kayak gitu.
1: Itu adalah salah satu clue yang mungkin juga orang tidak sadar, tapi ternyata memang itu berpengaruh juga di bahasa marketing.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, okay. Sudah ada tadi penjelasan terkait dengan marketing. Target marketnya sudah ada gitu ya. Konten juga sudah ada gitu. Sekarang ini kan pasti zaman sekarang orang berburu-buru pengen FYP. Dengan ada yang clickbait lah, ada juga yang pasti dengan AI juga gitu kan ya. Cara untuk bisa FYP ini sekarang apakah orang juga udah harus tahu dengan yang namanya algoritma atau kan dengar tuh kita nggak niat FYP tapi malah FYP. Kita betul. Pengen bikin bagus tapi malah jadi nggak bagus, tuh gimana tuh Mas?
2: Saya kasih tahu ya,
1: ini mungkin jujur juga ya. Butuh nih ya
2: dari saya ya. Saya itu nggak ngurusin algoritma sama sekali. Pokoknya konsisten posting sesuai target market, pasti ada satu yang FYP. Pasti. Contohnya satu ini, saya punya klien di aksesoris bus. Nice banget kan. Wah itu susah banget nyari viewer. Aksesoris bus loh, bukan produk yang dipakai
1: kalau
2: orang.
1: Aksesoris sepeda masih rame ya. Betul. Tapi kalau bis yang bus. Beli siapa nih? Paling kan beberapa
2: masih. Jualan lampu gede banget, jualan spion gede banget, siapa yang mau beli? Tapi mereka sesuaikan dengan target marketnya. Oh, target marketnya ini adalah orang-orang yang punya karosari, misalkan supir truk atau supir bus ini sukanya yang seperti apa, atau di Jawa Timur ini yang seperti apa,
1: musiknya gimana?
2: Yang seperti apa,
1: jeduk-jeduk
2: itu konten yang jeduk-jeduk malah yang FYP yang sampai puluhan ribu views itu justru yang di situ puluhan ribu sampai ratusan ribu.
1: Tapi
2: itu,
1: tadi kuncinya di konsistensi posting ya,
2: konsistensi
1: berarti ya. Gak perlu kita nyari peak hour atau apa gitu.
2: Gak perlu. Kamu mau upload di jam segini membantu sedikit. Cuma tidak sesignifikan itu. Bukan berarti saya upload jam 3 pasti FYP ya. Gak pasti. Kalau kontennya jelek pun gak ditonton sama orang. Jadi lebih penting kontennya itu oke. Kamu konsisten posting sesuai dengan target market, sudah pasti itu nanti akan, ya saya nggak jamin pasti ya, tapi cuma kemungkinan besar.
1: Platform pun juga melihat ya, mana user mana yang istilahnya kayak jelas niche-nya apa. Ini kayaknya, nah ini termasuk juga nih, kadang orang tuh langsung pengen, wah semuanya di ini-ini. Tapi juga, kita kan juga butuh yang namanya karakter juga. Misalkan tadi disebutkan bahwa, oh ini monitor gitu. Cara membangun karakter dari sebuah toko ini seperti apa? Karena kadang ada yang satu targetnya untuk perempuan, untuk anak-anak, itu kan pasti bermacam-macam gitu.
2: Betul.
1: Ya. Seperti apa nih Mas?
2: Nah ini menarik juga, ini harus dari awal di set ini. Misalkan saya mau targetnya anak-anak. Kalau anak-anak jangan yang profesional banget, jangan yang terlalu desainnya terlalu banyak siku, terlalu warnanya agresif, warna merah pekat, warna gelap-gelap. Kalau kamu target marketnya anak-anak, banyakin desain yang round, ya, yang bulat-bulat,
1: halus gitu ya,
2: yang soft, halus
1: ya.
2: Betul. Warnanya pakai palet-palet warna yang, misalkan turquoise, warna-warna biru muda, warna yang tenang, warna yang exciting. Ini beda-beda. Wanita pun sama. Ada preferensi warna, ada preferensi kontennya seperti apa. Laki-laki pun sama. Laki-laki tuh gak peduli sama desain. Pokoknya dia lihat produknya bagus, dia beli.
1: Plus minusnya apa? Singkat pada jelas gitu ya Mas.
2: Singkat pada jelas. Kalau yang lain ini memang perlu disusun ini. Nah, jadi seperti itu.
1: Baik, memang. Kita jeda dulu ya. Kita undang pendengar untuk bergabung. Silahkan nih pendengar kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin juga lagi bangun bisnis gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa membuat sebuah postingan tadi ini ya, untuk bisa akhirnya banyak yang pesan. Karena zaman sekarang mungkin posting cuma nanya. Nah gitu caranya gimana nih supaya bisa langsung check out. Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Mas Warel ya. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita.
3: 92,1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salamu. Tombok kangen. Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Lanjut lagu apa kita pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita masih di beranda Asta Cita Ekonomi Digital, pendengar, bersama dengan Mas Farel ya. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana sih cara UMKM untuk mengubah konten menjadi penjualan. Tadi kuncinya di konsistensi gitu ya. Nah ini kadang ada yang tiba-tiba langsung kayak apa, bersemangat di awal karena gak ada yang pesen, jadinya turun gitu Mas Farel. Gimana cara untuk bisa membuat seorang, kita perlu gak sih ngasih kayak time limit gitu, berapa dengan strategi ini harus ada hasilnya, atau memang yang penting kita jalan terus aja gitu, gak ada apa kayak semacam ya itu ya, melihat kondisi keranjang kuningnya gitu ya.
1: Oke, ini menarik ini. Kalau sebenarnya sih, kalau menurut saya lebih bagus posting setiap hari ya, regardless itu mau ada yang pesen, mau gak ada yang pesen. Namanya konten itu kan untuk awareness ya. Jadi awareness itu nanti yang jadi leads berapa kan ya sudah. Yang penting kita punya awarenessnya dulu. Tapi kalau misalkan mau stop dulu, evaluasi, tapi stop ya? Ini bukan untuk
0: berhenti total.
1: Evaluasi, oh ternyata aku konten kayak gini capek gak menghasilkan. Oh berarti ada yang salah nih. Oh, aku berarti mungkin ngikut tren yang ini nih, atau aku pakai owner konten, aku pakai ini. Harus kalau stop itu pasti ada strategi yang dirubah supaya kedepannya hasilnya lebih maksimal. Kalau saya sih sarannya seperti itu.
0: Tetap harus ada evaluasi ya. Betul. Bukannya kita kayak, oh ini yakin, tapi kalau nggak ada hasil juga sama aja, berarti kurang pas gitu ya.
1: Betul. Nah,
0: kebanyakan orang ini kan kalau berbelanja online, itu kan pasti masuk di keranjang, belum di check out gitu ya. Kadang juga, misalkan saya juga sendiri deh, saya pasti akan masukin dulu, tapi check outnya nunggu nanti gitu ya.
1: Betul.
0: Ini apa yang membuat sesuatu brand tadi tidak di check out buru-buru gitu? Haruskah ada promo? Haruskah ada apa? Atau seperti apa gitu?
1: Kalau gak di check out buru-buru ini ada beberapa hal ya, saya kan gak bisa mastiin ya, tapi yang paling sering terjadi adalah orang tunggu tanggal-tanggal besar.
0: Ya, ada promo ya kadang. Betul. Ya. Tanggal-tanggal kembar gitu ya.
1: Betul.
0: Mas ya.
1: Betul. Misalkan, oh saya tertarik sama produk ini, aduh kok harganya
0: 7 nih besok nih berarti.
1: 7 nih besok, ini pasti keranjangnya membludak ini teman-teman. Gak apa-apa, tunggu aja dulu. Nanti kalau misalkan belum ada yang check out, itu di Shopee, misalkan saya sebut merek ya Shopee ya, ini e-commerce Shopee ini, nanti kelihatan kok orang ini masukin ke keranjang tapi belum check out. Nanti di follow up aja, itu ada auto chatnya, itu bisa disetting supaya misalkan orang masukin ke keranjang langsung ada chatnya. Halo kakak, terima kasih.
0: Itu bagian dari reward ya.
1: Betul.
0: Wah saya dipedulikan nih gitu berarti.
1: Padahal bot ya nggak masalah.
0: Meskipun cuma mesin aja yang jawab gitu ya. Tapi
1: kan seneng orang ada pelayanannya, ada. Oh iya,
0: diingetin
1: terima kasih,
0: lagi,
1: diingetin kadang. Kak, ini kita ada promo nih nanti di tanggal segini, jangan lupa di check out ya. Nah kayak gitu. Nanti di tanggal selanjutnya misalkan belum di check out nih. Oh iya kakak, jangan lupa di check out lagi nah gitu.
0: Gak reminder nggak apa-apa ya.
1: Terus aja nggak apa-apa.
0: Tinggal di set aja.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk jenis platform mengaruh nggak? Kita ada Instagram, ada Facebook Marketplace, ada TikTok juga gitu.
1: Yes.
0: Masing-masing butuh treatment beda atau sama aja sebenarnya?
1: Oh butuh treatment yang beda sekali. Kalau saya bilang ini bahkan ada tier listnya ya. Orang mau jualan ini paling bagus yang mana? Kalau sekarang ini yang paling oke sebenarnya di Shopee. Tapi Shopee sendiri ini sekarang juga karena dia nomor satu di Indonesia, akhirnya dia buat kebijakan senaknya sendiri ya, potongannya ini agak menyeramkan. Tapi lebih parah lagi TikTok. TikTok kan affiliate-nya gabungnya sama Tokopedia ya. Ini di bawahnya Shopee, aku kurang rekomendasi untuk orang berjualan.
0: Itu sebagai penjual ya?
1: Betul,
0: kalau sebagai penjual. Kalau customer saya seneng soalnya.
1: Kalau customer seneng, diskonnya
0: banyak. Terlalu murah mas, bahkan saya jujur terlalu murah loh ini loh.
1: Betul.
0: Saya sampai ngerasa ini yakin ada barang semurah ini.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi kalau untuk seller memang bukan nggak boleh berjualan di situ, silakan, karena leadsnya juga besar juga di situ, tapi perhatikan satu potongan, perhatikan harga, perhatikan juga ini banyak nih kemarin kasusnya kena penangguhan di TikTok Shop.
0: Karena apa itu mas penangguhan?
1: Wah itu macam-macam karena sekarang kan digabung sama TikTok. Kalau Tokopedia punya algoritma sendiri, TikTok punya algoritma sendiri. Ketika digabung, dia algoritmanya itu tercampur.
0: Ada anomali nih, mesin kayak ini jangan-jangan nyampah, padahal bukan nyampah, dianggapnya gitu mungkin ya.
1: Ini jangan-jangan nih konten nggak penting nih, kok saya di list atau ini berjualan konten berbahaya, oh aduh diturunin. Sekarang jadi susah. Tapi bukan berarti nggak usah jualan di situ, diperhatikan aja. Terus kemudian ada Facebook Marketplace ini, kalau saya bilang
0: yang paling liar atau paling apa?
1: Paling liar ini memang untuk niche barang tertentu boleh ya di situ ya. Kalau Anda misalkan berjualan barang second, oh itu oke banget di Facebook Marketplace untuk jualan barang second, di situ oke. Tapi kalau untuk brand-brand ternama kurang saran sih di Facebook Marketplace. Sama yang satu paling underrated adalah WA Business. Nah, WA Business ini jarang, bukan ya? Platform sendiri ya, tapi maksudnya dia jadi funnel dari sosial media itu sendiri.
0: Itu ada katalognya padahal, oh, iya, ada bisa katalognya. Diekspor lagi. Betul. Gitu ya padahal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk beberapa bisnis, orang itu gak follow Instagramnya. Misalkan gini, dulu saya langganan Buket Bunga. Nah, Buket Bunga ini saya gak follow Instagramnya, tapi saya simpen WA bisnisnya. Jadi ketika ada katalog-katalog baru, saya bisa lihat. Kalau saya mau pesan, saya langsung chat, gak perlu ke Instagramnya dia. Jadi untuk di beberapa bisnis
0: tetap harus ada ya, yang tetap harus ada kontak itu tadi.
1: Betul.
0: Ya. Live gimana mas? Zaman sekarang tuh kalau pakai platform, saya kan baru pengenal TikTok nih, dan saya ketagihan karena ternyata langsung bisa ngobrol sama sellernya, bisa suruh nyoba, kadang juga kayak disuruh praktek juga mau gitu ya.
1: Betul.
0: Menunjukkan itu penting nggak sih live zaman sekarang?
1: Penting banget, tapi harus all out ya kalau live ini. Kalau live cuma, aduh, saya habis pulang kerja nih, capek nyalain kamera, terus
0: visualnya juga pengaruh ya zaman sekarang ya.
1: Ada jemuran di belakang misalnya gitu kan, orang males ya lihatnya. Terus misalkan mas boleh lihat produknya, waduh bentar ya tak cariin dulu produk, waduh orang sudah males gitu ya. Lihat live-nya. Kalau mau live ya langsung all out. Barangnya ditata yang bagus. Anda kalau ada pertanyaan sudah dipersiapkan seperti apa jawabnya. Jadi kalau live itu sangat penting. Tapi live itu adalah dia tuh pedang bermata dua. Kalau pelayanan Anda bagus, ya orang bisa jadi check out. Kalau pelayanannya nggak oke,
0: malas
1: sama orang, malas langsung malah.
0: Karena semudah itu orang sekarang nge-scroll ya. Soalnya kayak ketika kamu satu tidak menarik, tidak profesional, orang juga langsung bisa segampang itu nge-scroll gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Nah ini kalau tadi kan disebutkan bahwa saat ini UMKM itu sudah harus bisa membuat konten kepenjualan gitu ya. Kalau melihat di mana semua orang zaman sekarang ini apa kayak bersaing, bahkan juga untuk satu produk tuh banyak banget pilihannya mas. Saya juga sekarang lagi suka sepeda nih, bahkan kayak nyari lampu aja pilihannya bisa banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Terus how to stand out in the crowd istilah gitu, cara untuk bisa membuat kita beda sama, kan gak mungkin perang harga juga ya, harga juga jangan. harus ada limitnya juga gitu. Betul. Gimana mas kemudian?
1: Kalau saya itu tetap berpegangnya gini, saya tuh punya satu klien yang selalu komplain soal kompetitor dan harga. Kompetitor ini kok harganya segini, samain lah, mau sampai kapan kita menyamakan dengan harganya dia. Nah, saya selalu bilang gini, kalau kamu punya produk, unique selling point-nya apa? Kalau kamu punya unique selling point yang bagus, pertahankan, sudah di situ aja. Diperbaiki terus supaya unique selling point-nya itu bisa stand out. Produk ini mungkin lebih mahal, tapi kualitas nomor satu. Teman saya tuh suka beli tas, harganya itu 700 ribu, tas kecil doang padahal. Ketika saya tanya, kenapa sih kamu
0: cekat harga? Yang membuat kamu sengaja ngambil ini apa gitu ya?
1: Padahal kan ada ya, tas kecil kayak gitu banyak ya harga 200-300. Duh, ini kalau kamu garansiin, saya kirim ke sana sudah pasti diganti.
0: Ini itu produk, nilai plusnya ternyata.
1: Nilai plusnya, ini saya pakai sudah 3 tahun. Resleting enggak ada yang macet. Ini bulu-bulu alcantara itu di dalam masih bagus semua. Masih oke, kebentur-bentur juga, elektronik saya di dalam tidak rusak. Jadi saya oke untuk bayar 700 ribu. Kalau 700 ribu ini, waduh 700 ribu yang lain 200 ribu nih.
0: Jangan khawatir, ternyata masih ada. Nah ini juga yang mau saya, ini pengalaman pribadi saya nih masih. Kadang tuh tidak selalu orang mencari barang murah gitu. Karena saya juga termasuk yang sudah meninggalkan satu platform A karena terlalu murah nih masih. Jadi apa yang perlu masyarakat penjual ketahui bahwa ternyata banyak loh market-market yang membutuhkan memang quality gitu ya. Tidak semua orang tuh mencari barang murah gitu. Apa yang perlu diketahui gitu.
1: Betul. Sebenarnya kalau indeks ekonomi itu agak berlawanan ya. Karena orang kadang pengennya yang bekerja dulu ya. Tapi ada kok beberapa orang tuh yang memang peduli sama kualitas. Ini bisa di frame dengan seperti ini. Oke, harganya memang mahal nih. Tapi loh, produkku ini jaminan. Kamu pakai 3 tahun, kamu gak akan beli produkku lagi. Misalkan ada nih konten-konten sama nih. Saya pakai produk B.
0: Sudah bertahun-tahun ya gitu ya.
1: Ternyata resletingnya susah. Walaupun harganya murah, bentuknya bagus, wah ternyata susah nih, gak sebut merek dia. Terus nih loh produk saya, harganya cuma nambah 200 ribu, tapi resletingnya 3 tahun tidak akan macet. Nah itu bisa di frame.
0: Itu yang dicari itu. Orang-orang zaman sekarang.
1: Betul.
0: Ketika
1: betul.
0: Semua market jualannya murah, pasti orang juga nyari yang gak ditawarkan di situ. Yes, adalah betul. Quality di sana.
1: Quality
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini juga mungkin satu hal yang kadang para penjual takutkan gitu ya. Apalagi mungkin yang kayak rasa, kualitas itu kan juga kadang ada makanan yang memang harus butuh barang mahal. Tapi jangan khawatir, karena orang zaman sekarang juga makin, istilahnya kalau orang Jawa kayak makin riti gitu ya, makin detail ya. Ini jangan-jangan kandungannya kurang bagus gitu ya mas.
1: Betul.
0: Kita masih punya satu segmen terakhir ya. Pendengar juga nanti masih ada penjelasan dari Mas Farel terkait dengan bagaimana sebenarnya itu bisa membuat UMKM tadi mengubah konten menjadi penjualan. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kita masih ngobrol bareng sama Mas Farel Valian dari Amartya Konsultansi gitu ya. Ini kalau tadi kan dikatakan bahwa goalnya adalah sebuah UMKM ini banyak yang di check out gitu ya Mas ya. Yeah. Tapi ada nggak sih level akhirnya nanti ketika orang sudah banyak membeli itu kan pasti harus ada mempertahankan gitu ya. Ini ya mungkin yang belum kita bahas nih, apa yang susah dari mempertahankan angka-angka penjualan supaya ngeprintnya tuh print terus gitu Mas dari sisi resipnya gitu ya.
1: Iya. Kalau mempertahankan penjualan itu sebenarnya unpredictable juga ya, karena itu kan permintaan pasar. Kita nggak pernah tahu ketika permintaan pasar itu turun di tahun berapa ya, kita nggak tahu. Walaupun produk kita bagus, kalau ekonominya sedang sengsara, buying powernya sedang turun, ya kita nggak bisa
0: pasti terdampak.
1: Gitu ya. Tapi maksudnya apa yang bisa kita lakukan itu berfokus pada misalkan kita nih sudah rame nih, sudah tiap hari misalkan sudah 100 orderan. Oke nih, bukan gimana caranya kita mempertahankan 100 orderan itu salah. Tapi gimana caranya supaya produk kita ini selalu sama untuk 100 orderan. Supaya orang yang 100 order ini sama semua, oke semua, bisa bilang ke teman, saya pesan ini.
0: Gak berkurang okay, sama
1: betul,
0: sekali gitu
1: ya. Gak berkurang, akhirnya kita bisa fokus untuk nambahin.
0: Itu kadang dilupakan penjual ya Mas
1: dilupakan.
0: Ya? Fokusnya. Godaannya apa nih ketika ada dari sisi tren yang berubah, mahal semua, ini apa ya godaan dari para penjual yang terjadi yang kesalahan gitu Mas?
1: Maksudnya gimana nih?
0: Yang apa? Jadi kayak mereka mengurangi kualitasnya kah, atau mereka menaikkan harga atau apa?
1: Oh itu ya. Itu sebenarnya sih oke untuk dilakukan, tapi jangan sampai merusak unique selling point. Tadi kan yang saya bilang kan, kalau produk kamu sudah punya unique selling point, pertahankan.
0: Keunggulannya ini ya ini aja mau nggak mau gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang lain boleh dikompromi, tapi unique selling point kamu yang orang tahu itu tetap harus dipertahankan. Misalkan ekonomi sedang melemah, oh terus saya produksi monitornya yang oh ini tuh murah tapi warnanya tuh jernih banget. Yang kamu rubah kejernihan layar ya orang males. Udah, waduh kok
0: beda ini, saya, ini barangnya iya, jadinya ya.
1: Kok di reviewnya dari dulu mereknya ini bagus di warna kok sekarang jelek ya. Wah orang sudah pasti hilang semua itu. Boleh dikurangi misalkan kualitasnya di tempat yang lain. Misalkan screennya agak dibikin lebih kecil misalkan. Atau kualitas yang lainnya.
0: Ya pakai bahasanya ekonomis gitu ya. Ekonomis version gitu ya mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Produknya lebih portable. Misalkan gitu bahasa, kan bisa.
0: Bahasa-bahasanya. Nah ini mungkin juga banyak orang yang pengen belajar ilmu tadi. Karena saya yakin sih zaman sekarang itu menjadi pengusaha adalah jalan bagi banyak orang ya. Yang mungkin juga mereka melihat dari kesan online gitu ya. Kalau mau konsultasi sama Mas Farel lewat apa nih? Ini kan juga apa membuka, membantu juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Gimana tuh Mas? Bisa lewat Instagram kita di amartya.id atau bisa lewat nomor HP saya atau nomor HP kantor di 0889565758.
0: Di Google ada nggak nih dari
1: di Google kita belum ada. Okay.
0: Tinggal cari aja amartya.id.
1: Betul.
0: Ya. amertya.id ya.
1: Yes.
0: Itu langsung bisa konsul gitu ya.
1: Betul.
0: Nah ini terakhir nih apa pesannya apa kepada pendengar Pro 1 yang mungkin kembali in this economy semua orang berjualan, semua orang bersaing di dunia digital, semua punya kemampuan, punya apa yang bisa bikin sukses nih Mas Farel?
1: Jangan menyerah, yang pasti kalau Anda punya produk yang Anda sayangi, cintai, ya diperjuangkan, dicari unique selling point-nya, selalu konsisten dalam berbisnis. Sama jangan lupa kalau berbisnis itu tidak perlu modal yang besar-besar terlebih dahulu. Pakai yang apa yang ada dulu, dikembangkan, dimanfaatkan, nanti ke depannya pasti Anda bisa upgrade lagi. Nah seperti itu.
0: Dan pasti kalau semua orang menjalankan tips tadi pasti dijamin berhasil ya.
1: Yes.
0: 100% ya Mas ya. Terima kasih Mas Farel sudah mampir ke Pro 1. Ini memberikan banyak sekali membuka mata. Yeah. Apalagi untuk para UMKM. Ternyata tipsnya sesimpel itu ya.
1: Simpel.
0: Nah ini kita doakan semoga pada sukses ya Mas ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Nanti kita akan jumpa lagi besok ya. Kapan-kapan kita akan bahas topik selainnya pendengar ya. Dan kita akan nantikan bersama-sama pukul 6 Lintas TI Jateng yang akan disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Saya Aldi pamit dan selamat sore.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat lagi kami akan memberikan informasi seputar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dan sekitarnya ya, dalam lintas DIY Jateng yang disiarkan dari Pro 1 Jogja dan dirilai juga oleh Pro 1 Semarang, Pro 1 Purwokerto, dan Pro 1 Surakarta.

Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Panji Wojo. Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%, diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Jaringan peredaran sabu di Kabupaten Pemalang berhasil dibongkar jajaran.

0: Kemudian tim melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka berinisial OS 28 tahun warga Pemalang dan WN 26 tahun warga Tegal. Dari ketiga tersangka, personil Satres Narkoba Polres Pemalang mengamankan barang bukti paket sabu 14,25 gram. Kapolres juga memaparkan Satres Narkoba Polres Pemalang selama Januari hingga Juni 2026 mengungkap 24 kasus dengan 31 orang tersangka. Adapun barang bukti berupa 57,93 gram sabu, 88 butir psikotropika, 2,12 gram tembakau sintetis, serta 51.352 butir obat keras tertentu.
1: Nah, ini merupakan bukti bahwa kami tidak memberikan ruang sedikitpun kepada para pemain narkotika di wilayah hukum Polres Pemalang. Jadi rekan-rekan ataupun masyarakat, silakan apabila mendapatkan informasi sekecil apapun bisa disampaikan ke kita demi menjaga wilayah hukum Polres Pemalang ini bebas dari narkoba.
0: Terpisah, Polda Jawa Tengah melalui Dires Narkoba, Kombes Pol Yos Guntur menyebut jajarannya telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,83 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba selama satu semester di tahun 2026 ini. Wilayah yang masih menjadi perhatian dalam peredaran narkoba antara lain Kota Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Kebumen, dan Banyumas. Menurut Yos Guntur, para pelaku kini semakin memanfaatkan teknologi untuk menghindari kejaran petugas.
2: Menyampaikan pesan kepada para pelaku atau para pelaku-pelaku kejahatan narkoba, karena kita ketahui bahwasanya kejahatan narkoba ini adalah extraordinary crime. Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku, baik pengedar bandar maupun kurir sekalipun dan pemakai.
0: Polda Jawa Tengah juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba melalui call center 110 atau hotline Ditres Narkoba di nomor 081-220-132-251.
3: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Laporan selengkapnya bersama reporter Karina Nisa.
4: Liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali.
5: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359 ribu orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
6: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10 ribu penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7 ribu, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
5: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
4: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Kan dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin nempuhnya pakai KRL aja sih. Kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam hari penuh sekali.
7: Dari stasiun mana, Mas?
4: Dari Palur, Mbak.
7: Kita nggak dapat tempat duduknya juga?
4: Ya agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
5: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
3: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Wamensos Agus Jabo Priyono melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Sukoharjo. Menko PM memastikan Sekolah Rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga asrama, dan akan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026

0: 2027 ini. Selengkapnya, laporan oleh Edwi Puryono.
1: Ya nanti kita evaluasi semaksimal mungkin kuotanya terpenuhi sehingga bisa.
2: Saudara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan pembangunan sekolah rakyat di Sukoharjo yang berlokasi di Gadingan Kelurahan Jombor Bendosari saat ini mencapai 90%. Menurutnya sekolah rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap mulai dari ruang kelas SD, SMP dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah hingga asrama. Bahkan fasilitas sekolah rakyat yang telah dibangun secara permanen dinyatakan siap untuk menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kepada wartawan, Menko PM Muhaimin Iskandar usai meninjau sekolah rakyat juga menitipkan pesan agar aspek pemeliharaan fisik bangunan yang telah berdiri dapat dijaga secara optimal. Perawatannya pun harus disinergikan antara Kemensos dengan Pemkab Sukoharjo. Menko PM juga mengatakan jika sekolah rakyat Sukoharjo akan mulai beroperasi yang ditandai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli 2026.
1: Alhamdulillah sudah 90% lebih, kita bersyukur. SD, SMP, SMA sudah tinggal 10%. Itu artinya pembukaan mulai 14 Juli, masa penerimaan sudah bisa dilakukan. Sehingga tahun ajaran tahun ini sudah mulai bisa dilaksanakan. Era itu yang paling penting adalah bagaimana agar maintenance, perawatannya harus betul-betul disinergikan atau dikolaborasikan antara Kemensos sama pemerintah daerah. Karena ini tanahnya memang milik tanah pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Wamensos Agus Jabu Priyono menambahkan sistem pengajaran di sekolah rakyat akan menerapkan draft kurikulum dengan pendekatan multi entry dan multi exit yang dikerjasamakan secara terpadu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, skema kurikulum tersebut dinilai sangat fleksibel dalam mengakomodir berbagai latar belakang serta tingkat kemampuan kompetensi siswa. Mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pihak kementerian memberikan prioritas penuh kepada guru yang berasal dari daerah setempat dan wajib tinggal di asrama.
3: Jadi tetap kita memprioritaskan guru-gurunya berasal dari daerah di mana sekolah rakyat itu berada. Kalau sekolah rakyatnya di Sukoharjo, ya kita prioritaskan guru-gurunya dari Sukoharjo. Kita sedang berkoordinasi dengan Pemkab, ya, dengan Kementerian Dikdasmen, gitu loh, untuk proses rekrutmen guru ini, termasuk dengan Menpan RB.
2: Lebih lanjut disampaikan Wamensos, secara teknis komplek pembangunan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo ini menempati area lahan dengan luas mencapai 52.205 meter persegi, serta total luas bangunan fisik seluas 29.693 meter persegi dengan daya tampung sebanyak 1.080 orang siswa yang terbagi ke dalam 30 rombongan belajar atau rombel. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Berbagai kegiatan sosial warnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polresta Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di wilayah Polresta Banyumas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat, mengusung semangat Polri untuk masyarakat. Rangkaian kegiatan difokuskan pada bakti sosial, bakti kesehatan, bedah rumah, hingga bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kasat Binmas Polresta Banyumas, Kompol Sutrisno mengatakan, peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dilaksanakan secara sederhana, namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir lebih dekat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah program bedah rumah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Basnas. Program tersebut menyasar warga kurang mampu yang telah melalui program survei dan verifikasi kelayakan. Selain bedah rumah, Polresta Banyumas juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mitra ojek online dan warga di sekitar lingkungan Polresta maupun Polsek. Dalam bidang lingkungan, Polresta Banyumas turut melaksanakan kegiatan penghijauan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Baturaden dan Desa Melung.
5: Bakti sosial bentuknya satu penghijauan, itu di Kedung Banteng atau di Melung. Karena tanah air kita harus kuat, jangan sampai nggak kuat. Kemudian bakti sosial yang lain, yaitu memberikan bantuan-bantuan sembako kepada yang berhak menerima. Salah satu adalah kemitraan, ojek online, kemudian juga lingkungan masyarakat sekitar Polres maupun Polsek, yang mana itu adalah sebagai sabuk kamtipmas atau pagar mangkok. Tanggoknya Polri, karena yang terdekat itulah tetangga yang bisa membantu.
4: Di bidang kesehatan, Polresta Banyumas menggelar layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Selain itu, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Polresta Banyumas juga menyelenggarakan khitan massal yang diikuti lebih dari 30 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50% diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. Berikut laporan Agus Sulistia.
6: Kita di fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah secara prinsip mendukung tujuan nasionalnya, ya.
7: Program mandatory biodiesel B50 resmi mulai diimplementasikan pemerintah. Kebijakan dengan campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar ini ditargetkan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menghemat devisa negara. Selain itu, program ini juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri sawit, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Berkurangnya impor solar diharapkan membuka ruang anggaran untuk pembangunan di sektor lain. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB, Mohaimin. Namun, ada sejumlah catatan penting agar implementasinya tepat sasaran menurut Mohaimin.
6: Di salah satu tujuannya adalah dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Yang kedua, mengurangi ketergantungan BBM kita, dan yang ketiga sekaligus menjadikan nilai tambah tersendiri dalam sistem produksi sawit kita melalui hilirisasi sawit. Hanya saja memang langkah ini sebetulnya langkah strategis apabila dijalankan secara bertanggung jawab, dan perlu kita mengingatkan kepada pemerintah agar implementasinya bisa lebih adil, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan lingkungan maupun masyarakat adat.
7: Pemerintah menyebut keberhasilan B50 sangat bergantung pada kesiapan pasokan dan pengawasan di lapangan. Sementara dari sisi masyarakat, Wahyu, pelaku UMKM, berharap kebijakan ini berdampak langsung pada biaya produksi.
8: Saya selaku warga masyarakat, pelaku UMKM, sebagai masyarakat kami berharap program ini bukan hanya menguntungkan negara, tetapi juga berdampak pada ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan membuat harga kebutuhan pokok tetap stabil.
7: Masyarakat pada umumnya juga berharap B50 dapat menekan harga solar sehingga berimbas positif pada peningkatan ekonomi.
0: Meningkatkan perekonomian, inovasi warga Wukir Sari Bantul dilakukan dengan mengkolaborasikan wisata dan tradisi membatik. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono Nanda.
9: Lebih dari 100%, bahkan 200% ini pendapatan masyarakat di desa wisata Wukir Sari.
10: Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi warisan budaya lokal. Seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Wukir Sari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang menggabungkan seni batik tulis dengan desa wisata. Tak hanya menjual kain batik, warga Wukir Sari juga menawarkan paket wisata berupa belajar membatik. Pengelola Desa Wisata Wukir Sari, Nur Ahmadi, mengatakan dengan inovasi tersebut, penghasilan para pengrajin batik di Wukir Sari semakin meningkat. Bahkan, pendapatan mereka bisa naik hingga 200%.
9: Sebelum adanya desa wisata, mereka mau mendapatkan uang Rp50.000 harus duduk dingklik dari jam 8 sampai jam 4. Kadang menyelesaikan satu lembar batik itu kurang lebih satu bulan baru selesai, baru bisa mendapatkan uang. Tetapi sekarang dengan adanya desa wisata, banyak sekali wisatawan yang hadir ke sini untuk membeli paket belajar singkat tentang batik tulis. Ibu-ibu pengrajin bisa hadir ke sini kurang lebih 2 jam, itu nanti kami siapkan Rp50.000 untuk mereka. Nah, satu hari kadang mereka bisa dapat 2 atau 3 kali mendampingi.
10: Selain itu, warga sekitar juga melibatkan anak-anak muda setempat untuk memanfaatkan penggunaan teknologi. Sehingga, Desa Wisata Wukir Sari saat ini telah menjelma menjadi destinasi wisata berkelanjutan.
9: Kemudian melibatkan Karang Taruna untuk pengelolaan wisata alam dan outbound, serta di bagian IT. Melibatkan pengelola situs sejarah untuk wisata budaya dan religi. Karena kalau di makam raja yang tahu persis sejarah Sisilah itu adalah mereka yang menjadi abdi dalamnya keraton. Kemudian pengelola homestay dan kuliner khas sebagai suguhan. Bapak Ibu, biasanya itu kami menyiapkan sayur lodeh, oseng-oseng jantung pisang, itu untuk suguhan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Wukir Sari.
10: Lebih lanjut, kerajinan batik tulis di Wukir Sari sudah dimulai sejak tahun 2007 silam. Kini, Desa Wisata Wukir Sari semakin dikenal oleh dunia dan berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergengsi.
0: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan pengendali hama biologis berupa burung hantu jenis Tito Alba kepada 61 kelompok tani. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
11: Kita mengadakan pengendalian secara dengan musuh alami, yaitu burung hantu.
12: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengantisipasi potensi ledakan hama pertanian yang kerap merebak saat memasuki musim kemarau. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan di Sperter PP Karanganyar menyalurkan bantuan berupa 100 unit rumah burung hantu serta 40 ekor burung hantu jenis Tito Alba dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bantuan pengendalian hayati ini diserahkan kepada 61 kelompok tani yang tersebar di 10 kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar. Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati menjelaskan, penggunaan musuh alami ini dinilai sangat efektif untuk menekan populasi hama tikus secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem sawah. Feriana menegaskan bantuan yang diberikan sebanyak 100 rumah burung hantu itu merupakan bantuan dari Bank Indonesia dan 40 ekor burung hantu bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar. Bantuan tersebut diberikan untuk 61 kelompok tani di 10 kecamatan.
11: Untuk penanggulangan hama tikus, yang ini kan biasanya kemarau itu nanti akan merebak. Bantuan yang diberikan itu ada 100 rumah burung hantu itu dari Bank Indonesia dan 40 ekor burung hantu dari APBD Kabupaten Karanganyar.
12: Lebih lanjut, Feriana menambahkan berdasarkan data terkini, luasan lahan sawah waspada untuk hama tikus di Karanganyar mencapai 27 hektar. Sementara untuk hama wereng batang coklat atau WBC mencapai 346 hektar. Feriana menyebut Dispertan memastikan ketersediaan stok obat-obatan kimia di gudang dinas masih dalam kondisi sangat melimpah. Petani diminta tidak panik karena gerakan pengendalian massal akan segera digelar di Desa Paplengan, Kecamatan Mantese.
11: Itu kita pengendalian secara kimia pun kita siap punya stok pestisida, stok insektisida, rodentisida, kita punya berlimpah. Jadi petani jangan khawatir untuk serangan hama dan penyakit. Jadi kalau sedini mungkin ada chemistry bisa dicegah serangan yang merebak.
12: Adapun selain dukungan logistik, Dispertan PP meminta para petani untuk memperkuat kekompakan di lapangan. Petani diharapkan serentak dalam menerapkan pola tanam, menjaga sanitasi lingkungan lahan, serta aktif melakukan pengamatan dini agar serangan hama tidak meluas dan merusak target panen daerah. Hari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemkab Cilacap menyerahkan SK penugasan kepada 329 guru sebagai kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP. Berikut Reni Tania melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyerahkan surat keputusan atau SK penugasan kepada 329 guru yang dipercaya memimpin sekolah jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti pada Selasa siang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara menjelaskan, dari total 329 kepala sekolah yang menerima SK, sebanyak 298 orang ditempatkan di jenjang SD, terdiri dari 23 penugasan reguler dan 275 non-reguler. Sementara itu, 30 kepala sekolah ditugaskan di jenjang SMP dan 1 orang di jenjang TK. Mayoritas penerima SK berasal dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Modal sebanyak 292 orang, disusul Guru Ahli Madya sebanyak 35 orang, dan Guru Ahli Pratama sebanyak 2 orang. Dan berdasarkan jenis kelamin, penerima SK terdiri atas 132 laki-laki dan 197 perempuan. Bayu mengatakan proses penugasan kepala sekolah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14: Dengan proses pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, yang pertama bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, seluruh tahapan telah dilaksanakan oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, mulai dari pemetaan kebutuhan kepala sekolah, verifikasi persyaratan administrasi, penilaian kompetensi dan kelayakan calon kepala sekolah, pembahasan dalam tim pertimbangan, pengusulan kepada instansi yang berwenang, sampai dengan diterbitkannya persetujuan teknis sebagai dasar penugasan.
13: Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 500 orang. Karena itu, penyerahan SK kepada 329 kepala sekolah pada tahap pertama ini belum sepenuhnya mengisi seluruh kekosongan yang ada. Menurut Anissa, saat ini masih terdapat sekitar 170 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Mereka belum dapat menerima SK karena berasal dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang pengangkatannya masih harus memperoleh persetujuan dari kepala BKN. Selama proses tersebut berlangsung, sekolah-sekolah yang masih kosong tetap dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
15: Angka ini artinya belum selesai karena sekolah yang kosong itu kira-kira sekitar 500-an. Hanya saja yang hari ini diberikan SK adalah para kepala sekolah yang berasal dari PNS. Sedangkan sisanya, mengapa belum sekarang? Karena masih memerlukan persetujuan dari BKN. Karena mereka berstatus sebagai P3K. Dan aturannya adalah harus ada izin dari kepala BKN. Oleh karenanya, barangkali nanti penyerahan SK akan diberikan secara bergelombang. Ini yang gelombang pertama, yang 329.
13: Anissa menambahkan penempatan kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi, kapabilitas, serta diupayakan sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Namun karena menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pemerataan kepala sekolah di setiap wilayah, sebagian guru tetap harus ditempatkan di daerah lain yang masih membutuhkan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
16: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Mendengar, sejumlah penyerang terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 bersama Vika Azalia. Inilah Trivia Piala Dunia.

Persaingan untuk memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot di Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Memasuki babak kukur, para penyerang terbaik di dunia terus berlomba menambah koleksi gol demi membawa timnya melangkah lebih jauh sekaligus mengejar gelar individu. Hingga 1 Juli 2026, Kylian Mbappe dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina masih memimpin daftar top skor dengan koleksi 6 gol. Tepat di bawahnya Erling Haaland dari Norwegia menyusul dengan 5 gol. Persaingan juga semakin ketat setelah Ousmane Dembele dari Prancis dan Vinicius Junior dari Brazil sama-sama mengkoleksi 4 gol. Sementara Dennis Undav dari Jerman dan Joel Manzambi dari Swiss masing-masing telah mencetak 3 gol dan masih memiliki peluang untuk menambah jumlah gol apabila tim mereka terus melaju. Dengan masih tersisanya sejumlah pertandingan di fase gugur, setiap gol akan sangat menentukan posisi para pemain di daftar pencetak gol terbanyak. Jika ada dua pemain mengakhiri turnamen dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang Golden Boot akan dilihat dari jumlah assist. Bila masih imbang, penghargaan diberikan kepada pemain dengan menit bermain yang lebih sedikit.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sering rasa bingung karena kepedasan? Meski menyiksa, namun kepedasan sering membuat kita ketagihan. Psikolog dari University of Pennsylvania, Paul Rosin, mengatakan, penggemar pedas menyukai rasa terbakar akibat makan makanan pedas. Teori lain menyebutkan, kita menyukai rasa pedas karena adanya dorongan untuk menaklukkan tantangan. Rasa pedas yang ditimbulkan akan memerintahkan otak untuk melepas hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan gembira. Perasaan nyaman inilah yang membuat kita ketagihan akan rasa pedas.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah menyiarkan ya secara langsung Piala Dunia antara Portugal dan juga tadi ada Spanyol juga. Dan untuk esok hari ini ada kejutan besar nih ya, kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Setelah berhasil menembus fase grup pada penampilan perdana mereka nih, tim asal Afrika itu melaju tanpa terkalahkan di fase grup, termasuk menahan imbang dua mantan juara dunia Spanyol dan Uruguay. Dan esok hari tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, Tanjung Verde akan menghadapi juara bertahan Argentina, dan pertandingan ini akan dijadwalkan bertanding di Stadio Miami. Jadi jangan dilewatkan. Untuk esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan menyiarkan Piala Dunia 2026.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Jogja sore hari ini, masih ditemani oleh Panji Wojo. Namun nampaknya saat lagi Anda akan ditemani dan tentunya sudah dipersiapkan juga beragam program menarik untuk Jogja sore hari ini ya, bersama Agatha Erna. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: panas banget. Air, air, mana air? Oh, nggak ada air. Hah, bagaimana ini? Hah, tolong, tolong.
1: Son, Sonny. Bangun.
0: Aku mimpi buruk, Mbak. Aduh, aku tuh jalan di tanah luas banget, sangat tandus, panas banget. Terus aku tuh cari air, sumur, sungai pada kering semuanya.
1: Itu bukan mimpi, tapi nyata.
0: Kok nyata?
1: Ya kalau kita tidak menjaga alam, mimpimu itu dapat jadi nyata. Udara sangat panas, sumber air pada kering.
0: Ih, mengerikan.
2: Keberlangsungan hidup kita bergantung pada kelestarian alam. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga alam?
3: Seragam sekolah menjadi penanda jenjang pendidikan tertentu. Seragam menjadi sarana identitas siswa serta menunjukkan jenjang atau tingkat pendidikan. Siswa sekolah dasar atau SD menggunakan seragam putih merah, SMP putih biru tua, dan SMA putih abu-abu. Ilmupedia menyebutkan, warna merah pada seragam SD berarti antusiasme dan semangat yang tinggi. Karena anak usia SD mempunyai sifat ceria dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara warna biru tua pada seragam SMP sebagai simbol rasa percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah masuk pada usia remaja. Untuk siswa SMA, warna abu-abu mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Harapannya, siswa SMA sudah mampu menunjukkan ketenangan dan kedewasaannya. Ide adanya warna seragam sekolah tiap jenjang pendidikan ini bersumber dari Idi Sulaimana Taatmaja, selaku Direktur Pembinaan Kesiswaan Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1979 hingga 1983. Pria kelahiran Jawa Barat ini juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan logo OSIS dan Paskibraka.

Iya, selamat sore. Apa kabar pendengar? Sudah lebih sejuk di sore hari ini. Selain karena memang yang namanya matahari itu sudah mulai ini ya, sedikit demi sedikit menuju ke ufuk barat sana. Tadi sejuk juga, adem juga ketika mendengarkan lagu milik Chicago. Jadi ingat Peter Cetera, jadi ingat juga David Foster ya, sebagai salah satu penulis lagu dalam lagu You're the Inspiration. Baik pendengar, menyambung Panji Wojo, saya Agatha Erna akan bersama Anda tentu dalam Jogja sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro1 RRI Yogyakarta Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia. pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Ya, mendengar posisi duduk yang monoton, kemudian juga beban psikologis kali ya. Ketika kita berkendara, kemudian terjebak di kepadatan lalu lintas, keramaian lalu lintas, sore hari ini kadang-kadang membuat kita itu lelah, penat, kadang-kadang membuat kita jenuh ya. Tapi ya, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan paling nggak bisa menjadi penghibur Anda ketika berada di perjalanan. Tadi melalui vokalis Arya Dinata yang menggantikan Bams ya, dari grup Samsons di ujung jalan, sudah menemani pendengar yang mungkin sekarang lagi mencoba mengusir kepenatan ketika tengah berkendara di sore hari ini.

Iya, pendengar seakan menjadi pengingat kalau azan maghrib akan berkumandang 10 menit lagi, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan jelang juga koleksi lagu Islami.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat, kami kumandangkan segera azan maghrib.
1: Allahu akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut. Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal. Bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga. Keputusan yang diambil sering disesali. Hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara. Jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu. Duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan

Lagu religi Sajadah Panjang dinyanyikan tiga bersaudara, Sam, Acil, dan Jaka, yang tergabung dalam kelompok Bimbo. Lagu karya ciptaan dari Taufik Ismail memiliki lirik kuat dan mendalam.

di tahun 2006, kelompok Gigi menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang yang terdapat dalam album Pintu Surga dengan sentuhan baru bernuansa pop rock.

album ketiga Sings Legend yang dirilis Mei 2016. Grup Noah mendaur ulang lagu yang hits di tahun 60 hingga 90-an, termasuk diantaranya lagu Sajadah Panjang yang populer dinyanyikan Bimbo.

0: Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB pertama menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar di sore hari ini? Sore atau udah petang ya? Sudah petang loh ya. Di luar sana sudah mulai gelap. Tadi waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah 8 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Petang hari ini yang mau keluar sekedar ke warung mencari sesuatu atau mungkin keluar masih juga menggunakan kendaraan Anda, enggak lupa bawa kantong belanja sendiri gitu ya. Karena pengennya menciptakan satu keasrian lingkungan, berusaha untuk ya tetap menjaga begitu ya, menekan pencemaran lingkungan dengan membawa kantong belanja sendiri. Pas banget karena 3 Juli ini juga kita peringati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia. Baik, pendengar selamat menikmati petang hari Anda. Tentu di petang hari ini, Jogja Sore ini masih bersama dengan rangkaian koleksi lagu dan rangkaian informasi.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, pendengar memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, berdaya saing. Program ini juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Capaian ini pendengar dipaparkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Public Expose merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik, sekaligus juga wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025. Pujo menjelaskan, hingga akhir 2025, jumlah peserta program JKN ini sudah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Nah, mendengar informasi selengkapnya, monggo saja silahkan, Anda pun bisa membacanya dari rri.co.id.

0: kehabisan BBM saat berkendara? Ke SPBU tentunya. Di samping mau isi BBM, juga ingin cari makan dan mau sholat? Nah, jangan asal masuk SPBU. Karena SPBU Pertamina memiliki 3 kategori yang ditandai dengan warna berbeda. Merah, biru, dan hijau. Mengutip laman otomania.com, warna itu terlihat menandakan kelengkapan pelayanannya. SPBU warna merah menyediakan BBM beragam jenis, toilet, musola, pengisian angin, penjualan pelumas, LPG, dan ATM. Sedangkan SPBU warna biru memiliki fasilitas lebih lengkap. Ada tambahan kafe, minimarket, tenan makanan, hingga restoran cepat saji. Sementara untuk SPBU warna hijau, konsepnya adalah Green Energy Station. Memberikan layanan terintegrasi dengan 4 konsep utama, Green, Future, Digital, dan High Tire Fuel. Salah satunya, layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Iya, mendengar mungkin memang satu kepuasan tersendiri ya ketika kita bisa mendengarkan lagu itu secara lengkap, secara utuh. Apalagi kalau kita menyukai lagu itu, ikutan berdendang begitu ya. Rasanya kok seneng, rasanya kok puas ketika bisa mendengarkan lagu itu sampai selesai, sampai akhir. Tadi Ari Lasso. Nah, mendengar tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Kota Jogja mengalami peningkatan pada bulan Mei 2026. Kenaikan okupansi terjadi pada hotel berbintang maupun non-bintang. Data Badan Pusat Statistik Kota Jogja menunjukkan peningkatan TPK terjadi secara bulanan maupun tahunan. Kondisi ini mencerminkan kembali bergairahnya sektor perhotelan setelah periode Lebaran, seiring dengan meningkatnya kunjungan wisata serta perjalanan keluarga ke Kota Jogja. Kepala BPS Kota Jogja, Joko Praitno, mengatakan TPK hotel berbintang pada Mei 2026 mencapai 61,76%. Angka ini meningkat 6,40 poin dibandingkan April 2026 atau secara month to month, serta naik 3,48 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sebenarnya memang berbanding lurus gitu ya antara tingkat penghunian kamar hotel di Kota Jogja dengan musim liburan. Kan Mei 2026 lalu ada beberapa cuti bersama begitu ya, sehingga berdekatan dengan akhir pekan rupanya ini dimanfaatkan untuk menikmati liburan di Jogja dengan menghuni kamar hotel di Kota Jogja. Bagaimana dengan bulan ini dan bulan Juni dan bulan Juli ini ya? Karena ini kan musim liburan juga ya, liburan sekolah. Kita lihat saja nanti pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Apa kabar para pecinta sepak bola? Wah, ini siapa jagoannya ya? Di ajang Piala Dunia 2026, Argentina, Prancis, atau siapakah? Yang pasti besok pagi, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Yogyakarta juga akan menyiarkan pertandingan dari sepak bola Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Tanjung Verde di babak 32 besar langsung dari Stadion Miami ya. Jadi jangan lewatkan besok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat yang mungkin pengen mendengarkan gitu ya, karena lagi ada di luar, lagi berkendara atau apa, tapi jangan sampai merusak konsentrasi Anda. Pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat esok hari.

Ya, mendengar rupanya Rifah Hanafi, rekan saya sudah sampai di studio Pro 1 RRI Yogyakarta dengan sehat dan bahagia, gitu ya. Artinya saya Agatha Erna bersama teman saya tadi, Panji Wojo, mengakhiri kebersamaan kita dalam Jogja sore ini. Tentu Rifah Hanafi akan juga menemani Jumat malam hari Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka

0: Rena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blu-ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
5: Inters akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dan luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
7: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau.

0: Dan untuk kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
6: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
5: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
6: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
7: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
6: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
8: 57 sekolah, yaitu 18 Satuan Pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ed Krishna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
8: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendetaksemen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
10: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
11: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
12: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
11: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
12: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
13: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
12: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melecut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirabdul Itiloli, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Peringkat Persatuan RI Yogyakarta, Jogja malam ini hadir menemani kebersamaan Anda dari Vanavi di kesempatan malam hari ini, dan kami akan awali malam hari ini dengan program Mimbar Agama Katolik Hidup Minim Sampah bersama Komunitas Seni Lati Pamuji Suci UPPK KAS. Selamat mendengarkan

Pastora Komunikasi Keuskupan Agung Semarang mempersembahkan mimbar agama Katolik dengan judul Hidup Minim Sampah. Naskah dan sutradara Elizabeth Titut Puspa, teknik dan montase Antonius Wisnu Saputra, dimainkan oleh komunitas seni Lati Pamuji Suci Yogyakarta.

0: piye iki? Pos depan gang sana ditutup. Tempat pembuangan sementara ditutup, sing wah. Alah, judik tenan iki aku. Empat tempat lho sudah aku datangi. Semua ditutup toh. Wah, anjuk piye iki? Wais. Mosok aku bawa pulang lagi toh ini? Nek ngerti akan seperti ini, aku bawa motor tadi. Wah, yes, tole bisa telat berangkat sekolah ini. Wah, piye iki?
1: Pale.
0: Wih, Mbak Cici.
1: Wih. Aduh. Wah, baru pulang belanja, Pale.
0: Belanja apa? Belanja gimana toh, Bu Cici ini?
1: Lah, itu yang dibawa itu apa?
0: Ini, ini toh. Wih, gimana toh, Bu Cici? Ini bukan belanjaan. Lawang ini.
1: Aduh, Pak Le.
0: Ayo bau, ya Bos Cici. Maaf, maaf lo Bos. Ini tuh sampah. Ini juga saya sudah diomel istri suruh buang. Pusing saya Bos Cici.
1: Oh iya.
0: Ini tuh sudah muter-muter di sekitar sini nih saya. Mosok toh, saya harus bawa pulang kembali sampah-sampah ini. Lah Bos Cici, kok bawa rantang nih? Mau dibawa buang juga po?
1: Iya po. Boleh nih. Wah, ada-ada aja. Masih bagus gini rantangnya. Wah, bisa diamuk mami nanti nek tak buang.
0: Oh lah iya. Masih bagus banget gitu rantangnya.
1: Iya. Ini loh Pak Lik, mau beli bubur ayam Jakarta di situ tuh Pak Lik. Buat sarapan saya, Mbak Papi, sama Mbak Mami.
0: Harganya sama atau Bu Siti?
1: Hah? Maksudnya gimana Pak Lik?
0: Harga proporsinya maksud saya. Antara kalau pakai kemasan dari penjualnya, sama kalau bawa wadah sendiri gitu loh. Sama enggak Bos Cici?
1: Ya sama, sama aja Pak Lik.
0: Alah gini podo, sama gitu. Kalau sama ngapain toh Bos Cici? Repot-repot bawa rantang segala loh. Ambok sudah toh, pakai kemasan dari penjualnya saja.
1: Pak Lik, terus nanti bekas kemasannya dibuang kemana Pak Lik?
0: Wah iya.
1: Nih, Pak Lik aja repot cari tempat buang sampah kan?
0: Iya ini.
1: Pakai tempat sendiri kayak gini nih jauh lebih higienis Pak Lik.
0: Oh lebih higienis ya Bos Cici? Lebih sehat? Begitu maksudnya?
1: Betul, ya lebih sehat. Kemasan styrofoam ini itu tidak baik untuk mengemas makanan Pak Lik. Apalagi gitu. Makanan panas seperti bubur ayam yang mau saya beli bisa bikin penyakit loh Pak Lik.
0: Iya toh, gitu toh.
1: Tole, libur ya Pak Lik, gak sekolah hari ini.
0: Masuk Bos Cici, masuk sekolah.
1: Lah iya.
0: Oh iya.
1: Lah, malah ngobrol.
0: Malah jadi ngobrol ini. Maaf, maaf Bos Cici. Saya harus segera kembali pulang ini. Makasih lo sudah diingatkan. Wah, bisa telat nanti kalau kelamaan ngobrol di sini. Saya permisi dulu ya Bos Cici.
1: Iya, sama-sama Pak Le. Ya sudah, saya juga harus segera beli bubur sebelum terlanjur rame. Mari Pak Le.
0: Iya, iya Bos Cici. Aduh, gimana ini sampah-sampah ini? Wah, masa aku bawa pulang lagi toh? Wah, is lingkungan rumah jadi tidak sehat ini. Mabuk sampah ini. Waduh, ya ampun, Gusti, baunya ini loh. Wah, lah kok selokan ini jadi tempat pembuangan sampah toh ini? Yo gimana ini? Wah, aku bawa pulang lagi. Wah, toh aku buang di sini saja ya. Si. Ada orang lihat enggak ya? Waduh, di belakangku ada orang enggak ya? Wah, dari belokan sana ada orang datang ya. Aduh, se bingung aku. Tak buang di sini aja atau aku bawa pulang lagi ya? Ah, piye iki? Piye wae sampah.
2: Angela. Hoi, Angela.
1: Apa Butet? Aku dengar kok sejak panggilan pertamamu. Kenapa?
2: Alamak, lalu kenapa kau tidak segera jawab Angela? Balas dendam kau?
1: Enggak, ngapain balas dendam? Ya biar sekali-sekali kamu ngerasain gimana sih kalau sinyal lemot itu masuk.
2: Ada-ada saja kau.
1: Hei,
2: Aduh, Mamoy, Bapak di surga, bikin kaget saja kau.
1: Ini loh, masuk di sini aja. Dih, buang sampah sembarangan. Kenapa tidak kamu telan sembungkus-bungkusnya aja, Butet? Ih, kamu nih ya.
2: Apa? Kejam kali kok, Angela. Emang aku makhluk apaan?
1: Ih, kamu tuh ya, sudah bagus. Sekarang bawa tumbler sendiri buat minum. Ya, tapi jangan buang sampah sembarangan dong, Butet.
2: Kan cuma sebungkus kecil, Angela.
1: Kamu nih, astaga, ya Tuhanku. Ini baru satu warga plus 62 ya. Pasti masih banyak lagi yang punya kebiasaan macam kamu ini. Pantes produksi sampah nasional, kamu tahu? Produksi sampah nasional loh mencapai 175 ribu ton per hari. Bayangin, Butet.
2: Iya, maaf Angela. Ngeri kali lihat kau ngamuk kayak gini. Aduh. Nyaris ketelan permen ini.
1: Ngamuk lah, jangan diulangin lagi ya, Butet. Dan please, kalau ada teman atau orang lain melakukan hal yang sama, tegur. Ditegur ya, Butet. Suruh pungut lagi sampahnya. Kalau nggak mau, kamu ambil, masukin ke dalam sakunya atau masukin ke tasnya, oke? Gitu ya, Butet.
2: Nantang tawuran kalau macam itu, Angela.
1: Ih, kamu takut. Kalau benar kenapa harus takut sih, Butet? Punya badan gede kayak gitu. Ya nggak usah takut lah, Butet.
2: Iya, iya. Sudah. Please, damai ya. Damai.
1: Jadi haus kan nih gara-gara kamu ngomel-ngomel.
2: Duduk dulu yuk di taman seberang sana.
1: Oh iya ya. Oh iya, bekalku juga masih ada.
2: Wah, Tante Mami bikin apa hari ini, Angela? Tiba-tiba perutku rasa lapar ini. Dengar kata bekal.
1: Kamu Susi. Mami buat Susi Jawa. Mau?
2: Susi Jawa? Jawa Jepang. Apapun namanya, asal buatan Mami pasti tabuhian. Sedaplah pasti.
1: Ini aku yang bikin hari Minggu kemarin. Arem-arem namanya, Butet. Tapi ku potong-potong setelah ku bungkus rumput laut. Nah nih, coba.
2: Mantap, Angela. Jelas. Wah, tempatnya ini bagus pula. Tutupnya rapat pula ini. Kalau berkuah bisa bocor tidak?
1: Ya jelas tidak dong, Butet. Ini namanya sili top ball. Nah, yang ini namanya sili up.
2: Praktis sekali ya, seperti kantong plastik obat ada si perloknya gitu.
1: Nah, kamu mau? Aku sepertinya punya beberapa warna lain di rumah deh, Butet.
2: Oh iya?
1: Ini bisa bantu kamu hidup lebih minim sampah. Peduli lingkungan itu bisa dimulai dari hal kecil seperti ini, Butet. Bawa wadah sendiri dari rumah. Nah, ini nanti ku buat wadah es kelapa muda. Nah, itu yang dijual di depan Kodim.
2: Wah, bermanfaat kali ya, Angela. Ya, aku maulah satu. Kalau ada warna orange kesukaanku, ada nggak?
1: Ada. Terus, Butet gini, harganya juga terjangkau kok. Kamu boleh bayar dua kali.
2: Beli?
1: Ya iyalah, zaman gini mana ada yang gratis, Butet.
2: Alamak, dasar otak cuan. Oke lah, Angela, aku ikut ke rumahmu ya.
1: Ya udah sip. Kalau mau jadi reseller bisa juga loh, Butet. Gimana? Kalau kamu bisa jualin 20 paket, kamu bisa dapat gratis sepaket. Tuh, gimana?
2: Cincailah demi sepaket gratis.

0: lagi.
1: Waduh.
0: Jangan
1: nak apa kan?
0: Mangkat. Bune. Bune. Ono apa bune? Pak ni. Mereni yo. Mereni yo pak ni. Mereni yo.
1: Ono apa?
0: Stop.
1: Ada apa tu bune? Suaramu itu lho. Le bengok-bengok ki lho. Wah, sampai terdengar di aspalan depan sana itu lho. Ono apa?
0: Iki kalau. Omah nganti keplepek asap kebul bakaran sampah.
1: Walah.
0: Nek ndak mergo polahe tanggane dhewe siapa lagi toh?
1: Eh, yo wis. Yo wis, sabar sik Bune, sabar, sabar toh.
0: Sabar. Mane ini gimana toh? Ndang cacat ngono lho, Pakne.
1: Pusing toh.
0: Sabar. Acur yo. Dalo iki. Pemeane sampai bau sangit semua ngono kok.
1: Ayo dintasi pokoknya.
0: Ayo toh, bukan baunya toh Pak Nih, tapi ini demi kesehatan kita lho. Demi keselamatan anak-anak kita lho.
1: Yes,
0: nganti koyo ngene kok kebule iki. Kok yo tegel toh tanggane awake dhewe iki Pak Nih.
1: Sareh Bu.
0: Apa arep mateni alon-alon ngono po piye yo?
1: Wes Bu. Oh, jare kaya ngono kuwi to Bu. Ora ilo ngerti. Nek kowe mung bengok-bengok kaya ngono kuwi.
0: Melu watuk-watuk to.
1: Sepisan. Ora ngrampungke masalah, ngerti? Awong iso wae to. Ora paham bab kesehatan ngono. Kaping pindhone kowe malah iso lara tensi tinggi, ngerti? Budrek Bu. Bocah-bocah iki cilik-cilik lho Bu, Bune.
0: Iki ora mung sepisan iki, Pak. Ora mek mung sepisan. Wis bola-bali. Iki arep aku sing mangkat.
1: Sik to, Bu.
0: Apa Pakne sing arep rono?
1: Sik to.
0: Ayo. Nek aku sing mangkat, arep tak gawake gitik ben.
1: Oh, alah. Arep go apa bune gitike?
0: Ayo dikto.
1: Arep go gitik ngono wae.
0: Ayo.
1: Wah,
0: ben.
1: Lah malah tambah runyam to urusane, Bu.
0: Iki ora rampung-rampung lho.
1: Wes, kowe kene wae. Bocah-bocah kok urusane? Aku sing arep rono, wis to.
0: Tenang iki.
1: Sing sabar. Rasa nganggo emosi to, Bu.
0: Jan.
1: Wis to. Aku tak nang sebelah ya, Bune.

0: Bah, senekiana. Akhirnya dapat warna kesukaanku, Angela.
1: Iya, itu boleh kamu bawa. Plus 20 pack ini ya, Butet. Kamu cukup bayar 20 pack ini aja.
0: Tapi tidak bayar sekarang kan, Angela?
2: Ada kongsi apa ini? Mbak Butet sekarang anu toh, berbisnis lah ini.
0: Om Papi, saya hanya anak perusahaan Angela ini, Om.
2: Oh, Angela. Menjadi seorang entrepreneur sambil sekolah itu bukan hal yang mudah loh. Kalian harus bisa membagi waktu, ya toh, agar kegiatan berbisnis kalian ini tidak mengganggu waktu untuk belajar gitu.
1: Siap, Pi. Nah. Jelas, tenang.
0: Jadi Angela tidak disuruh oleh Om Papi.
2: Oh iya, Om itu tidak pernah menyuruh Angela untuk melakukan ini dan itu, Mbak Butet. Om itu bebaskan Angela mengembangkan diri selama dia tetap fokus pada studinya gitu.
0: Oh, saya kira Om Papi mengharuskan Angela untuk berbisnis untuk menghasilkan cuan.
1: Kamu nih, gini loh Butet, aku ini cuma memanfaatkan peluang. Selain mengkampanyekan tentang peduli sampah, aku juga bisa dapat penghasilan buat ditabung.
0: Cerdas sekali kau, Angela.
1: Jelas.
3: Siapa sing kampanye peduli sampah? Siapa coba?
2: Ayo ku ini anakmu wedok ku lho. Anakku wedok ini lebih.
1: Ini lebih tepat ya, hidup lebih minim sampah, Mi.
3: Eh, anak wedok iki.
2: Ayo ku.
3: Sopo kae?
2: Sopo kae? Sopo ya?
4: Masuk aja, Pak Le. Papi Mami ada di dalam kok.
3: Oh, Pranto toh.
5: Sejeng ada tamu toh ini.
2: Maaf bos, mengganggu ya. Ini loh, ini teman sekolahnya Angela. Piye, ada apa toh?
5: Itu bos Papi.
2: Kenapa?
5: Mau pinjam alat bur, apa itu?
1: Alat bur?
5: Bipori, biopori, ya yeah. Bur, oh. Biopori, bos Papi.
3: Misi kurang banyak apa toh, di halamanmu?
5: Ya kalian bukan bikin buat tuh? Saya kok bos Mami.
3: Oh, lah terus?
5: Buat halaman rumah tetangga saya.
3: Oh.
5: Wah, tobat. Kalau istri saya itu sudah ngamuk-ngamuk, bukannya ngomong baik-baik sama tetangga bos, malah marah-marah sendiri.
2: Waduh,
5: bos.
2: Waduh, piye-piye.
5: Allah. Tetangga saya itu bos Mami. Namanya juga sudah lanjut usia ya toh. Tinggal berdua saja sama istrinya. Ya jadi cuma cari praktisnya toh. Nah, setiap nyapu halaman atau buang sampah itu cuma dibakar ya. Ayo rumah jadi keplepek asap toh. Jemuran jadi bau sangit. Yo, istri saya lanjut mulutnya ikutan sangit. Ayo diomongi baik-baik. Awang-awang. Kamu sampaikan keberatanmu itu.
2: Ya sudah.
5: Kok asap yang ditimbulkan.
3: Oh, orang.
5: Oh, terus cari solusinya bersama-sama itu.
2: Iya, Bos Papi. Ya ini tadi saya malah kasih pelatihan cara pilih-pilih sampah.
5: Lalu pengolahannya sih. Nah, antara lain mau saya buatkan lubang-lubang biopori itu, Bos Papi.
2: Wah, apa, hebat kamu. Ilmu yang kamu dapatkan dari pelatihan di paroki kemarin bisa kamu tularkan kepada orang-orang di sekitarmu itu.
5: Ilmu saya tadi pagi juga dilengkapi sama Bos Cici.
3: Nama anak wedok.
5: Iya, kalau jajan atau beli makanan di luar, sebaiknya juga bawa wadah dari rumah saja.
3: Oh lah iya Toto. Kuwi iki jarine Angela lagi ngene iki lho, gaya minim, gaya hidup minim sampah.
1: Betul.
3: Ya wis sik tak ambekke ya.
5: Ya Bos Mami. Terima kasih lho Bos.
0: Bisa lho Mas Fakli, kalau mau sekalian menawarkan paketan Silitap Ball dan Siliap ini. Nanti Mas Pakli jadi cabang saya yang pertama.
4: Wah, Butet, kamu nih ya.
0: Aku juga bisa ambil peluang kan, seperti kata Om Papi. Mas Pakli selain ikut punya peran dalam kampanye hidup minim sampah, nah, Mas Pakli juga bisa dapat penghasilan tambahan. Mantap bukan?
5: Tambahan. Bisa sekali itu, Mbak. Istri saya yang lebih prigel kalau masalah bisnis itu. Saya itu enggak telaten sih, Mbak.
0: Gampang lah itu, Mas Pakli. Saya ada tutorial manajemen marketingnya.
1: Gayamu itu loh, Butet. Alamak.
3: Iki ta borbio. Apa iki borbio por ini?
5: Oh ya ya, terima kasih ya Bos Mami.
3: Ya.
5: Lalu kapan saya harus mengembalikan Bos Mami?
2: Ini loh, yo sak perumu bae ya. Nah, sudah selesai ya, yo langsung dikembalikan. Nah, perlu diketahui apa yang Prapto juga Mbak Buddha serta Angela lakukan merupakan perwujudan dari tindakan pertobatan ekologis itu.
0: Apa itu pertobatan ekologis, Om Papi?
2: Ini pertobatan ekologis berarti memperlakukan dan memandang semua entitas dalam alam semesta sebagai suatu persekutuan universal. Hal itu menyiratkan berbagai sikap bersama demi menumbuhkan semangat perlindungan yang murah hati dan penuh kelembutan terhadap sesama dan semesta. Alam semesta adalah anugerah. Jangan diganggu, dirusak maupun dijarah.
1: Betul. Nah, Pak Le ini keren sekali. Memilah sampah dari rumah merupakan hal penting yang perlu diedukasi kepada masyarakat luas agar semakin besar kontribusi seluruh pihak dalam mengelola sampah dan penurunan pencemaran sampah di laut.
2: Iya, karena pada dasarnya hakikat Gereja Katolik Indonesia adalah salah satu elemen bangsa. Maka Gereja Katolik Indonesia turut terpanggil untuk berkiprah secara aktif dalam menangani sampah di laut dan kontribusinya dimulai dari hulu dan dari tingkat terkecil yaitu keluarga, umat paroki, dan gereja. Maka mari kita dukung gerakan anak muda kita untuk
1: hidup,

Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio untuk Anda edisi 3 Juli 2026 dengan judul Tanda yang Diabaikan dari RRI Fak-Fak. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman tah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
1: Tarada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
3: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
3: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Seperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
1: Sama lah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
3: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
4: Ima, tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
4: Ada pantas, kau pemuka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
4: Tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu toh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan kasih takut-takut sampai gitu, kah?
4: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
4: Nah, pas sudah. Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang.

0: Jadi kapan kopi puskesmas Ima?
1: Sesudah semendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, sebaik-baik saja.
0: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa Ima?
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
0: Astaga, Ima kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
0: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
0: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bak kaca sana.
2: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
0: Baru, Ima bagaimana?
2: Suster dong ada periksa di dalam.
0: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa.
2: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, Su bikin kamong dua khawatir.
0: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
0: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Su periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas Su parah apa?
0: Yang penting sekarang kok Su periksa. Tinggal ikuti kata dokter, harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak Kamong dua Su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamong dua memang teman terbaik kok.
0: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
3: Yo.
4: Demikian Drama Radio, Tanda yang Diabaikan.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda? Lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Jusuf Rono Dipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Rono Dipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: Selamat malam pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hadir di Ngobras malam hari ini ada Riva Nafi. Di kesempatan malam hari ini kami hadirkan Ngobras pendengar di Persatuan RRI Yogyakarta dengan topik menarik, yakni adaptasi perubahan iklim bersama Bu Sri Wahyuningsih, yakni founder komunitas Banyu Bening. Melalui sambungan Zoom meeting RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Ibu Sri Wahyuningsih. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Salam sehat selalu.
0: Inje.
1: Mas Rifa,
0: kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, pangestunipun.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, topik kita malam hari ini adaptasi perubahan iklim. Seperti apa sih Bu?
1: Selamat malam pendengar semuanya. Kita tahu bahwa saat ini kita memang di era yang tanda kutip ya,
0: yeah,
1: tidak baik-baik saja gitu. Dalam artian apa? Panas yang luar biasa, kemudian isu Godzilla itu, terutama kemarau panjang. Ini tentu kita semua tahu ya bahwa kita ini di era yang tidak pasti, terutama di cuaca. Salah satunya prediksi BMKG misalnya, kita tidak ada hujan, tiba-tiba kita ada hujan deras yang kemarin salah satunya di satu wilayah sampai banjir gitu, di tengah lainnya kemarau panjang, kira-kira gitu. Nah, perubahan-perubahan iklim ini tentu membutuhkan kita ini satu kesadaran penuh. Harus ngapain di situasi seperti itu. Nah, hari ini kita akan bicara di satu momen yang luar biasa, yaitu salah satu dampak dari perubahan iklim ini adalah tentang problema di kerentanan air, terutama air bersih, kira-kira begitu Mas Rifa. Jadi kita akan melihat dari sosok, salah satunya adalah kerentanan di air bersih, yang kita tahu bahwa salah satu problematika kita yang tidak pernah terurai, yang belum selesai tuntas, itu adalah problema tentang air bersih, di mana manajemen kita di masyarakat ini masih sangat lemah. Nah, dikaitkan dengan permasalahan di perubahan iklim ini, tentu salah satu sikap yang memang harus kita tanamkan, kita kuatkan, kita mulai berpikir panjang dan melakukan dari skala masing-masing, bagaimana kita beradaptasi di situasi yang tidak menentu tentang iklim ini, di mana tiba-tiba panas yang luar biasa, kemudian isu-isu tentang kekeringan panjang, ini perlu kita butuh masyarakat itu untuk siap, harus ngapain dan apa yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat, gitu Mas Rifa.
0: Adaptasi yang perlu dilakukan itu adaptasi yang seperti apa Bu, di era yang seperti ini?
1: Nah, ketika kita bicara tentang kondisi kita saat ini, memang banyak upaya yang bisa kita lakukan ya. Sebetulnya yang permasalahan utama, misalnya kita bicara tentang air bersih misalnya gitu. Memang kami di Sekolah Air Hujan Banyu Bening, kebetulan komunitas Banyu Bening ini adalah sebuah rumah, di mana rumah ini masing-masing ada kamar, yang kamarnya ada 3 gitu ya. Ada kamar namanya Sekolah Air Hujan, ada kamar namanya Sanggar Banyu Bening, ada kamar namanya konservasi tanaman. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan di berbagai ruangan ini adalah menuju mengajak masyarakat untuk adaptasi perubahan iklim. Nah, hal-hal yang kita lakukan dari 14 tahun belakangan ini, kita mengajak masyarakat untuk mempersiapkan diri. Salah satu isu-isu perubahan iklim yang beberapa tahun lalu menjadi isu seksi saat ini. Nah, apa saja yang sudah dilakukan, bisa dilakukan oleh masyarakat?

0: Saat salah satunya adalah saat ini kalau kami yang memang sudah teman-teman yang sudah selalu mengikuti apa yang kita lakukan, kita di awal-awal hujan kita selalu mengajak mereka untuk menampung air hujan yang dijadikan menjadi lumbung gitu. Nah, saat kemarau seperti inilah adaptasinya kita memanfaatkan lumbung yang kemarin-kemarin kita tampung gitu, kita simpen. Nah, kalau yang belum melakukan, ini menjadi bagian penting untuk kita persiapan tahun-tahun ke depan. Karena isu-isu perubahan iklim ini isu yang tidak hanya instan yang kemudian besok selesai, tidak. Tapi selesainya pun juga akan butuh proses panjang. Apa upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk saat ini? Satu, yuk kita mulai untuk bijaksana menggunakan air, misalnya ketika kita bicara tentang apa air bersih. Yang kedua, kita betul-betul harus menjadi masyarakat yang cerdas untuk memilah, memilih, dan menentukan mana-mana yang prioriti yang harus kita utamakan. Karena kita tahu nih tindakan kita ini selama ini mau disadari atau tidak, mohon maaf loh ini Mas Rifa, kita kadang-kadang menggunakan air itu tidak terukur gitu. Asal ada jebur-jebur gitu. Kita nggak berpikir nanti ini ke depan bagaimana. Karena kita harus sadari juga, kalau misalnya kita memanfaatkan hari ini memanfaatkan air tanah kita ini ya memang tidak akan berkurang ketika kita tahu cara menjaganya. Problema kita saat ini masyarakat kita hanya tahu ngambil, tidak pernah tahu mengembalikan. Ini yang menjadi salah satu problema ketika terjadi perubahan iklim. Di mana saving kita di air tanah ini tidak terjaga dengan baik, tidak di kondisi yang baik-baik saja, didukung oleh cuaca yang tidak menentu mulai saat ini, maka hal yang bisa kita lakukan yang saat ini belum ada mitigasi atau prepare atau persiapan, maka gunakan air ini sebijak mungkin. Prioritikan mana yang memang betul-betul prioritas untuk digunakan air ini, jangan sembarangan. Jangan yang kita menghambur-hamburkan air. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita berpikir untuk menjaga lingkungan ini dengan baik. Karena kita tahu nih jalannya air hujan udah ditutup semua sehingga air untuk masuk ke tanah ini kan banyak yang tertutup jalan pintunya, nggak bisa masuk, akhirnya hanya meluber menjadi run off di jalan-jalan, jalan besar yang ketika musim hujan jadi sungai gitu. Ayo kita jaga ini, kita harus terbangun kesadaran dari mulai detik ini gitu, bahwa pentingnya kita berpikir untuk menjaga komplek rumah kita dululah. Kalau masing-masing keluarga ini punya kesadaran seperti itu, tentu nanti juga akan selesai semua masalah. Setidaknya kita beri di komplek kita itu ruang terbuka yang tidak kita semen semua, yang tidak kita plester semua, yang tidak kita apa keramik semua. Ada ruang kosong yang untuk memasukkan air hujan untuk cadangan air kita. Karena cadangan tanda kutip lumbung ini tidak harus yang kemudian di atas saja, tapi di sumur pun harus kita jadikan cadangan. Nah, kalau contoh di konsep kami, ini akan kami akan bicara, karena di komunitas Banyu Pening ini concern untuk pengamanyakan air hujan sebagai solusi air bersih, hal yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat, yuk air hujan yang jatuh di komplek kita ini, di rumah kita ini, kita tampung, menampungnya sesuai kebutuhan kita, tapi sisanya harus kita kembalikan ke dalam tanah, sesuai kemampuan kita. Kalau lahan kita sempit ya biopori, kalau memang benar-benar nggak ada lahan ya kita injeksi langsung ke dalam tanah. Kalau masih ada ruang yang agak luas, ya kita bikin sumur resapan. Eh, kok kita punya sumur nih, sumur ala-ala dulu itu loh Mas Ripa, yang masih kita dengan diameter 1 meter misalnya gitu. Ada salah satu talang yang kita masukkan ke dalam sumur. Sehingga ketika musim kemarau seperti ini, di kondisi perubahan iklim yang tidak menentu, kita punya saving, kita punya cadangan air. Ini yang selalu kita ajak kepada masyarakat untuk kita bisa melakukan secara mandiri kok. Gak perlu bergantung kepada siapapun. Kayaknya saya rasa semua orang itu mampu melakukannya dengan cara mandiri. Justru kami lebih mendorong ke cara-cara mandiri ini untuk safety ke diri kita sendiri menghadapi segala cuaca yang ada di sekitar kita saat ini ketika kita hampir 1 bulan di Jogja ini ya, panas menyengat. Nah, ini juga bagian dari kita untuk apa namanya adaptasi di cuaca panas. Maka kalau di tempat kami Mas Rifa, karena ada banyak sumur resapan di sekitar rumah kami, di luar itu memang cuacanya panas luar biasa, tapi di dalam nggak pakai AC, dingin. siang pun kita pakai selimut, kira-kira begitu. Nah, ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah, konsepnya yang kita juga salah satunya menyuguhkan satu teknologi yang sederhana, namanya teknologi ISLA, instalasi sistem lumbung air hujan. Nah, di saat seperti ini kita buka lumbungnya. Kira-kira gitu, Mas Rifa.
1: Teknologi islah.
0: Teknologi ISLA, instalasi sistem lumbung air hujan.
1: Nah, ini sudah dari kapan, Bu, adanya?
0: Ah, kalau ISLA ini baru baru kita rilis di tahun 2025 ya, tapi sebelum-sebelumnya kita memang pakai instalasi pemanenan air hujan yang kita adopsi dari gamarin filter UGM, tapi setelah itu kita mulai, saya tidak bilang untuk menyempurnakan, tapi kami lebih apa membuat yang lebih apa namanya lebih di filternya lebih lebih lebih apa namanya lebih lebih bersih. Kemudian kita tidak hanya sekedar nampung, tapi kita hitungkan seberapa sih kebutuhan kita sehingga nanti di ketika kemarau ini kebutuhan air kita berapa, kita bikin lumbungnya, kita saving, kita simpan di musim kemarau ini kita buka. Dan saat ini kita memang mulai membuka lumbung-lumbung kita, kira-kira gitulah. Kalau kita memang, oh duitnya nggak ada nih, kita juga ada contoh-contoh lumbung yang kita hanya menggunakan apa namanya menggunakan galon-galon yang nggak kepake, yang kemudian di situ ada standarisasi cara penampungan air hujannya, cara penyimpanan yang tepat, itu cara-cara yang manual. Tapi kita juga ada teknologi yang sudah pakai infrastruktur yang memang kita memperhitungkan desain interior dan sebagainya. Nah, konsepnya yang paling penting adalah bagaimana terbangun kesadaran kita di situasi tidak menentu ini kita harus saving. Karena Mas Rifa, mohon maaf, ketika bicara air ini kan sebetulnya kita bicara tentang negara itu sudah mensafety ya dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Tapi kenyataannya hari ini air kita berbayar mahal. Bagi masyarakat yang dengan ekonomi minim, ini tentu butuh kos yang tidak sedikit, yang akhirnya mereka sulit mendapatkan air bersih, akhirnya air-air yang apa adanya yang mereka pergunakan. Karena ini nanti akan berdampak banyak, air salah satunya adalah di kesehatan kita. Begitu Mas Rifa.
1: Tapi kalau dari sisi medis sendiri, air hujan ini memang bagus ya, Bu, untuk dikonsumsi atau digunakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga.
0: Nah, yang kita pergunakan dan parameternya adalah parameter Permenkes yang terbaru ini di parameter Permenkes nomor 2 tahun 2023, di mana dengan tiga parameter antara fisika, kimia, mikrobiologinya, ternyata air hujan itu justru jauh lebih baik daripada parameter baku mutu yang disyaratkan oleh Permenkes itu sendiri gitu. Jadi sangat-sangat recommended. Bahkan kebetulan kami juga dari Sekolah Air Hujan Banyu Bening, dari Komunitas Banyu Bening ini sudah diverifikasi juga dari Kementerian Kesehatan RI.
1: Ibu, ya. Kalau dari tahun 2025 sampai tahun 2026 ini berapa, Bu, dari teman-teman Komunitas Banyu Bening yang sudah menggunakan sistem air lumbung yang diterapkan ini?
0: Oh, memang ada beberapa di Jawa, termasuk juga di luar Jawa. Misalnya kalau di luar Jawa itu Palu sudah manfaatkan, Makassar ini malah di kampus di Unhas ya. Kemudian di Tomohon, ini ada beberapa titik yang kita memang berkegiatan dengan PGE kemarin, Pertamina Geothermal Energy, yang itu juga sudah mulai menerapkan di istilah ini, di sistem lumbung ini. Kemudian kalau kita ada beberapa bergeser di mana, di Jawa Barat itu ada Bandung, ada Bogor, ada di beberapa wilayah kita sudah menyasar di sana. Kalau Jawa Timur sudah ada Surabaya, di Sidoarjo, Malang, beberapa wilayah Mas sudah. Sekalipun kita baru mulai sistem di ISLA ini tahun 2025, tapi sudah diadopsi di beberapa wilayah, di beberapa tempat, dan alhamdulillah mereka merasakan bahwa ternyata saat ini kita tidak perlu air yang berbayar lagi, bahasanya begitu. Karena mereka juga berpikirnya sederhana. Kalau kita bikin ilustrasi sederhana saja Mas Rifa, misal sehari kita menggunakan air itu Rp1.000 saja, kalau dengan 270 juta penduduk Indonesia itu per hari sudah air kita, kos air kita 270 miliar. Dan itu uang yang tidak main-main gitu, apalagi di era-era efisiensi ini kita juga harus bagaimana kebutuhan kita tercukupi dengan baik, tapi strategi dalam memanajemen keuangan kita, termasuk memanajemen air ini harus kita perhatikan betul agar kita benar-benar bisa safety di kondisi yang sangat tidak menentu ini. Begitu Mas Rifa.
1: Kemudian kalau di Yogyakarta sendiri, Bu, berbagai macam penerapan sistem ini juga bisa diterapkan di rumah masing-masing setiap warga masyarakat ya Bu ya?
0: Ya, betul. Justru kami lebih mendorong ke skala rumah tangga. Kenapa? Karena kalau kita hitung skala rumah tangga ini kan jauh lebih lebih banyak ya daripada perusahaan dan sebagainya. Sekalipun ini udah beberapa perusahaan sudah melirik ya. Termasuk salah satunya kita ini juga mau dengan sebuah rumah sakit di Purwakarta gitu. Yang ingin menerapkan teknologi ini sudah kita sudah dua kali meeting gitu. Yang kita dengan pihak manajemennya, dengan ownernya bahkan. Kemudian ini juga ada dari perusahaan besok tanggal 6 sampai 7 itu pelatihan di tempat kami. Sebuah perusahaan yang akan diterapkan di sana. Ini perusahaan yang ada di Bogor juga gitu. Nah ini kan menjadi menarik bahwa sekarang pun ketika mereka tahu kondisi yang tidak menentu, bicara tentang krisis air, air yang berpos tinggi, mereka akan berpikir satu solusi yang mereka, masyarakatnya akan melihat contoh yang sudah ada dulu gitu. Kita kan begitu ya, ketika oh masyarakat yang memanfaatkan baik-baik saja maka aku akan niru gitu. Mereka akan nggak akan berpikir tentang apa parameter dan sebagainya, yang penting ada contoh baik yang bisa dilihat dan mereka baik-baik saja dan di situ mereka akan meniru. Nah, di beberapa skala rumah tangga termasuk saat ini kami juga lagi pendampingan dengan masyarakat Gunung Kidul terkait dengan sistem manajemen pengelolaan air hujan ini, karena kita tahu nih di Gunung Kidul ini kan sebelumnya yang namanya air hujan sudah dimanfaatkan dari dulu, tapi problematika mereka ketika di pertengahan musim kemarau kenapa air mereka mengalami kekurangan, kemudian harus menjual ternak yang akhirnya ternak ini untuk membeli air gitu. Nah ini akan kita rubah bagaimana manajemen air mereka dengan baik, dan ini sudah kita lakukan, percontohan bisa dilihat nanti para pendengar sekalian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di daerah di Kalurahan Balong, Kapanewon, Giri Sobong, Gunung Kidul. Itu kita nanti pendampingan sampai di bulan Desember. Ini kita dampingi sudah 2 tahun berturut-turut. Kita ingin membuat satu action plan yang bisa dilihat oleh masyarakat, begini loh cara kita memanajemen air hujan untuk memberikan kecukupan kebutuhan kita air bersih baik di musim penghujan maupun di masa-masa kemarau seperti ini. Begitu Mas Rifa.
1: Ibu, kemudian harapannya kalau warga masyarakat saat ini sudah mendengar juga, berarti nanti bisa langsung menerapkan dan mempraktekkan ketika musim penghujan datang, air ini bisa dialirkan ke sumur, ke spot-spot yang memang bisa menampung, buat tampungan atau galon-galon yang sudah tidak dipakai, ini bisa di manfaatkan untuk menyimpan air hujan gitu ya Bu ya?
0: Bisa banget Mas Rifa, itu bisa banget. Nah, kalau para pendengar memang membutuhkan satu informasi yang lebih komplit, bagaimana sih cara menyambung air hujan yang baik, kemudian cara penyimpanan air hujan yang baik, silahkan untuk untuk bisa menghubungi kami, bisa belajar di tempat kami. Tiap Sabtu kami ada sekolah reguler, yang itu bisa untuk siapa saja. Hanya kebetulan di bulan Muharram ini memang kita off-kan ya, nanti dimulai bulan berikutnya. Nanti bisa ikut bergabung di sekolah Sabtu setiap jam 9 sampai 11.30 untuk kita belajar bareng-bareng nih. Kalau ada yang belum yakin tentang air hujan, yuk kita ngomong bareng-bareng, karena sekolah ini memang satu wadah untuk kita bisa ngobrol bareng terkait dengan air hujan, bagian untuk meyakinkan bahwa air hujan itu baik-baik saja. Nah biasanya kita menghadirkan beberapa tokoh, beberapa pakar keilmuan, ada keilmuan fisika, kimianya, bahkan kita dari budayawan, dari sisi religinya, sebetulnya seperti apa air hujan ini, apakah di masa-masa dulu juga pernah diterapkan, kalau dari sisi budayanya misalnya begitu, kemudian dari sisi religinya, apakah di ajaran-ajaran agama itu juga ada, ternyata di semua agama itu semuanya ada gitu, dan termasuk salah satunya di teman-teman Katolik Kristen ya, kemarin kebetulan di yang barusan itu dirayakan itu temanya ekologi, kami diminta untuk mengisi di gereja gitu. Itu ternyata di situ juga mereka banyak tuh hal-hal yang bicara tentang air hujan di kitab mereka. Begitu juga karena kebetulan saya Muslim, di Muslim juga banyak. Nah kami ingin bahwa sekolah kami yang nanti memadukan berbagai aspek keilmuan terkait dengan air hujan ini lebih meyakinkan banyak orang bahwa inilah saat ini yang kita butuhkan dari saat ini sampai ke depan, karena kita tahu problemnya kita air tanah saat ini mengalami problem yang luar biasa, baik itu air permukaan maupun air dalam, karena air dalam pun saat ini sudah diambil besar-besaran yang tidak terkontrol sebetulnya oleh negara. Begitu Mas Rifa.
1: Ada Ibu Yaskia di Alkit, Ibu yang bertanya, selamat malam Bu Sri, saya pengen nanya, kalau kita dari sisi rumah tangga untuk iklim yang saat ini tidak baik-baik saja, apa saja Bu kontribusi kita untuk menyelamatkan generasi kita ke depan, baik dari sisi penanaman pohon kembali ataupun berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Mohon penjelasannya dari Bu Siska di Alkit. Kita jawab soal lepas pariwara berikut ini, Bu Sri. Kita jeda sejenak. Ya, pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Yogyakarta, Ngobras Pro 1 malam ini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro. Awas,
1: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Ngobras Obrolan Komunitas Pro 1 dan juga masih dengan topik kita adaptasi perubahan iklim bersama beliau, Bu Sri Wahyuningsih, founder Komunitas Banyu Bening. Ibu, ada Bu Yazia di Alki yang bertanya kalau kontribusi dari sektor rumah tangga untuk menyelamatkan iklim dan perbuatan-perbuatan yang memang seperti menanam pohon atau memilah sampah dan tidak mencemari lingkungan. Ini seperti apa sih, Bu, kontribusi yang tepat dan benar?
1: Oke, terima kasih Bu Sestia dari Alkit. Yang pertama adalah bagaimana kita mulai berperilaku untuk konsep ekonomi sirkular. Jadi produk pakai selesai. Setidaknya kita meminimalkan sampah-sampah yang tidak terurai di jangka waktu yang panjang gitu. Karena kita bisa pakai wadah. Ini soal perilaku. Sebetulnya lebih tepat adalah merubah perilaku. Cara berpikir kita dirubah dulu, kemudian perilaku kita menjadi berubah. Itu pertama kalau bicara tentang sampah. Jadi bagaimana di konsep keseharian kita dengan konsep ekonomi sirkulan, produk pakai selesai. Belanja pakai wadah, sah-sah saja kok. Gak harus kita berplastik misalnya, cara sederhananya begitu. Dan kami memang sudah terbiasa belanja pakai wadah yang tidak harus pakai plastik gitu. Pakai wadah-wadah yang tidak sekali pakai. Setidaknya harus dimulai dari itu dulu. Kemudian yang kedua, beri ruang lingkungan kita ini untuk air hujan masuk ke tempat kita. Karena dari situ kita akan menjaga air kita sendiri sebetulnya. Untuk men-safety air kita sendiri. Nah, kalau hari ini, tahun ini, masa-masa kemarau ini belum dilakukan, maka mulailah buka-buka ruang untuk air hujan yang bisa masuk kembali di komplek kita. Entah nanti dengan sistem injeksi atau biopori atau dengan sistem sumur resapan. Nah, tidak kalah penting adalah dengan penanaman, karena penanaman juga salah satu contoh untuk menyimpan air hujan. Hanya saja kalau penanaman ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan air hujan, tapi dia juga akan memproduksi oksigen-oksigen kita. Jadi manfaat itu banyak. Tapi harus dimulai dari yang paling utama. Itu adalah mewashing pikiran kita, kemudian menginstal ulang pikiran kita untuk kita berperilaku ramah lingkungan terutama. Jadi bagaimana perilaku konsep ekonomi sirkular, bagaimana perilaku untuk memasukkan kembali air hujan ke dalam tanah komplek-komplek kita sehingga nanti menjadi safety, menjadi lumbung bagi kita. Tapi tidak kalah penting bagaimana ke depan ketika ada hujan, itu kita tampung juga. Karena kita nih mesti mengembalikan air tanah yang kita ambil selama ini. Kita pernah gak berpikir Bu Saskia bahwa bisa jadi air yang kita ambil selama ini dari dalam tanah itu usianya ribuan tahun. Kalau kita hari ini gak mengembalikan air itu kembali ke dalam tanah, apa yang akan terjadi di generasi ke depan? Karena bicara air bukan sekedar bicara tentang sumber daya, tapi salah satunya adalah bicara tentang peradaban. Kita gak bisa bayangin nih, era generasi ke depan itu menjas kita generasi yang kayak apa, peradaban yang seperti apa. Ini juga harus kita menjadi pertimbangan tersendiri. Maka yang paling penting, yuk kita punya komitmen, kemudian kita konsisten untuk menjaga lingkungan kita dengan baik. Dimulai dari mana? Diri kita sendiri. Berpikir dari mana? Berpikir dengan berperilaku konsep ekonomi sirkular untuk tidak menambah kotor bumi, karena bumi itu hanya satu dan kita semua punya kewajiban untuk menjaganya. Tidak hanya pemerintah, tapi kita sebagai makhluk Tuhan di bumi ini semua punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan salah satunya. Termasuk nanti menanam tanaman itu juga menjadi bagian yang penting karena dia tidak hanya menyimpan air hujan sebagai simpanan kita, tapi juga dia menjadi sumber oksigen yang luar biasa. Dengan menanam satu pohon, kita memberi harapan kehidupan banyak makhluk yang di dalamnya bisa berteduh. Ada semut, ada ular, dan sebagainya. Dengan menampung air hujan, maka itu juga akan memberikan 1000 harapan hidup tidak hanya kepada kita manusia, tapi kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Kenapa? Bisa jadi selama ini kita mengambil air tanah yang berlebihan itu kita mengambil hak-hak makhluk Tuhan yang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Yang paling penting adalah bumi hanya satu dan kita semua makhluk di bumi ini punya kewajiban untuk menjaganya, terutama manusia. Karena manusia ini oleh Tuhan diamanati sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin, sebagai penjaga keseimbangan. Tidak sekedar penguasa yang menghabiskan, tapi justru membuat kerusakan. Begitu Mas Rifa.
0: Baik, terima kasih Bu Sri. Ada juga ini dari Pak Suryadi di Sleman. Saya pengen bertanya Ibu, terkait dengan berbagai macam di pertanian ataupun tempat-tempat yang memang membutuhkan air banyak untuk menyirami air di industri pertanian, seperti membuat sumur bor dan lain sebagainya, sehingga sumur-sumur warga ini semakin dalam dan dalam. Nah, bagaimana sih Bu konsep seperti ini? Apakah ini merugikan juga buat alam atau tetap aman saja dari Pak Suradi di Sleman, Bu?
1: Iya, Pak Suradi. Ini menarik sekali ya teman-teman. Salah satu tadi, Nyun Sewu, ini pendengar semua. Salah satu problema kita yang tadi di depan kami sampaikan bahwa masyarakat kita itu hanya tahu mengambil, tidak pernah mengembalikan. Ini akan berdampak ke seluruh kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah pertanian, karena di bawah sana itu akar-akar air akan menjalar sampai kemana-mana. Nah, itu menarik sekali, bagus banget nih. Bagaimana sekarang kita berpikir untuk menjaga aliran air yang ada di dalam tanah ini? Karena nanti dampak ketika di bawah ini habis, mohon maaf, kalau kita ngambil terus nggak mengembalikan, kalau di bawah ini dampaknya habis, nanti akan berdampak tidak hanya ke ketersediaan air kita, tapi juga akan membuat rapuh tanah kita. Kemarin di ICCF di tahun 2025, kebetulan saya diundang di Indonesia Climate Forum yang diadakan oleh MPR RI, itu ada salah satu peneliti dari ITB kalau nggak salah, sama-sama tadi jadi sesi satu sesi di jadi pembicara menyampaikan bahwa kondisi turunnya air tanah di Jakarta itu sudah sampai di Jakarta Pusat. Bahkan sudah ada jatuh bangunan yang ambles. Nah, ketika air tanah kita ini kosong, maka sangat rentan bagi bangunan kita, termasuk kondisi tanah. Termasuk hari ini, kenapa sih kita sekarang yang namanya membangun rumah harus begitu kita teliti banget, harus kita pakai apa namanya besi yang tepat dan sebagainya, karena ketika pengambilan air yang berlebihan tidak terukur dari dalam tanah ini menyebabkan kepadatan tanah itu akan berkurang. Dan ketika kepadatan berkurang ini akan membahayakan bangunan. Nah, ini yang harus kita pahami semua. Karena itu akan berdampak sekali ke banyak hal, termasuk salah satunya ke pertanian, sangat berdampak. Karena urat air di dalam tanah itu kan seperti akar-akar yang saling berhubungan gitu. Nah, Pak Suradi, salah satu ada satu contoh di daerah Tepus Gunung Kidul, bagaimana air hujan itu sebagai solusi untuk perkebunan, malah di sana itu untuk perkebunan korma, alpukat dan sebagainya. Dan ternyata di musim kemarau seperti ini mereka baik-baik saja. Artinya apa? Kembali ke kesadaran kita bahwa ketika lingkungan kita itu terjaga dengan baik, kita berusaha untuk menjadikan lebih baik dengan banyak cara. Karena sekarang teknologi juga sudah banyak, orang banyak yang pinter. Itu sebenarnya mestinya lingkungan kita terjaga, tidak merugikan di sektor apapun. Sekali lagi, karena pengambilan air tanah kita berlebihan itu akan merugikan kita di sektor apapun, tidak hanya soal ketersediaan air tanah untuk kita konsumsi sebagai kebutuhan primer, tapi salah satunya untuk pertanian kita, begitu.
0: Baik, ada juga ini dari Ibu Retno di Banguntapan. Ibu, ketika kita mengalami kemarau panjang, kemudian hujan datang dan juga dengan intensitas yang sangat deras sekali, saya rasa kok sekarang banyak tempat-tempat ini kebanjiran ya Bu, jalan raya banjir, terus area rumah kita juga banjir. Kenapa ya Bu? Apakah ini tanah berkurang untuk menyerap air atau bagaimana? Mohon penjelasannya.
1: Ya, Bu Retno ya, yang ada di Banguntapan. Nah, salah satunya memang kita tahu nih, hampir semua tempat kita itu sudah tertutup rapat, sehingga ruang untuk kembalinya air itu sudah tidak berbanding lurus, kira-kira begitu. Nah, inilah yang harus kita membangun kesadaran untuk kemudian mengembalikan keseimbangan lingkungan kita ini dengan baik. Kita tahu nih, semua jalan, sekarang hampir semua jalan itu kalau musim penghujan itu menjadi sungai. Bahkan ketika hujan dadakan yang di musim kemarau aja menjadi banjir. Kayak kemarin yang terjadi di Surabaya misalnya. Nah, karena memang ruang-ruang yang untuk masuk air itu hampir semuanya sudah ditutup. Jadi memang kita itu berpikir itu memang harus berpikir yang jauh ke depan, yang harus sustain. Yang harus keberlanjutan itu harus diperhitungkan sekali gitu. Pembangunan berkelanjutan itu penting sekali, karena ketika kita salah mengambil kebijakan, maka yang terjadi adalah bencana berkelanjutan seperti saat ini. Nah, ini pentingnya kita terbangun kesadaran secara mandiri gitu. Bagaimana lingkungan kita di komplek rumah kita ini masing-masing kita amankan. Kalau kita sudah melakukan ini dan kita mengajak sekitar kita, tentu ini akan mulai sedikit demi sedikit terbangun yang namanya kesadaran kolektif. Karena penting sekali ketika kita bicara untuk memulihkan satu kawasan itu, kesadaran kolektif itu penting. Nah, harus kita mulai dari diri sendiri. Betul, Bu Retno, salah satunya memang banyaknya ruang-ruang yang sudah tertutup rapat sehingga air hujan itu tidak lagi apa ada ruang untuk masuk. Kalau ditanya apakah air hujan itu karena bertambah, tidak. Jumlah air hujan itu nggak akan pernah berkurang, nggak akan pernah bertambah. Kenapa sekarang menjadi problem? Karena keseimbangannya terganggu. Jalan untuk masuk sudah nggak ada. Kemudian kita juga tidak arif dan bijaksana ketika memanfaatkan air, sehingga air kita pun jadi kacau. Banyak dampaknya nanti. Begitu, Bu Retno.
0: Baik. Ibu, waktu kita terbatas sekali di program Ngobras malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Sri kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo, Ibu.
1: Para pendengar, yang pertama, bumi ini hanya satu. Kita semua punya kewajiban untuk menjaga sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Yang kedua, yuk kita hari ini kita restart pikiran kita, kemudian kita install ulang untuk kita berpikir, melakukan hal-hal yang menjaga sampai keberlangsungan hidup ini. Karena keberlangsungan hidup ini menjadi penting adalah dimulai dari detik ini, saat ini, di era ini kita harus ngapain, termasuk bijak kepada lingkungan. Tiga, Yogyakarta dengan Hamemayu Hayuning Bawono. Bawono itu ada udara, ada tanah, dan ada air. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri menjaga Yogyakarta ini dengan cara-cara tadi. Yang pertama, kita berpikir untuk berperilaku keseharian itu dengan konsep ekonomi sirkular. Usahakan untuk seminim mungkin kita produksi produksi plastik-plastik yang sulit untuk diurai. Karena Hamemayu ini tadi menjaga untuk keindahan dan keberlangsungan, salah satunya dengan cara-cara sederhana. Itu yang kedua, bagaimana kita yuk dengan air yang ada, hujan yang ada di Jakarta ini, kita manajemen, kita kelola dengan baik sehingga kita menjadi bagian dari menjaga semesta ini. Begitu, terima kasih. Mohon maaf.
0: Terima kasih Bu Sri sudah sharing bersama para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga ilmu yang Ibu bagikan kepada para pendengar menjadi kebermanfaatan dan juga bisa menjadikan salah satu perbaikan untuk diri kita. Dimulai dari diri kita untuk anak cucu kita ke depan, alam semesta di kedepannya, bumi yang kita tinggali. Terima kasih Bu Sri, selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan dan berkah selalu.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini. Dan juga kita masih akan hadirkan beragam acara menarik di Jogja malam ini. Selamat malam.

0: penting dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.
1: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang

sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan Wayang Suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan Wayang Suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hari di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu ada Rifa Nafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan beragam lagu-lagu dan juga berbagai playlist yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai iklim atau cuaca yang hadir di tengah-tengah kita di Yogyakarta ini. Ibu, ketika para pendengar Pro 1 atau bapak yang bareng Pro 1 baru dengerin kali ini atau teman-teman, nah gimana sih kalau cuaca seperti ini tuh cocok juga gak sih buat para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta? Siang panas, pagi dingin, malam dingin. Bahkan beberapa kondisi tubuh yang tidak fit ini bisa sakit ya. Ada Bu Yeska di Alkit Mas Anafi, selamat malam. Kalau aku sih suka ya dingin, malah cocok di aku karena buat aktivitas tuh enak, gak gampang keringetan. Ya debunya banyak sekali juga kalau kemarau kayak gini, jadi harus sering-sering siram-siram depan rumah atau bersihin tempat tinggal kita. Lagunya pengen dengerin Pusara Cinta dari Rahmat Kartolo. Salam buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan. Rudy di Yogyakarta baru mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Kalau aku sih suka juga Mas, tapi memang harus melakukan berbagai macam hal agar badan fit, olahraga tidak mager, dan juga makan makanan sehat agar tetap sehat dan fit. Kita sapa di belakang telepon malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bu Satila.
1: Ya, halo Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Pripun pawartosipun Ibu?
1: Alhamdulillah saya.
0: Saya
1: sangat dingin.
0: Nggih. Ibu, kalau di kampung Ibu di Kokap Kulon Progo banyak yang sakit flu, batuk, pilek atau yang lainnya enggak, Bu?
1: Ya, tentu saja kalau itu pilek atau batuk kan, kalau musim kemarau kan banyak debu. Tapi ya harus apa ya, menjaga dirilah, pakai masker atau pakai apa. Tapi kalau dingin bisa ini ya, nggak bisa dievaluasi.
0: Ibu kedinginan juga berarti di sana?
1: Iya, rumah saya kan di sebelah barat. Ya bukannya gunung tapi sebelah apa ya, Ireng Kulon. Jadi kalau waktu pagi itu jam 10 baru dapet panas.
0: Oh, berarti selatannya Bukit Menoreh ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oh, jam 10 baru dapet panas?
1: Di bawah Pule Payung itu loh. Kan agak deket sama Gunung Rebab Kecil, bukan Rebabu. Di bawahnya.
0: Terus Ibu kalau dingin banget kayak gitu gimana Bu mensiasatinya untuk melakukan berbagai macam aktivitas?
1: Ya, kalau malam ya pakai jaket.
0: Oh.
1: Kalau pagi ntar itu menyapu sambil bakar-bakar.
0: Oh, biar panas, anget ya.
1: Kalau enggak ya itu bikin api di tungku.
0: Oh, masak-masak gitu ya Bu ya.
1: Jalan-jalan di mana biar enggak dingin gitu.
0: Oh.
1: Di kebun atau cari apa gitu.
0: Ibu kalau pagi bangun jam berapa Bu?
1: Ya biasa jam 4 atau setengah 5.
0: Oh. Kalau masak itu pagi atau jam berapa Bu? Masak pagi buat sarapan.
1: Masak pagi kalau mau pergi ya pagi-pagi benar. Tapi kalau nggak pergi ya ntar jam 7 atau jam 8.
0: Jadi santai ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ibu, ini lagu-lagunya ada playlist Pro 1. Tak bacain Ibu pilih ya.
1: Ya.
0: Pusara Cinta Rahmat Kartolo, Tanpa Cinta Bob Tutupoli, Semalam di Cianjur Alfian, Mimpi Sedih Teti Kadi, Bunga di Tepi Jalan Kos Plus, Dusunku Peti Bersaudara, Kisah
1: yang
0: Cintaku.
1: Itu Rahmat Kartolo Pusara Cinta Mas.
0: Onje. Mau kirim-kirim salam kagum sinten ibuku.
1: Salam pun kagum Bu Ali, Bu Wijati, Bu Mawar Kuning, Bu Indar, Bu Kristin, Wahyu, Bu Rahayu, Pak Rimbang, Pak Perjugaito, Pak Ngipul Marianto, Pak Meni, baik. Kagum sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Meskipun paringi sehat semangat.
0: Amin amin amin amin.
1: Kagum Mas Hanafi juga ngajak karya ngantos paripurno.
0: Nggih.
1: Sehat semangat tante rezeki lancar.
0: Amin.
1: Ngaten kemawon matur.
0: Nggih. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Satilah dari Kokap Kulon Progo yang mendapatkan sinar matahari jam 10 aja, jam 4 udah pagi, bangun pagi. Pendengar bagaimana, juga sudah bangun apa masih tidur nih di bedinding dingin ini? Hadir lagu-lagu koleksi Persatuan dari Yogyakarta untuk Anda.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Tahukah Anda, sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan? Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Annie Seth dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus.

0: Berikut masih kami temani di Prosatura di Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan masih kami hadirkan beragam lagu-lagu menemani kebersamaan Anda. Dan kita sapa penelpon yang sudah bergabung malam hari ini di WA dan telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Melody Memory Musical, Bu Madanalfi.
0: Nji, Bu Yayu, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, bisa bergabung.
0: Bisa bergabung setelah sekian lama tidak bisa bergabung ya, Bu ya?
1: Iya,
0: Ibu, liburan sekolah, Nji, barusan?
1: Sudah dapat seminggu.
0: Oh, dapat seminggu. Tapi Ibu tetap masuk ya? Atau libur juga?
1: Gurunya tetap absen.
0: Oh, gitu.
1: Anak-anak yang libur. Cuman kalau anu kan nggak ada kegiatan belajar mengajar. Tapi tetap harus hadir absen, Mas Anafi.
0: Oh, gitu. Ibu, kalau Ibu di situasi cuaca yang seperti ini tuh menghadapinya bagaimana sih, Bu? Ketika siang panas, malam dingin.
1: Kalau saya ya dikondisikan saja, Mas. Kalau siang pas panas ya biasanya kan kalau cuaca panas nggak kuat itu ya. Biasanya kan haus ya kalau siang itu. Terus apa ya, pinginnya kan minum yang seger-seger. Itu tetap dikondisikan nanti kalau nggak suka es kan, apa kalau tiba-tiba terasa haus minum es nanti bisa apa pirot gitu ya. Terus kalau berpakaian juga itu di apa ya, disesuaikan sama cuacanya. Kalau panas yang jelas, kalau situasinya panas, kalau pas ini kan pas libur itu ya apa ya, dikurangi kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah gitu. Terus kalau cuaca dingin, ini malam dingin sekali ini. Kalau malam terasa dingin gini ya, enaknya minum yang anget-anget gitu, Mas. Ini setiap malam kalau pas dingin, bikin susu jahe gitu. Jadi untuk menghadapi cuaca yang panas atau yang dingin, pokoknya tetap disesuaikan saja, Mas Anafi. Dan yang jelas tetap jaga kesehatan gitu aja.
0: Ataupun benar.
1: Pokoknya pola makan tetap dijaga. Termasuk nutrisi suplemennya juga harus tetap terjaga dan diprioritaskan gitu aja.
0: Terpenuhi gitu ya, Bu ya. Ibu kalau bangun pagi jam berapa, Bu?
1: Kalau pagi biasanya 2:30 kan sudah terjaga ya, Mas.
0: Dingin nggak, Bu? Kedinginan nggak?
1: Oh, pol ini. Tapi kalau kemarin-kemarin kan enggak ya. Ini beberapa dini hari ini kan terasa. Bahkan ini jam segini aja sudah terasa dingin.
0: Anaf itu kalau jam 1 pulang, kerasa dinginnya.
1: Oh iya, dingin banget itu. Jam, paling jam 9 aja sudah dingin. Tapi diri di itu, Mas Anafi itu badannya kan tembem ya.
0: Terus tembem terdak kedinginan gitu ya, Bu ya. Ibu, ini ada lagu-lagu pilihan malam hari ini. Hanafi bacakan, Ibu pilih, Nje. Bunga di tepi jalan Kosplus, Dusunku, Peti Bersaudara, Kisah Cintaku, Panbers, R. Kartolo, Gadis Pujaanku, Hitam Manis, Fortuners Group. Ada juga dari
1: yang Kosplus tadi apa itu?
0: Kosplusnya Bunga di Tepi Jalan.
1: Oh ya, itu aja ya.
0: Oh Nje, mau kirim-kirim ke Agam Sintan, Ibuku.
1: Salam, ada Bunda Tuti, lama nggak dengerin. Emang saya nggak pernah pantau ya. Selamat malam, mudah-mudahan tetap sehat. Ada Bu Ali, ada Bu, Pak Budi Santoso, ada Pak Widodo, ada sekali lagi Mas Ardi, Mas Andi, Mbak Andin. Ada lagi Bu Umi di Serandaan Bukus, Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya. Terus ada lagi Pak Budi Grahito, Mbak Kristin, Mas Rianto, Pak Jun, Pak siapa lagi, Pak Ramadan, Pak Beni, Mas Ipul, Kimayang Seto, Pak Rimbang. Ada Pak Rianto yang di itu, yang Mas Hanafi pernah ke sana itu loh.
0: Iya.
1: Pak Yanto, Pak Paidi atau Pak Yanto. Terus ada Bu Indra, Bu Widati, ada lagi yang di Kulon Progo itu siapa Mas?
0: Namanya Bu Satila.
1: Iya Bu Satila. Sama Mbak Rianti juga. Yang satunya itu siapa Mbak? Satunya Mbak Rianti itu siapa itu Mas?
0: Yang mana?
1: Mbak Listi atau siapa itu?
0: Mbak Lisanti.
1: Oh iya Mbak Lisanti ya. Terus ada lagi siapa ya kalau malam itu? Oh Mbak Mus. Untuk semua saja Mas Hanafi yang
0: terima kasih.
1: Besok kalau masuk lagi ya. Oh iya okay, Pak Adi di Pundong terlupakan juga. Ya pokoknya untuk semua saja pendengar Prosatu yang malam ini mungkin masih pantau acaranya Mas Hanafi.
0: Siap,
1: untuk
0: siap.
1: Mas Hanafi ini nanti pulang atau nginap?
0: Pulang.
1: Oh pulang ya nanti hati-hati sampai rumah selamat ya.
0: Nggih.
1: Ya jangan ngantuk-ngantuk dulu.
0: Siap.
1: Iya. Satu lagi untuk Mbak Andin. Gitu lah, semangat malam.
0: Terima kasih. Semangat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada Bu Yayu ya di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Ada Pak Bari juga, selamat malam. Salam sehat untuk anak-anak tercinta Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput dan cucu-cucu tercinta semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selamat mendengarkan Ruang Rindu. Kita sapa kembali di belakang telepon sudah berdering-dering. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi Memori Musikal Bu.
0: Inji simbahku.
2: Iya.
0: Lama enggak pinanggih, pripun pawartosipun?
2: Sehat tanpa obat.
0: Mbah niki kalau pantai selatan iki dingine ngececes juga enggak sih, Mbah?
2: Ya, biasa dingin-dingin.
0: Oh, kalau Simbah betah ya? Tahan. Gimana? Tahan di usia Simbah kayak gini dengan cuaca yang dingin gini tahan.
2: Udah kulino.
0: Oh, sampun kulino.
2: Iya.
0: Melawannya bagaimana, Mbah?
2: Kemulan.
0: Oh, kemulan. Mah nanjak kene Simbah itu.
2: Kalau anu ya buat minuman wedang jahe dulu.
0: Nas kidelnya manje.
2: Iya.
0: Ini kalau Simbah itu pagi bangun jam berapa toh, Mbah?
2: Jam 2:30 udah malam.
0: Wah.
2: 2:30.
0: Nah, kemudian kalau pagi-pagi kayak gitu biar badannya enggak mager atau enggak males, apa yang dilakukan, Mbah?
2: Kayaknya kurang sudah. Lanjut usia itu langsung makum.
0: Oh, jalan pagi ya, Mbah ya?
2: Jalan pagi, keliling-keliling kebun. Ngalor itu.
0: Nah.
2: Maka udah. Padang itu ya nyapu-nyapu.
0: Oh. Kalau ke pantai deket nggak, Mbah?
2: Kalau ke pantai 1 kilo.
0: Oh iya, lumayan ya.
2: Ya satu kali, tapi ya biasa ke pantai.
0: Oh, jalan kaki Mbak?
2: Dulu di Sotrotos, utara itu jalan kaki.
0: Oh.
2: Jalan kaki. Tapi ya, sudah di bibir pantai pas meretek sering ini.
0: Oh, bisa lihat matahari ya Mbak ya?
2: Iya. Kembali.
0: Simbah, ini ada lagu-lagu pilihan.
2: Apa Mas?
0: Ada Bunga di Tepi Jalan Gosplus, Hitam Manis Fortuners, Dusunku Peti Bersaudara, Kisah Cinta.
2: Dusunku itu aja.
0: Anjay, mau dikirim ke Kang Sinten Simbah?
2: Barusan siapa Mbak?
0: Barusan Bu Yayu.
2: Bu Yayu Jalan Paris.
0: Oke.
2: Iya.
0: Laras.
2: Oh iya. Selamat malam Bu Yayu. Bu Rahayu toh.
0: Terus.
2: Ya. Ada Bali ini. Bu Indar, Bu Indra. Bu Indar ki kumur sari nek Bu Indra ki tanggaku kono. Ada Bu Tuti. Semalam sudah masuk semalam.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Sudah tangan digerahnya ya itu Rasul yang sudah masuk tadi malam.
0: Alhamdulillah.
2: Terus Pak Santin, Pak Andin, Pak Bumar Kuning, Pak Hasan, Pak Mawar, Pak Nurasan, Pak Beni, ada Bukus, ada lagi Bumayani, ada untuk semua saja mas. Itu aja mas.
0: Matur nuwun simbahku.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Jadid sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: Satu Rere Yogyakarta masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu, ada Ibu Fatima di Kadipaten. Selamat malam Mas Hanafi, baru dengerin Ruang Rindu. Kalau aku menyikapi cuaca yang dingin ini, justru malah senang buat aktivitas-aktivitas tuh terasa gak mudah capek. Namun kalau terlalu terik itu juga memang menguras energi banyak dan cepat letih. Mensiasatinya di siang hari aku minum jus buah atau makanan-makanan yang segar dan banyak vitaminnya. Lagunya pengen dengerin R. Kartolo, Gadis Pujaanku. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat malam di belakang teleponnya.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Di Pak Rimbang. Pripun Pak Merah Jambu?
1: Wah, dingin.
0: Dingin juga sama ya Pak ya?
1: Sama, dingin. Apalagi nanti kalau sudah larut malam.
0: Iya. Kalau Bapak kan cocok, malamnya bisa dahar mie godok.
1: Tiap hari ya bosen toh.
0: Jadi leres. Iya. Kalau
1: gimana?
0: Kalau Pak Rimbang itu paginya bangun jam berapa Pak?
1: Saya paling-paling telat-telatnya jam 4.
0: Oh, telat-telatnya jam 4.
1: Itu jam 3.30.
0: Oh.
1: Sampai jam 4 itu.
0: Kemudian kalau pagi itu mengatasi dinginnya dengan bagaimana Pak? Biar langsung bisa aktivitas.
1: Sudah aktivitas itu.
0: Langsung aktivitas.
1: Iya kan, istri saya sama anak-anak saya kan malamnya. Paginya itu saya tuh terus godok gigi padang begitu, padang nyapu
0: gitu. Oh, nggak terasa ya Pak ya?
1: Nggak terasa
0: karena udah gerak, udah macem-macem sehingga dinginnya hilang.
1: Iya. Pokoknya untuk menyikapi cuaca es krim
0: es krim. Nge.
1: Suara siapa itu? Di perempat jelas keluar itu.
0: Pak, ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan. Pak Rimbang pilih nje.
1: Yang mana? Apa saja?
0: R. Kartolo, Gadis Pujaanku, Tuhan Bimbo, Ayah The Mercy, Cinta Hampa, The Lord, Kenangan Manis. Di Kenangan Manis Pasti Berlalu, Ernie Johan, Si Gembala Sapi, Naura Normasi Sanger, Hanya Untukmu, Rafi Kaduri, Oh Sonya, Black Brother, Terkenang.
1: Yang delay tadi loh.
0: Onje.
1: Apa judulnya tadi?
0: Cinta Hampa.
1: Cinta Hampa. Itu yang judulnya. Di barat air, di daun kelas, tidak gitu tuh.
0: Onje.
1: Kayaknya.
0: Nggih, mau dikirim ke agem sinten bapakku?
1: Ya, kirimnya tadi ada biaya sudah masuk.
0: Nggih.
1: Ada Mbak Jati. Mbak Jati ini pinggir pantai ini manget loh Mas. Betul, saya itu kalau tidur di pinggir pantai dulu, kalau misalnya mau guru ikan ke sana, pakitan. Itu malah tidur di pantai itu nggak ada nyamuk, apanya manget.
0: Nggih.
1: Iya, beda di pedalaman gini Mas.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Haji di Gundong, ada juga Bu Umi, Bu Indra, ada Bu Satilah yang di Wonosobo, Bu Gati, juga Bu Ali yang di Pamekasan Tengah, ada Mas Andi, Pak Beni, Pak Widodo, juga Pak Nurakan. Ada juga Bang Bos. Juga buat semuanya saja.
0: Matur nuwun.
1: Selamat malam.
0: Nggih.
1: Selamat berbagi apa ini ya?
0: Nggih.
1: Mengatasi dingin ya.
0: Nggih, Pak Rimbang.
1: Semoga dengan lagu-lagunya ini bisa terhibur semuanya. Terima kasih Mas Hanafi.
0: Terima kasih Pak Rimbang. Ya, sudah bergabung Pak Rimbang dari Merah Jambu Pendengar. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, menemani ruang dengar Anda di Pro 1.

0: Kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Pendengar masih kami temani Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Kalbu. Di WA ada juga, di telepon juga ada. Kita angkat telepon dulu yuk di 580333 di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Jayapura.
0: Jayapura, Pak John ini.
1: Iya.
0: Kabarnya gimana Pak John, lama gak jumpa?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Waktunya yang gak pas.
0: Bener.
1: Ini kebetulan bangun.
0: Oh, baru bangun.
1: Iya.
0: Seharian capek ya?
1: Bukan, nabung untuk Piala Dunia.
0: Oh, nanti jam 2 ya Pak ya?
1: Jam 2. Ya, kabar baik, Mas Anami.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik dan sehat. Pak Jom ini di mana?
1: Di Jayapura.
0: Ah, di Jayapura baru. Ah, kalau Jayapura sama Jogja dinginnya sama nggak Pak? Di musim ini?
1: Oh, di sini karena saya di tempat tinggi, dinginnya.
0: Oh, dingin juga ya di sana ya?
1: Ya, dingin karena matanya.
0: Itu kalau seperti ini, Pak John mengatasinya bagaimana, Pak?
1: Apa?
0: Cuaca dingin seperti
1: cuaca
0: ini.
1: Cuaca dingin?
0: Kalau di Jayapura ini.
1: Kalau saya memang senang dingin, kalau panas nggak tahan.
0: Oh.
1: Kalau dingin sekali, ya teman yang paling nyaman adalah selimut.
0: Benar sekali. Iya.
1: Kayak kalau seperti minum hangat atau apa, itu hanya sesaat aja.
0: Sesaat aja. Benar. Ini kalau di sana sudah setengah.
1: Tapi setengah 12 lebih.
0: Wah, 2 jam lagi Pak John berarti.
1: 2 jam lagi.
0: Iya. Dukung mana Pak John?
1: Tim favoritnya sudah tidak ada, jadi asal nonton aja.
0: Oh gitu. Rame-rame nggak nontonnya Pak di sana? Oh, terputus. Baiklah, nggak apa-apa Pak John, mungkin sinyalnya atau apanya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, ada Mbak Christine. Selamat malam Mas Hanafi. Mbak Christine dari Surabaya yang tolong diputarkan Ayah dari The Mercery. Soalnya buat Bu Umi, Bu Gus, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris, Bu Lilis, ada juga Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukardi, ada Bu Tuti di Ngonogo Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, ada juga buat Mbah Jadi. Kemudian buat pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta semuanya. Dan juga memang kirim salam juga buat Pak Julai. Ada juga buat Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi, Uti Tri, Bumuar Kuning. Ada juga Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, dan Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernestintan Rahayu, Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, dan Mas Dedi Iskandar, Mas Theo Yudhistira, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Ki Mayang Seto, Romo Narto Indro, Kang Gilas buat Mama Lydia, dan Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi Memori Mengusikabu.
0: Halo Ibuku Bu Mawar Kuning.
2: Hai juga Mas Hanafi.
0: Kabarnya gimana Ibu?
2: Kedinginan.
0: Pringwulung dingin ya Bu ya?
2: Dingin Mas.
0: Ibu kalau mengatasi cuaca yang sangat dingin kayak gini, apa sih Bu yang dilakukan?
2: Kalau saya itu tadi pakai yang hangat-hangat, baju
0: apa? Oh, baju hangat.
2: Terus imut pakai kaos kaki Mas.
0: Oh.
2: Saya itu pakai kaos kaki.
0: Itu memang. Iya.
2: Terus kalau minuman ya minum yang hangat-hangat, tapi memang sesaat ya.
0: Sesaat itu, benar-benar kata itu. Pak John tadi.
2: Enggak bisa. Kalau yang jelas itu jaket sama kaos kaki. Pakai training kaos kaki.
0: Ya. Kalau pagi-pagi Bu, pagi-pagi bangunnya jam berapa Bu kalau pemawar?
2: Kalau saya kadang jam 5.
0: Oh. Terus. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Ibu beraktivitas pagi ya?
2: Iya. Tadi saya langsung ke dapur, pokoknya macam-macam nggak terasa dingin mas. Memang waktu mau bangun tuh, aduh, males banget mas. Bang lipat selimut gitu sih, aduh, masih kedinginan dong. Tapi saya, saya dekatilah api simen kalau nggak bangun. Saya itu ya, terus biasa aja pada ke kamar mandi kita gosok gigi itu tuh kan airnya dinginnya kayak apa mas? Dingin tapi harus tau mas.
0: Benar.
2: Kalau kita kita niati kok mas, terus hangat gitu aja. Harus niat ya. Itu.
0: Kalau ibu kalau masak jam berapa bu?
2: Itu saya begitu anu, saya masak air. Kalau ada cuci piring, kalau ada cucian piring, langsung masak. Yang ada di kulkas apa-apa itu saya langsung. Kalau saya nunggu tukang sayur nanti. Di sini saya 7 jam. Jam 7 lah,
0: jam
2: 7
0: datang sama. Oh, gitu. Kalau udah beraktivitas di dapur tuh waktu gak terasa ya Bu ya?
2: Iya, gak terasa. Bangunnya baru bangun lah, rasa dingin sekali. Aduh, dingin, nginjek ini aja saat ini. Kalau kayak lepas nginjek, dingin sekali mas.
0: Dan
2: lagi kita buka itu pintu untuk kamar tamu, wih aja kayak dingin sekali sekarang ya mas. Suaranya kayak gini, kalau siang terik gitu mas.
0: Iya terik banget.
2: Siang males keluar. Kalau keluar sore aja gitu. Gitu mas Hanafi.
0: Ibuku ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan, ibu pilih nje.
2: Enggak, udah mas. Soalnya tadi dibacain bagus semuanya toh.
0: Oh nje.
2: Saya dengerin dari tadi kok mas.
0: Siap.
2: Semua untuk saya.
0: Lagu-lagu kayak gitu itu. Mau kirim-kirim salam kagum Sinten.
2: Ini barusan Pak John ya.
0: Pak John keputus tadi.
2: Pak John, lalu Pak John tumben dia juga ngelilir itu kali.
0: Setengah 12 katanya di sana.
2: Iya memang. Terus tutup saja Pak John. Terus untuk Pak Rimbang tadi ya. Terus untuk Bu Tuti, Bu Kus, Bu Liris, Bu Ali, Bu Widati, Mas Widodo, Pak Puji Graito, Pak Budi Santoso, terus Mas Ipul, Bu Yayu, ya Bu Yayu, ya si sudah Bu Yayu. Terus untuk Bu Nani mungkin kalau masuk, dan Mbak Jadi tadi sih, Mbak Jadi kayaknya Mas ya. Dan kayak untuk semuanya sendiri mas.
0: Terima kasih.
2: Saya mendengarkan kok sampai nanti mas.
0: Nge.
2: Maksudnya satu bagus bagi saya.
0: Siap.
2: Gitu mas, anak kita ntar apa?
0: Pulang.
2: Oh gitu. Ya kalau untuk mas Anafi, selamat tugas, tetap saya semangat bahagia. Kalau kundur hati-hati ya mas.
0: Nge.
2: Mudah-mudahan gak ngantuk.
0: Siap.
2: Gitu mas
0: Anafi. Maturun.
2: Nggih.
0: Terima kasih Bu Mawar Kuning sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalau. Oke, kita hadirkan lagu-lagu menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Rifana Virus pamit undur diri, dan juga nanti masih ada Rehat Malam Pro 1 dengan koleksi berbagai macam musik dan informasinya untuk Anda. Selamat malam.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum tahun baru Jawa dan tahun baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

Masih menemani kebersamaan Anda di Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja malam ini. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, Pemkot kini melanjutkan pergerakan terkait dengan pengerukan sedimen dan juga penataan fisik Sungai Jode. Saat ini musim kemarau dengan dukungan BBWS Serayu Opak, DPU PKP fokus menormalisasi dari terbahan Madani hingga Hotel Tentrem sambil menyiapkan tahap dan juga dari Kelirengan, Kewek, dan juga Jembatan Sayeden. Kebersihan bantaran sungai masih menjadi tanggungan sehingga perlu koordinasi dengan Sleman dan pemeliharaan rutin minim dengan dipelihara di berbagai macam kesempatan dengan pemeliharaan 1 tahun sekali.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Pendengar masih menemani kebersamaan Anda di Jogja malam ini, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi. Ada wisata edukasi, pendengar, masih menjadi daya tarik di Kota Yogyakarta, salah satunya di Taman Pintar. Nah, seiring dengan musim libur sekolah, jumlah kunjungan Taman Pintar Yogyakarta meningkat. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogyakarta, Carmila, ini mengatakan sejak memasuki periode libur sekolah, jumlah pengunjung Taman Pintar Yogyakarta mencapai 5.000 per hari. Wah, memang ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya di tengah-tengah Kota Yogyakarta. Dan tentu tempat tersebut juga bisa menambah wawasan dan edukasi bagi putra-putri Anda. Pendengar masih di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: shampoo, sabun, deterjen.
1: Tunggu dulu. Nih. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, Ade, kan sampah plastik merupakan sampah non organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita?
0: Oke deh.
2: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, PMI Sleman menutup bulan dana 2026 dengan perolehan 1,3 miliar, naik 150 juta dari tahun sebelumnya meski belum capai target 1,5 miliar. Nah, Pemkab Sleman mendorong inovasi penggalangan dana lewat event besar dan booth khusus agar masyarakat lebih mudah menyalurkan bantuan. PMI Sleman memastikan seluruh dana digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan termasuk pelatihan relawan, layanan ambulan, dan juga penanganan kebencanaan.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murwatun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-A'waru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnanu, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzon, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-Tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitonia.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yasuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, sesaat lagi Pro 1 RRI Yogyakarta akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Mulai pukul 5, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Argentina versus Tanjung Verde di babak 32 besar langsung dari Stadion Miami Stadium. Nah, jangan Anda lewatkan, dengarkan terus di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, seru.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas